dalam serbuan di sebuah pondok di kawasan Kebun Papan Durian Valley, Papan dekat Batu Gajah. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, antara yang ditahan ialah seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang mengaku sebagai penganjur dan pemilik premis. Polis turut merampas beberapa barangan serta wang tunai lebih RM114,000 dipercayai berkaitan dengan aktiviti berkenaan. Siasatan mendapati kegiatan haram itu telah beroperasi sejak awal 2026. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 5.2 direkatkan di wilayah Osmaniyev, Tenggara Turki. Menurut Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan AFAD, pusat gempa dikesan pada kedalaman 7 km. Beberapa minit sebelum itu, dua gempa bumi masing-masing bermagnitud 4.9 dan 4.8 direkatkan di wilayah Adana yang bersempadan dengan Osmaniyev. Bola sepak Piala Asia FIFA 2026, Malaysia mahu segera melupakan kekecewaan gagal mereka akhir dan menutup kempen dengan kemenangan apabila berdepan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno hari ini. Pemain pertahanan Brad Tapp berkata, pertemuan menentang Vietnam cukup penting buat Malaysia untuk menghadiahkan keputusan membanggakan kepada negara selain membuktikan kemampuan mereka bersaing dan menewaskan pasukan terbaik di rantau ini. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, waktu sekarang dah pukul 8.11 minit pagi. Masih lagi bersama dengan tiga suara. Saya, Sonic Hussein.
3: Okay. Saya, Dia Nawai.
4: Nazri Fahmi di sini.
2: Okay, jadi, suara. Kami bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 10 pagi nantilah.
3: Betul. Okay.
2: Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami di Facebook. Dan kejap lagi nanti kita ada bersiaran juga di TikTok Nasional FM
4: InsyaAllah. Okay.
3: Sambil itu, sedikit info semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan F1. Kita tahulah Malaysia jadi lokasi lah
4: Betul.
3: Bukan tuan rumah tetapi bukan. Hanya meminjamkan lokasi sahaja. Yang mana Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 untuk Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang kali ini sebagai satu kenangan yang cukup bermakna untuk peminat sukan F1 sendiri dari seluruh dunia.
4: Betul tu. Di Facebook beliau memalangkan aksi hebat yang disajikan oleh semua pelumba dan pasukan menjadikan perlumbaan berpas itu penuh dengan debaran dan juga persaingan sengit di Litar Sepang semalam.
2: Ya, dan beliau turut mengucapkan tahniah kepada semua pemenang serta pasukan Red Bull Racing atas kejayaan yang diraih. Jadi pada Julai lepas, F1 mengesahkan Malaysia sebagai tuan rumah GP Gulf Air Bahrain 2026 dari 2 hingga 4 Oktober susulan persetujuan antara Formula 1, Persekutuan Automobil Antarabangsa serta Kerajaan Kedua-dua Negara.
3: Okey, semalam walaupun hujan lebat
4: betul.
3: Perlawanan terpaksa ditunda sedikit tetapi Alhamdulillah peminat-peminatnya tidak berganjak lah. Sikit lagi ada kata ada guruh, petir semua kan.
2: Dan yang paling ramai dalam sejarah penganjuran memang yang ramai yang hadir. Tahniah, ada yang kawan-kawan kami daripada Sarawak datang. Kembang daripada Sarawak tu nak semata-mata nak nanggar nak. Itulah. Okey, baik. Selepas ini kita ada akad cakap belanjawan 2027.
3: Baik.
2: Okay. Bundi Budi Madani.
3: Okey, standby.
4: Baik, standby semua.
2: 3 minit 15 saat. Tapi sebelum tu saya akan terus saja siarkan lagu ni pulang.
3: Okey, baik.
2: Wani Carey.
4: Okey. Okey, lagu baru ni.
2: Baik, inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: cakap.
1: Inilah, stesen minyak depan mata. Kenapa kau macam nak lalu je ni?
2: Itulah kak, saya tengah fikir nak isi RM20 ke RM30 ni.
1: Akak ingat kau tengah fikir nak beli stesen minyak tu tadi. Serius no mukanya.
2: Kalau saya mampu beli stesen minyak, akak orang pertama saya belanja isi minyak penuh tau.
1: Janji tau. Banyak berjalan hari ni?
2: Banyak jugalah kak. Pagi hantar anak sekolah, selepas tu pergi kerja pula. Balik nanti ambil anak. Lepas tu lagi hantar kuih tempahan pula. Malam nak kena bawa mak ke rumah kakak saya pula.
1: Patutlah bekas kuih kau penuh kat belakang. Akak nak duduk pun rasa macam van menumpang, van penahantaran ni ha. Mila, kau ada semak kelayakan budi 95 kau?
2: Dah kak, saya layak. Tapi itulah, dia 200 liter sebulan je kan?
1: Ya, itu kan maklumat lama. Ni, dengar akak cakap ni. Ni, mulai 1 September hari tu, kerajaan dah naikkan semula had asas kepada 300 liter sebulan tau.
2: Betul ke kak? Saya ingat masih 200 lagi.
1: Apanya? Betul lah ni. Hari ni akak dengar dalam radio dia cakap, katanya harga RON 95 bawah budi 95 tu RM1.99 seliter untuk pengguna yang layak, tahu tak?
2: Oh, maknanya had untuk beli minyak tu dah bertambah lah ya?
1: Iyalah, had pembelian pada harga subsidi. Ni, tapi kita tetap bayar minyak yang kita isi. Bukan kita dapat 300 liter tu percuma.
2: Faham kak, kalau percuma, mau saya tersenyum sampai minggu depan.
1: Senyum tu boleh, tapi kita ni isi ikut keperluan. Ni, tak payah nak cari alasan nak habiskan had tu.
2: Tak adanya kak, saya ni kalau boleh sekali keluar nak selesaikan semua urusan. Tempahan kuih pun saya susun ikut kawasan tau.
1: Betul tu. Ni, bagi orang yang berjalan, perjalanan yang macam kau ni, tambahan had ni boleh membantu urus belanja minyak tau.
2: Memang kak, orang nampak saya hantar kuih, ingat untung semua masuk poket. Tapi sebenarnya bekas kena beli, bahan kena beli, nak hantar pun pakai minyak tau.
1: Sebab itulah kita kena ambil tahu bantuan dengan kemudahan yang kita layak, tahu tak? Sebagai warga negara, kita ni ada MyCard. Ni, lesen memandu pun kena aktif. Ni, semak maklumat rasmi, baru kita senang merancang.
2: Bukannya apa kak, saya ni asyik baca mesej dalam grup. Kadang-kadang orang yang kongsi tu, bahan dia tu dah lama dah poster-poster tu.
1: Kan, ni, dengar ni akak cakap ni. Ambil tahu tau semua kelayakan, guna kemudahan yang bijak. Perjalanan ni masih jauh. Nah, ringan sikit kita belanja. Lega sikit kepala, betul tak?
2: Betul sangat kak.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk kita tengok sesuatu yang luar biasa. Berlaku di luar negara. Ini yang berlaku di Jakarta sebenarnya.
1: Betul.
2: Okey.
1: Allahu akbar.
2: Boleh tengoklah Facebooknya. Video kita di situ, yang mana majlis tahlil ni cerita dia.
1: Okey.
2: Di Lamongan, wilayah Jawa Timur, di Jakarta, menjadi bualan hangatlah sebab setiap tetamu yang datang terima kipas angin berdiri.
0: Bayangkan semua dapat
2: door gift.
1: Betul. Ini kalau dekat Malaysia ni, kipas angin dalam 100 lebih juga harga dia ni.
0: Jadi semua yang datang ni akan dapatlah kipas angin berdiri ni. Jadi rakaman video dimuat di platform TikTok oleh akaun Nunuel Chidi yang menunjukkan majlis tersebut dihadiri beratus-ratus orang, seramai 500 orang tau.
2: Maknanya 500 buah kipas berdirilah. Kipas ni bukan saiz yang kecil tau.
0: Yang besar tau.
2: Yang sama tinggi dengan kita lebih kurang.
1: Dan kipas ini juga diadakan di kediaman milik penduduk bernama Haji Norwati. Anak dia kahwin lah, cerita dia.
0: Bukan, tahlil kan Nazri?
1: Oh ya Allah.
0: Jadi tetamu ni dijamu pelbagai hidangan termasuk kuih muih, buah, nasi berserta lauk dan ais krim, atau lebih dikenali sebagai ais podeng.
1: Dahsyat.
2: Jadi selesai je tahlil, solat jemaah, setiap tetamu terimalah sebuah bakul berisi kek coklat, snack dan juga susu kotak.
0: Bayangkan
2: yang
0: eh,
2: diberikan oleh tuan rumah lah eh.
1: Allahuakbar.
2: Tengok tu berpusu-pusu orang. Bawa balik seorang satu kipas dah macam carnival dah.
1: Saya tengok si ada pelamin bagai tu.
0: Jadi
1: memang cantik.
0: Betul, anda boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM sebab kalau anda tengok dekat TikTok Nunu ni, empunya tuan rumahnya sangat-sangat kaya. Cuma saya tak letaklah wajah ibu ataupun pemilik ni sebab dia pakai emas. Daripada badan, baju emas, beg emas, semua emas. Jadi apabila masuk ke rumah, semua emas. Jadi ibunya telah pun meninggal setahun lepas. Jadi ini majlis tahlil untuk ibunya.
2: Pahala untuk dia lah.
0: Sebab ini sangat-sangat kaya.
1: Kaya betul ni.
2: Selagi digunakan oleh orang yang dapat ni, bayangkan 500 kipas, 500 orang yang akan guna. Pahala dia mengalir lah, insyaAllah.
0: Sebab itulah balik je semuanya rasa sangat gembira. Semuanya tak tahu. Bayangkan kalau orang yang lain tahu tu, mesti beribu-ribu akan datang.
1: Yang mana jemput tu datang, dapatlah kipas tu kan.
0: Kipas berdiri ya.
1: Nanti bila tahlil dia lagi kok aircon dia bagi ke.
0: Kata depan dia kata setiap setahun dia akan buat tahlil untuk arwah ibunya.
1: Okey.
0: Allah. Jadi anda boleh terus ada tonton di Facebook. Itulah apabila kita berduit ni, apabila kita ada rezeki, mungkin kita boleh kongsikan bersama dengan orang-orang lain.
2: InsyaAllah.
0: Ini yang terbaik sebenarnya lah.
2: Moga-moga kita dikurniakan kekayaan yang bermanfaat untuk orang.
0: Jadi setiap orang pun menginginkan. Macam saya pun menginginkan untuk bagi perkara begini kepada orang lain. Jadi kita doakan agar kita juga diberikan rezeki yang melimpah ruah.
2: InsyaAllah. Amin.
0: Amin. Okey, baik. Jadi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: 5 minit 47.
1: Panjang.
0: 6 minit.
2: Mac Malaysia ni.
0: Lepas boleh. Saya dah bincang tadi. Baik, inilah dia.
2: Nasional.
0: Pagi.
3: Tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Alhamdulillah.
1: Okey baiklah, alhamdulillah. Jadi terima kasih juga ya untuk anda yang terus saja komen. Zakia Hani dia kata alhamdulillah. Semoga pahala sampai kepada arwah ibunya 500 unit selagi boleh diguna, selagi itu pahala mengalir buat arwah ya.
0: Okey, Rosida Safir dia kata suka dapat ada kipas, tak payah beli, dapat percuma.
2: Agustina Agung kata orang Indonesia ni kalau kaya memang sangat kaya tau.
1: Betul lah. Jadi saya masih lagi letakkan videonya di Facebook, anda boleh terus saja tengok. Jadi kita ke tinjauan cuaca.
2: Okey.
1: Kita bersama dengan Farid.
2: Farid.
1: Okey, jom tinjauan cuaca.
2: Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Hey, assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Tiada hujan dicerap di hampir ke semua bahagian di semenanjung Malaysia pada ketika ini. Walau bagaimanapun, hujan renyah sedang berlaku di beberapa kawasan di Melaka termasuk di Muar, Johor pada pagi ini. Bagi Malaysia Timur pula, terdapat kelompok awan aktif di sepanjang perairan Sarawak, di perairan Barat Sabah serta wilayah Pertuan Labuan. Kadang ini berpotensi membawa hujan bagi kawasan pantai di bahagian pantai barat, Kudat serta Labuan di Sabah. Begitu juga bagi bahagian Betong, Muka, Bintulu dan Miri di Sarawak. Pada sebelah petang, rebut petir dan hujan lebat diramalkan untuk berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung. Bagi Malaysia Timur pula, keadaan cuaca lembap dijangka berlaku di Sandakan, pedalaman dan di bahagian Kudat di Sabah serta di bahagian utara selatan dan pedalaman Sarawak. Baik, ini yang terkini dari Map Malaysia. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari laman web rasmi dan jangan lupa ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama tiga suara, Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar?

0: perkara kecil sering membawa kepada perpecahan dan perbalahan yang memakan masa dan tenaga tanpa memberikan penyelesaian kepada masalah sebenar yang dihadapi masyarakat. Perasan tak? Kita boleh lihat bagaimana masa yang diluangkan untuk mempersoalkan atau membahaskan hal-hal kecil sebenarnya boleh digunakan untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu yang lebih besar seperti pendidikan, ekonomi atau kesejahteraan sosial. Dan kalau kita tengok kajian, organisasi yang fokus kepada objektif bersama mempunyai 30% lebih produktiviti berbanding organisasi yang kerap mengalami konflik kecil di kalangan anggota mereka. Poin Abang Bak yang kedua adalah untuk kita mencapai kemajuan, kita harus fokus kepada isu-isu utama yang membawa manfaat kepada masyarakat. Seperti yang Abang Bak cakap tadi, pembangunan ekonomi, perpaduan, pendidikan dan sebagainya. Melalui tumpuan kepada perkara besar ini, kita dapat membentuk sebuah masyarakat yang lebih makmur, insya-Allah. Bayangkan seperti kita bermain bola sepak. Kalau setiap pemain asyik bertelagah tentang siapa yang patut menyepak bola, memang tidak akan ada gol yang akan dijaringkan. Betul? Begitu juga dalam masyarakat. Kita perlu bekerjasama ke arah tujuan utama daripada membuang masa bertelingkah tentang perkara remeh. Dan poin Abang Bak yang ketiga adalah untuk maju, kita memerlukan kesatuan hati dan juga semangat untuk berdepan cabaran bersama-sama. Perbalahan, pergaduhan dalam hal remeh melemahkan semangat kebersamaan ini dan menyukarkan kita untuk mencapai perubahan besar yang diinginkan. Ada satu komuniti ni yang Abang Bak kenal ni, mereka ni bekerjasama untuk membaiki jalan raya mereka, membersihkan halaman taman mereka, dan tanpa mengira perbezaan, usaha tersebut menjadi inspirasi kepada orang lain dan berjaya mengatasi masalah kesesakan di kawasan tu. Nak menunjukkan bahawa usaha bersatu lebih penting daripada perselisihan. Sebab kajian memang menunjukkan dah, komuniti yang bekerjasama dalam menangani isu bersama menunjukkan tahap kepuasan hidup yang lebih tinggi berbanding mereka yang sering berkonflik. Jadi, para pendengar sekalian, daripada kita terperangkap dalam perdebatan hal remeh, marilah kita bersatu untuk fokus pada isu utama yang benar-benar memberi kesan kepada kemajuan kita. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama dengan kami ya, pada waktu ni. Jadi, waktu sekarang dah pun 8.51 minit pagi. Jadi, siapa-siapa yang masih lagi yang menonton kami di Facebook Live Nasional FM, terima kasih banyak-banyak untuk anda.
1: Okey, kita dah live juga di TikTok. Hari ini akan bersama dengan Nazri Fahmi Syukri selaku host lah untuk TikTok hari ini. Sebab awak nak hari Rabu kan?
0: Betul.
1: Sekali je. Okey, jadi boleh taping-taping lah bersama dengan Nazri Fahmi Syukri.
0: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi untuk jam yang terakhir nanti, ada sesuatu yang akan terus saja kita bawakan secara langsung di TV1 dia.
1: Betul. Okey, ini pastinya akan kami bawakan untuk siaran langsung bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, insyaAllah.
0: Baik.
1: Ada amanat yang bakal disampaikan. Seperti dengan Hazanah Mega Trends Forum 2026. InsyaAllah jangkaannya 9.15 minit pagi.
2: Jangan lupa. Ya,
0: betul. Okey, baik. TikTok Nazri. Baik. Jadi jangan lupa untuk berinteraksi juga bersama-sama kami di Facebook juga.
1: Baik.
0: Okey, baiklah. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Tak Adil.
2: Oh, Asyarat.
0: Asyarat.
1: Okey.
0: Jadi inilah dia.
1: Nasional
2: Pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Jasub Kurup berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih Jorge Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skuad akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JECOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: Pesona FM, sentiasa
1: kaki dihati. Bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Il-

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Check.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami semestinya pada waktu inilah kan. Okay. Jadi waktu sekarang dah pun 9.21 minit pagi. Jadi kita bersiap sedia sebenarnya untuk kita bawakan kepada anda melalui TV1 ni.
1: InsyaAllah kita akan nantikanlah isyaratnya. Sambil kita menantikan juga di Selamat Pagi Malaysia untuk sama-sama kita ikuti ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena dengan Hazanah Mega Trends Forum 2026. InsyaAllah sekejap saja lagi
0: Okay. Betul lah
2: Baik, dan sambil-sambil itu juga bolehlah anda untuk dengarkan juga di Facebook kami.
0: Betul.
2: Dan juga di TikTok. Follow, like dan juga share apa yang bakal disampaikan oleh Perdana Menteri kita nanti, InsyaAllah.
0: Okey baik, jadi apapun jom kita dengarkan terus lagu ini. Istimewa untuk semuanya. Inilah dia nasional.
1: Lagi.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita juga akan bersama dengan kapal pelaporan itu sama-sama kita saksikan rakan terpimpin
1: dan lebih lanjutnya. Dan untuk ketika ini kita terus bersama dengan dan ketika ini kita akan
2: kita berikan terlebih dahulu Raja Sofia berkenaan informasi. Mungkin ada dalam kalangan penonton yang ingin mengetahui apa yang dimaksudkan dengan Khazanah Megatrend Forum 2020.
3: Baik, seketika kita ikuti ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Khazanah Megatrend Forum 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Bincangkan trend global serta isu-isu kritikal dari sudut pasaran firma pembangunan dan juga kepimpinan. Tema pada tahun ini cukup menarik juga untuk kita kongsikan, iaitu Who's Got the Power? Watching the Watchmen in an Imbalanced World. Maksudnya dekat sini, perkataan power ataupun kuasa tersebut tidak lagi terhad kepada kuasa politik semata-mata, namun kita melihat kepada perkara ataupun aspek yang lebih meluas dengan situasi semasa di peringkat global pada ketika ini. Kita melihat kepada dunia yang semakin bergerak ke arah multilateral pada ketika ini. Itu antara perkara yang bakal menjadi tumpuan khususnya dalam Khazanah Megatrend Forum 2026. Dan insyaAllah sama-sama kita mendengarkan intipati yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti.
1: Ya, forum ini akan berlangsung 2 hari dan ia juga menghimpunkan tokoh-tokoh terkemuka daripada pelbagai bidang ekonomi, kewangan, geopolitik, perniagaan, teknologi, akademik serta masyarakat, khususnya bagi membincangkan perubahan dan juga apakah antara cabaran utama yang sedang membentuk landscape dunia hari ini. Jadi antara yang lain juga pembukaannya pastinya juga adalah kata-kata ucapan dan juga aluan oleh Dato' Amirul Faizal Wan Zahir, Managing Director Khazanah Nasional Berhad, sebelum diteruskan kemudiannya dengan ucapan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim sebentar saja lagi. Dan pastinya juga apakah antara menjadi antara tumpuan utama forum ini khususnya dapat melihat kedudukan Malaysia dalam berdepan perubahan landscape global. Itu antara menjadi tumpuan utama untuk hari ini dan juga esok. Dan antara yang lain juga iaitu beberapa perkara yang akan dikongsikan iaitu berkenaan dengan firms and transformation, apakah antara perubahan yang boleh dilakukan bersama. Dan antara topik-topik yang turut dibincangkan juga adalah berkenaan dengan AI dan future of work. Apabila bercakap berkenaan perkara ini juga ia pastinya juga akan membawakan kepakaran dalam bidang AI dan juga masa depan pekerjaan, apa yang akan diketengahkan dan juga diperhalusi bersama untuk membincangkan berkenaan perkara ini.
2: Ya, bercakap berkenaan Khazanah Megatrend Forum 2026 ini, seperti yang kami war-warkan kepada anda, segala inisiatif perkara yang diaspirasikan oleh pihak kerajaan bukan sahaja melibatkan pihak tertinggi semata-mata, namun seperti yang kita sudah maklum, forum ini melibatkan ekosistem yang menyeluruh, iaitu keterlibatan daripada pihak kerajaan, institusi, pemain-pemain industri, syarikat-syarikat gergasi dan juga pakar-pakar profesional, termasuk juga masyarakat awam yang sekaligus boleh memberikan input bagaimana untuk kita memperkasakan hala tuju negara kita khususnya dalam pasaran global yang semakin kita lihat mencabar pada ketika ini dengan situasi semasa khususnya di kawasan Asia Barat yang masih lagi belum menemui titik penghujungnya. Namun kita berikan perhatian seketika nanti apakah yang akan disuarakan, disampaikan berkenaan Khazanah Megatrend Forum 2026 ini, khususnya berkenaan dengan penganjur penganjuran yang selama 2 hari, penganjuran yang sangat penting, bukan sahaja keterlibatan daripada pakar-pakar pemain industri dalam negara, malah juga melibatkan pemain industri, syarikat-syarikat gergasi dan juga pakar profesional dari peringkat antarabangsa yang turut akan memberikan input seketika nanti. Baik, kita masih lagi menantikan isyarat untuk kita bersama mendengar dan menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Namun untuk ruang ketika ini, bolehlah kiranya untuk kita bersama dengan tetamu kita untuk seketika untuk kita kaitkan juga di antara perkara.
3: Baik, itu dia tadi. Kita sepatutnya akan bersiaran dari Selat Pagi Malaysia untuk kita sambung siar sempena dengan ucapan perasmian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi nampaknya mereka juga seketika tadi masih lagi menantikan isyaratnya. Jadi sambil kita juga menunggu isyarat, kita akan berehat seketika, akan kembali lagi selepas ini di Nasional Pagi.

0: 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Tinggal suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baiklah. Jadi sampai di sini saja kita 9.53 pagi. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama dengan kami bermula 6 pagi tadi.
2: Baik. Sambil-sambil sebenarnya kita juga menantikan isyarat sebenarnya untuk kita sambung siar ucapan perasmian oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi menuju ke 10 pagi, kita lihat nanti keadaan macam mana. Tapi untuk Nasional Pagi 3 Suara, kita berakhir di sinilah.
3: Betul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Ada perkongsian-perkongsian lagi yang kami
1: kongsikan. InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baik.
2: Jadi, terima kasih semua untuk hari ini. Dan kepada anda semua yang belum kehilangan, kita hargai. Kita hargai orang yang masih ada. Dan kepada yang telah pun kehilangan, kita doakan yang baik-baik buat semua.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jom kita akhiri dengan lagu ni, Terima Kasih Cinta.
2: Baik. Inilah dia.
1: Nasional. Okey.

0: Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
0: Dengan suara membuatkan anda sering terjaga.
2: Oh, siang malam tak dapat tidur.
3: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
4: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Baik saudara, menjelang Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari Jumaat ini. Untuk hari ini, kita mulakan dengan Prabelanjawan Alfa 2.0 khas yang dibawakan sama-sama dengan tetamu teknologi Zulkarnain bin Fauzi selaku pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan. Pagi ini kita tekuni berkenaan TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, semestinya kita dah tahu dah, TVET bukan lagi sekadar pilihan pendidikan tetapi laluan penting dalam menyediakan generasi muda dengan kemahiran yang benar-benar diperlukan oleh dunia pekerjaan. Justru kerajaan terus memperkukuh agenda TVET dengan memberi penekanan kepada kemahiran digital dan memastikan sistem pendidikan sentiasa seiring saudara dengan keperluan pekerjaan masa hadapan. Kita dah nampak dah pelaksanaan TVET 2.0 dengan tumpuan turut diberikan menerusi bidang-bidang teknologi tinggi dan berimpak besar termasuk kecerdasan buatan ataupun AI. Cik Zulkarnain, mungkin boleh kita mulakan waktu ini berkenaan dengan perubahan teknologi yang begitu pantas. Peranan TVET dalam mempersiapkan generasi muda supaya bukan sahaja dapat kerja, Cik Zulkarnain, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan pekerjaan masa hadapan ni.
3: Okey, jadi sebenarnya TVET ni memang memainkan dalam suasana hari ini dan masa hadapan ni sangat penting.
2: Benar.
3: Iaitu untuk kita membina generasi muda, generasi Z dan keharapan ini yang mempunyai kemahiran, yang boleh adaptif dan juga bersedia untuk pekerjaan pada masa hadapan. Kerana dalam ekonomi forum dunia, hasil daripada jurnal yang diterbitkan pada Januari 2025 yang lalu, hasil kajian itu menunjukkan bahawa bidang pekerjaan di seluruh dunia sekarang ini sedang berkembang dengan pesat dan beberapa jenis pekerjaan akan hapus dan diganti dengan bidang-bidang pekerjaan baru. Yang paling cepat berkembang sekarang ini adalah bidang yang melibatkan penggunaan artificial intelligence.
2: Ya,
3: jadi peranan ini, TVET ini adalah pertama sekali untuk kemahiran yang sangat relevan dengan industri, iaitu TVET ni menyediakan kemahiran yang praktikal selaras dengan keperluan industri semasa dan akan datang. Yang kedua adalah untuk pendidikan yang berteraskan kepada amali, hands on. Sebab tu kita di college vocational pun dari segi pembelajaran dia 70% adalah amali. Dan ini memberikan peluang untuk mendekatkan mereka dengan keperluan sebenar kepada pelajar-pelajar ini supaya dia lebih kompeten dan dapat diserapkan dalam pasaran pekerjaan. Yang ketiga adalah adaptasi dengan teknologi dan juga AI ini. Kerana yang kita sedia maklum, college vocational ini adalah program-program yang melibatkan penggunaan teknologi, mesin dan sebagainya. Jadi untuk kita mengukuhkan literasi teknologi ini, kemahiran digital dan juga kebolehan untuk dia menyelesaikan masalah dalam melibatkan bidang-bidang pekerjaan dan sebagainya, supaya graduan ini dia relevan. Ada saja perubahan teknologi, dia dah boleh adaptasi kan teknologi ini.
2: Betul.
3: Dan yang keempat, untuk dia membina daya tahan dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita nak lahirkan pelajar-pelajar atau individu yang fleksibel, boleh mudah menyesuaikan diri mereka dalam pelbagai perubahan pekerjaan. Dia akan berubah dari semasa ke semasa dan dia always bersedia, sentiasa bersedia dengan bidang-bidang pekerjaan dan juga pengalaman-pengalaman baru ini. Kemudian yang kelima, untuk kita membuka peluang kerjaya masa hadapan. Sebab itulah pada pelajar-pelajar TVET ini, bukan saja dia mencari pekerjaan, tapi kita bina kekuatan pada dia supaya dia mencipta peluang-peluang pekerjaan melalui konsep keusahawanan, inovasi dan juga menghasilkan penyelesaian baru. Jadi dia bukan saja mencari pekerjaan, tapi dia mencipta pekerjaan kepada orang lain.
2: TVET dengan AI ni kena seiring dah sekarang.
3: Ya, seiring.
2: Ah, ya, dan AI untuk semua dalam masa yang sama, AI mengikut bidang. Ya, ah, ya. Bila menyentuh berkenaan dengan perkembangan AI, automasi, robotik, teknologi dan juga digital yang mula berubah cara industri beroperasi, mungkin Cik Zulkarnain boleh menjelaskan berkenaan kemahiran yang perlu diberi penekanan dalam pendidikan TVET supaya graduan masa akan datang ni bukan sahaja mahir secara teknikal tetapi turut mempunyai literasi AI, kemahiran digital dan keupayaan menyelesaikan masalah.
3: Okey. Jadi antara kemahiran utamalah yang kita terapkan yang diperlukan oleh pelajar ini untuk industri dan juga pekerjaan pada masa ini dan akan datang. Yang pertama sekali adalah kemahiran teknikal asas tu.
2: Okey.
3: Asas TVET tu. Sebab TVET tu sendiri adalah daripada perkataan teknikal tu. Jadi dia perlu menguasai kemahiran teknikal ni yang selaras dengan standar industri dan teknologi yang terkini. Sebab kita tak nak dia belajar di sekolah ataupun di kolej ini tak sama dengan apa yang diperlukan oleh industri. Itu jadi kita nak kena pastikan selari. Yang kedua adalah literasi AI ni perlu diperkenalkan, diwujudkan kepada pelajar-pelajar ini dan juga kepada tenaga pengajar juga supaya literasi AI dan kemahiran digital ini sentiasa diberi latihan dari semasa ke semasa, dipertingkatkan. Jadi kemahiran ini yang menggunakan manfaat seperti artificial intelligence, analitik data dengan automasi dan aplikasi digital mengikut bidang dan juga program-program yang ditawarkan. Yang ketiga, kemahiran insaniah juga sangat perlu dalam termasuk juga dalam penyelesaian masalah. Kerana kita tak nak dia bergantung sepenuhnya kepada teknologi.
2: Benar.
3: Tapi dalam arti sama, pelajar ini diterapkan jati diri dia, kekuatan dalaman dia supaya dia tidak bergantung 100%. Dia boleh bersama dengan teknologi ini untuk memastikan dia boleh berfikir secara kritis, kreatif. Dia taklah 100% menyerahkan kepada teknologi ataupun mesin. Dan ini sangat penting supaya dia dapat membantu menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan seterusnya, pembelajaran sepanjang hayat. Ini juga kemahiran yang sangat penting supaya dia dapat meningkatkan kemahiran-kemahiran baru, terbuka kepada perubahan-perubahan. Sebab teknologi ini dia cepat berkembang.
2: Betul.
3: Setiap masa kita lihat ada perubahan, teknologi baru, teknologi baru. Jadi dia sentiasa bersedia. Itu kemahiran yang sangat penting lah.
2: Benar, pekerja masa depan bukan sekadar perlu tahu melakukan kerja, tetapi dalam masa yang sama perlu tahu menggunakan teknologi untuk melakukan kerja dengan lebih pantas, lebih tepat dan juga produktif. Jangan ke mana-mana, banyak lagi akan kita kupas berkenaan TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Tajuk yang dibawakan oleh sahabat penerbit hari ini, Fauzi Marzauki. Boleh saksikan secara langsung ini menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan ke mana-mana, kita berjadah seketika.

0: Masih lagi dalam Alpha 2.0 khas Prabelanjawan 2027. Kita kupas hari ini berkenaan TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Tetamu kita, teknologis Encik Zulkarnain bin Fauzi, selaku pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Cik Zul, ekosistem TVET ni melibatkan 12 kementerian dan pelbagai institusi kerajaan serta swasta. Portal TVET Madani menyediakan akses kepada kursus institusi, profil tenaga mahir dan pengesahan sijil TVET secara digital. Dah maju dah TVET sekarang. Dah menjadi keutamaan dan menjadi pilihan pelajar untuk masa kini. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kita nak tengok sebenarnya kerajaan turut memberikan penekanan kepada pengukuhan ekosistem TVET melalui kerjasama antara institusi pendidikan dan pihak industri. Kita nak tahu pendekatan yang penting memastikan apa yang dipelajari oleh pelajar benar-benar memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Okay. Cik Zul.
1: Okey, jadi TVET ni sebenarnya untuk memastikan graduan ni dia kena sentiasa relevan dengan apa yang ada di industri. Jadi sebab itulah kita di Kementerian Pendidikan ni juga telah mengadakan kerjasama strategik dengan pihak industri. Kita ada satu jawatankuasa hubungan industri di pihak kementerian dalam kita membangunkan kurikulum dari segi latihan, dari segi teknologi dan juga penempatan pekerjaan.
0: Okay.
1: Jadi dalam kurikulum ni, industri ni, kurikulum ni kita akan sentiasa buat semakan. Supaya dia selari dengan apa yang ada di industri. Yang itulah yang dia belajar. Kemudian latihan dan pembinaan teknologi ni juga kita sesuaikan. Sebab itulah peruntukan keperluan dalam mana-mana setiap tahun pun kita memerlukan peralatan-peralatan dan fasiliti yang sesuai dengan keperluan industri.
0: Betul.
1: Sebab teknologi dia sentiasa berubah.
0: Betul.
1: Kemudian pengalaman sebenar di industri. Sebab tu di kuali vocational sendiri, pelajar di pemak kita selepas 2 tahun tamat pengajian, dia ada 6 bulan untuk mengikuti on job training atau latihan di industri supaya mendapat satu pengalaman beginilah kerja di industri dan sebagainya. Itu penting hubungan dengan industri. Kemudian yang keempat adalah untuk kita membuka peluang kerjaya yang lebih luas kepada para pelajar TVET ni. Apabila kurikulum yang baru, dia akan lebih terbuka untuk mendapat laluan-laluan pekerjaan.
0: Betul. TVET sudah terbukti mempunyai keberkesanan tinggi. Data Kementerian Pendidikan Tinggi untuk tahun lepas 2025, 2 tahun lepas menunjukkan 54,893 daripada 57,244 graduan TVET Malaysia bekerja bersamaan dengan 95.9%.
1: Ya.
0: Tinggi. Jadinya yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027 nanti, Encik Zul, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional untuk mempercepat TVET 2.0 dan juga kesiapsiagaan AI. Apa dia?
1: Okey, jadi pelaburan yang sangat pentinglah. Setiap tahun kerajaan menyediakan peruntukan bajet untuk TVET ni.
0: Betul.
1: Jadi kita memang merasakan bahawa untuk langkah ke hadapan ini, pelaburan TVET ni perlu dia lebih menyeluruh. Dalam aspek yang lebih berfokus dan punya impak yang tinggilah. Supaya kita dapat pastikan peruntukan yang sampai ni terus kepada keperluan sebenar.
0: Betul.
1: Kepada pelajar, kepada program dan industri. Jadi yang pertama sekali yang diperlukan adalah dari segi infrastruktur dan juga peralatan-peralatan terkini. Kerana pelaburan ini bagi kita menaik taraf bengkel, makmal dan juga peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi. Termasuk AI, Internet of Things, robotik dan teknologi industri 4.0 dan ke arah 5.0. Jadi sangat penting sebab pembelajaran inilah yang akan menyebabkan pelajar kita ni akan menyesuaikan pembelajaran dia, keadaan dia apabila dia tamat nanti. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembangunan kurikulum dan kandungan AI. Sudah betullah perlukan peruntukan bagi memastikan pelaburan dalam membangunkan kurikulum bagi program-program baru yang selari dengan keperluan masa kini dah akan datang. Dengan bahan pembelajaran digital serta platform pembelajaran yang berasaskan AI. Kemudian dari segi peningkatan kompetensi tenaga pengajar, maknanya kita untuk sampaikan pelajar itu, guru atau tenaga pengajar itu juga perlu kita tingkatkan kompetensi dia sesuai dengan keperluan teknologi. Jadi dari segi

0: latihan,
1: betul,
0: persijilan dan juga pendedahan teknologi terbaru perlu diberi kepada guru ini untuk mengikuti kursus-kursus lanjutan atau tambahan, termasuklah khususnya di bidang AI ini. Dan secara tak langsung dia perlu memastikan guru-guru ini akan mendapat tambahan kursus dan sebagainya secara berterusan. Kemudian pengukuhan kerjasama dengan SC tadi perlu dimantapkan lagi dan perlu diperluaskan supaya pelaburan bagi program-program berkolaborasi, penempatan latihan industri, projek bersama, pemindahan teknologi dan sebagainya ni, serta aspek penyelidikan juga kita beri penekanan. Supaya pelajar ni bila dia masuk saja bidang pekerjaan tu, dia dah ada satu pengalaman, dah ada satu laluan yang telah kita sediakan kepada mereka. Jadi akhirnya program pembiayaan dan sistem pemantauan yang berimpak, sebab kita nak memastikan pelaburan daripada kerajaan ini dapat memberi satu peluang untuk pelajar kita melibatkan diri dalam program-program berbentuk inovasi, pertandingan, inkubator, persijilan profesional. Sebab ini nilai tambah kepada apa yang dia belajar di kolej. Yang ini akan menyebabkan dia akan menjadi pekerja mahir yang berimpak tinggi. Itu yang kita harapkanlah daripada bajet yang akan dibentangkan.
1: Betul. Sudah terang lagi bersuluh sebenarnya tahun lepas belanjawan 2026 TVET diberikan peruntukan 7.9 bilion ringgit ketimbang 2025 7.5 bilion ringgit. Sudah semestinya untuk tahun 2027 mungkin sudah semestinya akan terus dipertingkatkan lagi. Jangan ke mana-mana, kita berjeda sekali lagi. Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati.

0: Alfuan 2.0 khas Prabelanjawan 2027 berkenaan dengan TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Kita dah tahu dah TVET bukan laluan pendidikan kelas kedua, yang mana sebaliknya ia semakin menjadi salah satu laluan utama untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh ekonomi bernilai tinggi. Sebelum kita melabuhkan tirai, Encik Zul, kita melihat kepada aspirasi pembangunan TVET, perubahan teknologi, persediaan menuju Belanjawan 2027 4 hari lagi. Apakah tiga perkara paling penting yang perlu diberi keutamaan untuk memastikan kita semua yang mendengar sekarang ini benar-benar berjaya melahirkan generasi muda masa akan datang yang berkemahiran? Itu yang pertama. Yang kedua, celik teknologi. Dan juga yang ketiga, ini yang paling penting ni, bersedia menghadapi pekerjaan masa hadapan. Ya.
1: Jadi sebagai penutup lah, kalau kita lihat aspirasi pembangunan TVET ni, Malaysia ni pada masa hadapan ni akan banyak terlibat dengan bidang-bidang dan juga laluan kerjaya yang berfokuskan kepada teknologi dan juga AI dan sebagainya.
0: Benar.
1: Jadi untuk generasi Z pada masa ini dan Alpha pada masa akan dan seterusnya lah.
0: Ya, betul.
1: Jadi TVET ni sekarang ni kalau berdasarkan pada dasar TVET negara pun dah menggariskan pada tahun 2030 TVET merupakan pilihan utama kerjaya.
0: Betul.
1: Pilihan kerjaya ni sangat penting untuk menawarkan laluan pendidikan yang berkualiti, berdaya saing dan setara dengan laluan yang lain, dengan peluang kerjaya yang lebih luas di peringkat tempatan dan juga peringkat global. Seterusnya dari segi kuasa kepada bakat dan minat pada generasi sekarang ni, generasi muda ni, boleh digalakkan bagaimana mengenali potensi diri, mengembangkan bakat dan minat mereka ini melalui TVET supaya menjadi tenaga kerja mahir yang diperlukan oleh industri. Dan kaitan daripada itu, dia akan menjadi penyumbang kepada pembangunan negara dan meningkatkan, melonjakkan ekonomi negara. Kerana kita mempunyai tenaga kerja yang mahir. Ini sangat penting. Kemudian TVET juga akan membina masa depan yang lebih baik, kerana kemahiran yang ada ini akan membuka peluang pekerjaan yang memberi impak yang tinggi. Dari segi kepakaran, kemahiran juga pendapatan yang berdaya saing, supaya ianya memberi nilai tambah kepada peluang-peluang pekerjaan. Dan kita juga menerapkan aspek keusahawanan. Dia tidak saja mencari pekerjaan, tapi dia menjadi usahawan dan juga melaksanakan program-program berinovasi. Dan akhir sekali, supaya TVET ni dapat menyediakan satu platform kepada generasi muda ni supaya sentiasa meningkatkan kemahiran, terbuka kepada teknologi-teknologi baru yang disokong tadi oleh peruntukan ataupun bajet yang disediakan oleh pihak kerajaan khususnya, dan juga kerjasama dengan industri tadi. Ini sangat penting, termasuk juga di bidang AI ini, dan mereka akan menjadi lebih terbuka dan berani untuk meneroka peluang-peluang dalam ekosistem TVET yang sesuai, yang selari dengan keperluan yang sentiasa berkembang pada masa akan datang.
0: Benar, sudah jelas Encik Zul katakan sebentar tadi berkenaan dengan TVET menjadi pilihan utama menjelang tahun 2030. Apa dia? Inilah dia TVET. Ditambah pula dengan revolusi AI yang boleh menjadi antara pelaburan modal insan paling penting untuk Malaysia menuju tahun 2030. Terima kasih banyak diucapkan teknologis Encik Zulkarnain bin Fauzi, yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional Kementerian Pendidikan, memberikan pencerahan berkenaan TVET dan revolusi AI membina generasi muda berkemahiran. Salurkan, sebarkan informasi penting ini kepada semua yang terlepas pada pagi ini menerusi Facebook kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi Encik Zul, insyaAllah di lain masa, di lain waktu. Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
4: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
4: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
3: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
4: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
4: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
3: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
4: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
3: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
4: Bersama YTL, Right Bank, YES dan Ilmu Chat.
5: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, untuk rancangan tajaan waktu ini 11.16 pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Kita bersama dengan tetamu Tuan Haji Amzari bin Jaafar yang merupakan Ketua Operasi Haji Irkas Travel, dan juga Encik Ahmad Zulfadli bin Jamal Abdul Nasir yang merupakan Sales Manager Irkas Travel pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ui, kalau tengok dekat Facebook ni, dah nampak?
3: Ya.
2: Aha, okey. Promonya nanti boleh bawa saya sekali lah. Okey. Untuk permulaan terlebih dahulu, Encik Ahmad Zulfadli, sekarang ramai bakal jemaah sudah menerima tawaran haji dan juga sedang memilih pengelola. Kenapa mereka patut mempertimbangkan Irkas Travel?
3: Silakan. Okay. Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
3: First sekali, Irkas Travel ni sebenarnya ini tahun kedua Irkas Travel kita menjadi pengelola jemaah haji.
2: Okay.
3: Tahun pertama adalah pada tahun ini, dan insyaAllah berkat daripada semua sokongan daripada jemaah-jemaah kita yang lepas, dalam masa yang sama daripada testimoni-testimoni yang sangat positif daripada jemaah haji maupun jemaah umrah kita. Sekali lagi, Tabung Haji memberi satu mandat untuk kita mengelola lah jemaah untuk tahun 2027 pula.
2: Okay.
3: Okay? So untuk tahun ini sebenarnya Irkas Travel, perbezaan kita ni pentingkan keyakinan dan juga ketenangan semua jemaah kita. So benda ni, kepentingan tu sebenarnya bukan sahaja sepanjang trip mereka di sana, tapi dalam masa yang sama adalah dari segi persiapan sebelum berangkat ke sana. Okay? Sebelum berangkat ke sana, saya percaya ramai juga anak-anak yang risau nak hantar mak ayah dia pergi haji.
2: Betul.
3: So tugas kami di sini ni sebagai anak-anak angkat ni, dalam masa yang sama adalah nak mementingkan mereka ni hantar dengan yakin. Okay. Yang di sana pun yakin, yang di sini pun yakin. So bila sana pun tenang, mudah, yang anak-anak dekat sini pun tenang juga nak hantar mak ayah dia.
2: Benar, insyaAllah. Baik, mungkin nak bertanya pula kepada Tuan Haji, Irkas kini memasuki tahun kedua sebagai pengelola jemaah haji. Maksudnya sudah ada pengalaman musim yang lepas. Apa penambahbaikan yang dibawa untuk Haji 1448 Hijri 2027 Masihi nanti?
4: Okay, assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam.
4: Kita tahun ini telah diberi kepercayaan sekali lagi dan telah diberi lesen oleh Tabung Haji.
2: Alhamdulillah.
4: Ini sebagai pertama sekali, kita perlu melihat tawaran menunaikan haji ini sebenarnya sebagai satu nikmat dan peluang yang sangat-sangat besar.
2: Okay.
4: Bukan senang nak pergi haji ni kan.
2: Betul.
4: Walaupun ada duit dan sebagainya, tapi kalau tak sampai seru, tak sampai juga kan.
2: Betul, tak panggil.
4: Jadi apabila menunaikan haji ni, kami mensyorkan jangan terlalu lama bertangguh. Maknanya buat persediaan awal, semak tawaran yang terima dan mulakan persediaan sebaik mungkin.
2: Okay.
4: Terutama dari segi kesihatan, walaupun dari segi kewangan, fizikal dan mental. Sebab haji ni perlukan empat-empat perkara faktor ni.
2: Benar.
4: Okey. Kita juga perlu membuat persediaan dari segi ilmu kesihatan kita. Orang kata kebanyakan sekarang ni sakit jantung, kerja manis dan sebagainya yang kena jaga ni.
2: Betul.
4: Ramai yang dah dapat tawaran tapi tak boleh nak pergi. Kemudian haji ni juga memerlukan perjalanan ibadah yang memerlukan kekuatan fizikal serta kesabaran yang tinggi. Jadi dari segi anak-anak pula, kalau ada ibu bapa yang terima tawaran tu, kau boleh membantu memberi keselesaan sepanjang nak pergi pakej haji ni. Kalau ada kelebihan, pilihlah pakej, insyaAllah. Kami daripada Irkas Travel akan cuba membimbing, cuba menjaga sebaik mungkin dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada bakal-bakal jemaah haji. Dan kita anggap jemaah kita ni sebagai mak ayah kita. Dan kita nak jadikan satu ukhuwah yang besar.
2: Benar.
4: Bila balik, kita sama-sama mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Jadi panggilan telah tiba, kini masanya untuk membuat persediaan. Untuk kita menuju tetamu Allah pada tahun 1448 Hijrah, insyaAllah.
2: Tuan Haji dah sebut pasal pakej tadi. Dah terlanjur sebut tu. Kenalah bagi tahu pakej apa yang ditawarkan. Kalau tengok dekat Facebook ni, saya dah pegang dah. Tapi semestinya Tuan Haji kena bagi tahu lebih lanjut apa jemaah yang akan dapat untuk 2027 nanti.
4: Ini orang kata pakej yang kita tawarkan bermula hari ini. Siapa yang mendengar di National FM, kita akan menawarkan harga bermula daripada RM44,999 khas untuk yang menerima tawaran haji awal. Ini special ni. Dan kita juga menyediakan dua paket istimewa. Paket selesa dan juga paket premium. Maknanya ada yang ekonomi, ada yang hotel yang lebih dekat. Bergantung kepada kemampuan masing-masing.
2: Baik.
3: Saya just nak tambah sikit lah.
2: Apa dia Encik Zulfadli?
3: Okay, perbezaan antara dua package ni, sebenarnya package Irkas Travel, kita dalam, tak kisahlah dalam umrah maupun haji, kita pentingkan keselesaan dan kemudahan. Jadi package yang kita tawarkan adalah package dengan kemudahan hotel berjarak dekat, dah termasuk lengkap dengan Haramain Speed Train. Dan untuk haji ni, kita bawakan khas, dah termasuk sekali dengan penginapan di Aziziyah. Okay, so hotel yang kita gunakan untuk package selesa ni, kalau dekat Mekah tu jarak dia 430 meter sahaja. Masih lagi walking distance. Betul. So dekat Madinah pula, untuk paket selesa ni yang berharga RM44,999 ni tadi, dengan berjarak 150 meter sahaja.
2: Lagi dekat.
3: Dan hotel dekat Mekah, Madinah, termasuklah penginapan di Aziziyah ni tadi, semuanya dah sudah full board. Dan penginapan di Aziziyah ni adalah jarak dia hanya 900 meter sahaja daripada tempat melontar. So semua kemudahan ni tadi membawa kepada satu paket yang lengkap. Jadi untuk mana-mana jemaah yang mungkin ada di antara mereka yang ini haji dalam masa yang sama, first time nak ikat terbang kan.
2: Betul.
3: Risau nak pergi negara orang
2: kan. Mau tanya.
3: So inilah masanya untuk pergi dengan Irkas Travel. Sebab apa? Kita dah bagi satu package yang lengkap. Worry tu tak perlu nak worry sangat lah. Sebab semuanya Irkas Travel dah uruskan.
2: Alhamdulillah. Kerisauan tu mula hilang bila bersama dengan Irkas Travel.
3: Okay.
2: Saya tengok ni bukan main. Antara jemaah haji bersama Irkas Travel, Datin Haja Lisa Surihani, Haji Syah Indrawan dan Haja Siti Rahayu ataupun Tomok lah ni. Syah Indrawan ni, ada Haja Ruzaimah, Haji Naha dan Haja Zainab. Nanti kejap lagi kita akan perincikan dengan lebih lanjut. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi kita sambung bersama dengan Ikas Travel pada pagi ini berkenaan dengan pakej haji. Ini untuk tahun hadapan 2027 Masihi 1448 Hijri. Bersama-sama dengan kita pada pagi ini Tuan Haji Amzari Jaafar selaku Ketua Operasi Haji Ikas Travel dan juga Encik Ahmad Zulfadli bin Jamal Abdul Nasir yang merupakan Sales Manager Ikas Travel. Terima kasih juga saksikan kami siaran secara langsung menerusi FB Live kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Cik Zulfadli,
1: yes,
0: kalau seseorang yang mendengarkan sekarang ni semestinya okay, tawaran haji dia dah terima tetapi belum memilih pakej, masih lagi tengok, lihat, tinjau, kenapa kena memilih Ikas Travel ni dan apa pun yang patut mereka buat?
1: Okey, so untuk sesiapa sahaja yang dah terima, dia sebenarnya bergantung. Ada yang dah terima, ada yang masih menunggu tawaran kan. So untuk Ikas Travel ni kita sangat nakkan human touch tu. Okay. So jangan malu untuk bertanya.
0: Betul? Okay? Betul.
1: Sebab haji ni dia berbeza dengan umrah, berbeza dengan macam kita nak pergi melancong dan sebagainya. Persiapan yang diperlukan tu bukan sahaja dari segi persiapan package ataupun persiapan diri kita sahaja, dia melibatkan banyak perkara. So kita memang menggesa ataupun mengajak ramai orang untuk berjumpa dengan kita. Tak kisahlah by call ke, WhatsApp ke, ataupun mungkin ada yang nak walk in ke office sendiri. Office kita dekat Bangsa, Kuala Lumpur.
0: Oh, lah dekatnya.
1: Dekat je, okay. So kalau nak kalau jauh mungkin nak call tak jadi masalah. Kita nak merancang perjalanan tu daripada sebelum tu nak make sure dah. Okay, kalau daripada persiapan sebelum bertolak nak daripada Malaysia tu nak buat apa?
0: Benar.
1: Apa yang diperlukan? Okay, so dekat sinilah datangnya bantuan daripada Ikas Travel tu. Sebabnya bila kita pergi dengan package, bukan sahaja perjalanan sepanjang di sana yang dijaga, sebenarnya adalah persiapan di sini. Ada banyak-banyak info yang mungkin jemaah perlu dapatkan dan perlu ambil tahu dulu sebelum membuat keputusan. So dalam compare tu, masukkanlah Ikas ni, shortlistkanlah kami ni kali. Jangan lupa untuk tanya kita. Betul? Kita bersedia untuk menjawab semua persoalan sehingga betul-betul dah yakin. Bila dah yakin Ikas Travel, barulah bersama Ikas Travel.
0: Kenapa nak survey? Ikas kan ada. Betul. Ikas Travel. Tapi sempat lagi ke Tuan Haji? Ya ke? Betul ke?
2: Kepada tuan-tuan semua,
0: okay,
2: perempuan yang telah menerima tawaran haji, khususnya 1448 Hijrah,
0: okay,
2: Kementerian Tabung Haji dah edarkan surat tawaran lebih awal.
0: Betul.
2: Sebagai kepada kemudahan. Betul. Jangan tunggu hingga saat akhir untuk membawa persediaan, dapatkan maklumat, berbincang bersama keluarga dan pilihlah perjalanan haji yang sesuai dengan keperluan anda. InsyaAllah kami di Ikas Travel bersedia membantu. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan kita, menerima segala amal yang kita hajatkan, kita doakan, ibadah kita, mengurniakan kepada kita semua haji yang mabrur, InsyaAllah. Jadi di mana kami akan menawarkan pakej ini sehinggalah pada hari karnival Haji Umrah dan Pelancongan kali kelima yang akan berlangsung di Movenpick Hotel Convention Center Sepang daripada 9 Oktober hingga 11 Oktober 2026 daripada pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi jumpa kami di sana, walaupun tidak dapat call, kita boleh berjumpa direct semasa karnival dan kita boleh bertoleransi, berkomunikasi. Betul. Dan terus daftar dengan Ikas Travel. InsyaAllah kami akan memberikan harga yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan bakal jemaah haji 1448 Hijrah nanti.
0: InsyaAllah. Tapi tadi sekali lalu je Tuan Haji sebut. Yeah. Bila tu karnival tu?
2: 9 Oktober hingga 11 Oktober 2026.
0: Okay.
2: Daripada pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam, InsyaAllah.
0: Di mana?
2: Di Movenpick Hotel Convention Center Sepang dekat KLA. Jadi bila sampai di sana, kami akan layan tuan-tuan. Terus saja daftar. Kami di hall A041 hingga A044.
0: 041 hingga 044.
2: 044.
0: Okay, mudah nak ingat tu.
2: Betul. Nombor cantik. Jadi jangan tunggu lama-lama, datang terus cari kami, isi borang, insyaAllah kita akan santuni tuan-tuan. Kerana sebelum pergi sebagai jemaah haji pun, berlepas ke Tanah Suci, kami akan bimbing daripada Malaysia dan kita akan adakan taklimat khas untuk jemaah haji PK Haji Ikas, supaya perjalanan kita bukan hanya bermula di Tanah Suci tetapi sebenarnya bermula daripada Malaysia lagi. Sampai di Tanah Suci, kita menambahkan ibadah, kefahaman tentang ibadah haji, dan bila balik kita akan menjadi satu keluarga ukhuwah yang sangat-sangat terbaik. Sebab haji mabrur ni bukan senang, dan inilah yang kita perlu dapatkan, yang kita perlu tanamkan. InsyaAllah apa saja rezeki yang Allah bagi, inilah perjalanan kita untuk kita nak, orang kata, nak infakkan diri kita, kewangan kita dalam perjalanan yang terbaik sebagai orang kata rukun Islam yang kelima, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Semoga semua yang mendengar, yang bakal melakukan perjalanan haji, melakukan ibadah haji, yeah, untuk 2027, 1448 Hijri, mampak haji yang mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan risau, kalau anda ada sebarang pertanyaan, bawa aja persoalan anda tu, ujahkan, tanyakan terus kepada Tuan Haji Amzari dan juga Encik Zulfadli di Kadimal nanti. Saya akan gam mereka di sana. Melekat. Apa yang anda dengarkan pagi ini rasa tak cukup, nanti akan dibawa ke Carnival hujung minggu ini. Kan? Ralat sedikit lah Datin Hajar Lisa tidak bersama dengan kita pada pagi ini, kan? Kalau tak, banyak yang boleh dikongsi. Betul tak, Cik Fadli?
1: Betul. Ni pun banyak kami nak kongsi sebenarnya. So kita dimaklumkan di saat akhir atas masalah kesihatan, so Datin Lisa sebenarnya tak dapat nak bersama-sama dengan kita pada pagi ini.
0: Tapi tak apa, tahu.
1: Datin Lisa tak ada, Haji Amzari ada kat sini.
0: Betul.
1: Saya ada dekat sini. So kami bersedia. Sebab apa? Sebenarnya tujuan kita nak bawa kongsikan Datin Lisa Srihani punya pengalaman ni, sebenarnya kita nak anda sendiri, semua anda yang mendengar ni, dapat pengalaman yang sama. So tak kisahlah anda siapa, sebab Irkas Travel ni, kalau nak kata relationship kita dengan Datin Lisa Srihani dan banyak lagi selebriti, mungkin ada di antara anda yang dengar Irkas Travel ni daripada testimoni selebriti-selebriti yang pernah pergi umrah dan haji dengan Irkas Travel
0: sebelum. Itu yang pertama. Bukan setakat itu, yang kedua, bekas jemaah juga yang musim
1: betul
0: lepas, kan?
1: So bila mereka-mereka ini memberikan testimoni yang genuine daripada hati mereka, dan benda tu menyebabkan bila ramai orang pergi atas dasar itu, dan mereka dapat juga apa seperti mana yang mereka lihat dalam social media. Sebab kadang-kadang benda-benda ni yang orang kata nak tengok betul ke yang dalam social media dengan betul ke yang ini, kan? So
0: benar?
1: Memang betul lah. So dekat sini kita nak anda sendiri rasai pengalaman yang anda nampak di social media, itulah pengalaman yang jemaah haji dan pengalaman jemaah umrah kami, jemaah-jemaah kami dapat. Kita nak anda rasai sendiri macam mana nak rasai sendiri. Hanya dengan RM44,999, anda dah mampu rasai pengalaman package haji yang sangat lengkap dan sangat selesa dengan kemudahan. Kalau let's say nak hotel dekat lagi, 430 meter, tak cukup dekat, kita ada satu lagi package, Premium Rotana.
0: Ada lagi,
1: ada lagi package Premium Rotana, package hotel bertaraf 5 bintang dengan jarak 50 ke 100 meter sahaja daripada masjid, dan Grand Millennium di Madinah dengan berjarak 50 meter sahaja daripada pekarangan masjid. So semuanya kita sediakan khas untuk anda. Tak kisah anda nak nak pengalaman yang macam mana, walaupun package selesa pun dah cukup selesa, nak tak cukup selesa nak premium pula, Premium Rotana pun ada juga.
0: Pun ada, betul.
1: So dekat sini hanya untuk anda sahaja, hanya Irkas Travel.
0: Tengok, Irkas Travel sentiasa memikirkan anda semua.
1: Betul.
0: Okay. Tuan Haji, sebagai penutupnya, bagaimana maklumat lanjut nak diperoleh, media sosial, nombor telefon, apa sahaja berkenaan dengan Irkas Travel, silakan.
2: Okay, insyaAllah. Jadi tuan-tuan boleh melayari website kita, ataupun kita berada di TikTok. Okay. Boleh type saja Irkas Travel.
0: Mudah.
2: Irkas Travel dah boleh jumpa dah. Jadi ataupun hubungi kami di nombor talian 03-2709-0101. Saya ulangi, 03-2709-0101. Nanti pasukan kami akan cuba menjawab dan memberi penerangan yang terbaik. Jangan lewat, kerana tempahan sekarang ni makin-makin orang kata nak penuh dah.
0: Betul.
2: Jadi kita akan buka tawaran promosi ni khas kepada pendengar-pendengar hari ini, sehinggalah hari Carnival nanti.
0: Dia cantik.
2: Lepas tu dah tak dapat dah.
0: Tak dapat dah. Jangan minta lagi dah. Promosi istimewa tau.
2: Ini istimewa, sehingga hari Carnival nanti, sehingga 11 Oktober 2026, InsyaAllah. Yang itu yang kita cuba janjikan lah, yang terbaik.
0: InsyaAllah.
2: Dan kita tak ada apa kos-kos yang tersembunyi. Melainkan kalau ada tambahan-tambahan lain lah dekat sana, ada-ada yang nak upgrade dan sebagainya, kita boleh berbincang.
0: Semestinya.
2: Sebab kami ni anggap jemaah ni sebagai satu keluarga.
0: Betul.
2: Kita nak mengajak, kita jadikan mak ayah kita, inilah dia. Itu dia. Kita daripada hati ke hati. Ini yang paling penting. Semoga perjalanan kita ni lihat pada mata hati, bukan lihat pada akal fikiran saja.
0: Okay.
2: Bola kita akan touching sikit lah.
0: Benar. Jangan cari yang lain. IRKAZ. Irkas Travel.
2: Ya. Paling penting, kena cari pengelola jemaah haji yang berlesen. Sebab tiada visa, tiada haji. Inilah pengingatan yang diberikan selalu oleh pihak Lembaga Tabung Haji. Sangat-sangat penting. Carilah yang berlesen.
0: Ibadah sempurna, perjalanan bermakna bersama Irkas Travel. Khabar. Terima kasih banyak Tuan Haji Amzari, yang merupakan Ketua Operasi Haji Irkas Travel, dan juga Encik Ahmad Zulfadli yang merupakan Sales Manager Irkas Travel, berkongsi memberikan pencerahan berkenaan pakej Haji 1448 Hijri 2027 Masihi. Boleh kongsi juga dekat FB kami. Kami dah kongsikan kepada anda, share kepada semua mengenai apa yang dibawakan oleh Irkas Travel melalui Facebook kami, Kata Cariannya, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.

Padu Roy dan Francisca Peter tak kenal maka tak cinta. Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Saiz Azlam menerusi segmen Nasional Aspirasi. Baik saudara Tania di Malaysia, anda kebanggaan Malaysia baru saja melabuhkan tirai Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang menyaksikan jalur gemilang berkibar tinggi apabila atlet negara mencipta pencapaian gemilang merangkul 9 pingat emas di pentas Sukan Asia. Dan saudara kena ingat di sebalik setiap pingat emas tersebut ada keringat, pengorbanan, disiplin dan semangat pantang menyerah yang membawa nama Malaysia ke pentas tertinggi Asia. Selain 9 emas, Wira Negara turut membawa pulang 7 perak dan 16 gangsa sekaligus membuktikan semangat juang tinggi dan luar biasa. Terus melangkah, terus melakar kejayaan, terus mencipta sejarah.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
3: Eh, Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
4: Eh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu nak buat apa tu?
4: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, Ibu dah siap lapor?
4: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: cakap.
1: Inilah, stesen minyak depan mata. Kenapa kau macam nak lalu je ni?
2: Itulah kak, saya tengah fikir nak isi RM20 ke RM30 ni.
1: Akak ingat kau tengah fikir nak beli stesen minyak tu tadi. Serius no mukanya.
2: Kalau saya mampu beli stesen minyak, akak orang pertama saya belanja isi minyak penuh tau.
1: Janji tau. Banyak berjalan hari ni?
2: Banyak jugalah kak. Pagi hantar anak sekolah, selepas tu pergi kerja pula. Balik nanti ambil anak. Lepas tu lagi hantar kuih tempahan pula. Malam nak kena bawa mak ke rumah kakak saya pula.
1: Patutlah bekas kuih kau penuh kat belakang. Akak nak duduk pun rasa macam van menumpang, van penahantaran ni ha. Mila, kau ada semak kelayakan budi 95 kau?
2: Dah kak, saya layak. Tapi itulah, dia 200 liter sebulan je kan.
1: Itu kan maklumat lama. Ni, dengar akak cakap ni. Ni, mulai 1 September hari tu, kerajaan dah naikkan semula had asas kepada 300 liter sebulan tau.
2: Betul ke kak? Saya ingat masih 200 lagi.
1: Apanya? Betul lah ni. Hari ni akak dengar dalam radio ni cakap, katanya harga RON 95 bawah budi 95 tu RM1.99 seliter untuk pengguna yang layak, tahu tak?
2: Oh, maknanya had untuk beli minyak tu dah bertambah lah ya?
1: Iyalah, had pembelian pada harga subsidi. Ni, tapi kita tetap bayar minyak yang kita isi. Bukan kita dapat 300 liter tu percuma.
2: Faham kak, kalau percuma, mau saya tersenyum sampai minggu depan.
1: Senyum tu boleh, tapi kita ni isi ikut keperluan. Ni, tak payah nak cari alasan nak habiskan had tu.
2: Tak adanya kak, saya ni kalau boleh sekali keluar nak selesaikan semua urusan. Tempahan kuih pun saya susun ikut kawasan tau.
1: Betul tu. Ni, bagi orang yang berjalan, perjalanan yang macam kau ni, tambahan had ni boleh membantu urus belanja minyak tau.
2: Memang kak, orang nampak saya hantar kuih, ingat untung semua masuk poket. Tapi sebenarnya bekas kena beli, bahan kena beli, nak hantar pun pakai minyak tau.
1: Sebab itulah kita kena ambil tahu bantuan dengan kemudahan yang kita layak, tahu tak? Sebagai warga negara, kita ni ada MyCard. Ni, lesen memandu pun kena aktif. Ni, semak maklumat rasmi, baru kita senang merancang.
2: Bukannya apa kak, saya ni asyik baca mesej dalam grup. Kadang-kadang orang yang kongsi tu, bahan dia tu dah lama dah poster-poster tu.
1: Kan, ni, dengar ni akak cakap ni. Ambil tahu tau semua kelayakan, guna kemudahan yang bijak. Perjalanan ni masih jauh. Nah, ringan sikit kita belanja, lega sikit kepala, betul tak?
2: Betul sangat kak.
3: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

Petang tadi nyanyian Datuk Seri Sheila Majid dengan lagunya Pengemis Muda. Nasional FM sentiasa di hati muslimin dan muslimat sebagai panduan. Disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 5 Oktober 2026 Masihi, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.06 tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.10, Kuching Sarawak 12.31, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 15, Kuala Terengganu 12.58, Kuantan Pahang 12.59, Kota Baru Kelantan 12, Johor Baru Johor 12.56, Bandaraya Melaka 12, Seremban Negeri 9-13, Shah Alam Selangor 15, Ipoh Perak 17, Georgetown Pulau Pinang 19, Alostar Kedah 19 dan Kangar Perlis pukul 1:10 tengah hari. Jangan ke mana-mana selepas ni. Berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM dan kemudian Aizat Azam teman berteman Nasional Relax 3 jam yang seterusnya. 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Isy Azlan. Assalamualaikum. Dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong perkenan 7 akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya, sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut serta tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amana, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baharu perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikanlah kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasalah. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maindra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesona FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya masa-masa perang kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional FM.
5: Dan Sonal FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Aizat Azan temankan anda untuk waktu ini di Nasional Relax bersama dengan saya akan temankan anda hingga jam 4 petang ini. Dan seperti biasa untuk hari ini 5 Oktober 2026 bersama dengan hari Isnin, saya berikan anda pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik semestinya untuk anda. Dan semoga semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan berbahagia, ceria kan, melakukan sebarang pekerjaan, apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini. Saya doakan semoga terus kekal bersama dan juga terus kekal positif. Baik, dan untuk anda, jangan lupa muat turun RTN Klip untuk anda dengarkan Radio Nasional FM dan juga tonton pelbagai program menarik yang disediakan untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.
2: Nasional Relax di Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan pembentangan belanjawan 2027 tidak lama lagi, antara penekanan yang diberikan terhadap masyarakat adalah berkenaan dengan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET yang mengkhususkan kepada pembangunan kemahiran berteknologi tinggi. Ini selaras dengan keperluan industri dan juga perubahan lanskap pekerjaan pada masa kini. Dan kita akan dapat lihat juga nanti bagaimana program TVET ini sedia ada untuk terus dilaksanakan dan juga peruntukan perlu diberi baharu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta pelibatan industri yang lebih kukuh. Dan ini merupakan antara fokus utama dalam pembentangan belanjawan 2027 tidak lama lagi, dan ia juga merupakan antara lebih terbaik kepada para pelajar atau mereka yang terlibat dalam industri pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET untuk anda. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan jangan lupa saksikan nanti ya pembentangan belanjawan 2027. Anda boleh saksikan secara langsung di saluran TV1 dan juga dengarkan juga di Radio Nasional FM sentiasa di hati.

0: YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Santai bersama kami, National Relax di National FM.
1: Terus kekal bersama dengan National Relax di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, dan juga yang berada di Kuantan Pahang 107.1. Itu di antara frekuensi utama Radio National FM di seluruh negeri. Dan untuk mudahkan anda juga, anda boleh dengar kami menerusi portal Radio RTM dan muat turun menerusi RTM Klik yang semestinya istimewa untuk anda. Percuma dan juga tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga program agama, dokumentari dan sebagainya. Okey, terus kekal bersama kami. Ini adalah lagu daripada Aufa Hani, Tersenyum Lagi. Untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang, 2:06 minit petang untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Saya doakan dalam keadaan sihat, ceria dan juga dapat melakukan tugasan, apa saja tugas-tugas harian dengan sempurna, insyaAllah. Jadi saya nak kongsikan sedikit info kesihatan untuk anda pada waktu ini, di mana punca sebenar yang menyebabkan serangan jantung. Dan ramai daripada kita yang juga rakan-rakan ataupun mungkin ada ahli keluarga yang mengidap penyakit jantung. Antaranya ialah penyakit kronik yang sebenarnya yang tidak boleh dikawal kerana terdapat juga hipertensi, tekanan darah tinggi dan juga paras kolesterol yang tinggi. Bukan itu sahaja sebenarnya, gaya hidup yang tidak sihat juga boleh menyebabkan terdapatnya serangan jantung, kurang aktif berolahraga dan juga tabiat makanan yang tidak seimbang. Antara tanda-tandanya, gejala-gejala penyakit jantung ini adalah sakit dada, ketidakselesaan dan juga kadangkala sakit di ulu hati yang menjadi gejala utama yang sebenarnya sering disalahanggap sebagai gastrik, dan tanda-tanda lain seperti rasa mual atau loya, keletihan melampau, jantung berdebar dan juga badan berpeluh. Jika ada ataupun ahli keluarga kita mengalami gejala begini, jangan tunggu lagi terus ataupun segera dapatkan rawatan kecemasan di klinik ataupun di hospital yang terdekat. Ingat ya, mencegah sentiasa lebih baik daripada mengubat, dan amalkan gaya hidup yang sihat. Semoga anda semua dipermudahkan urusan dan juga sihat-sihat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ENG. Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Akak cakap,
3: inilah stesen minyak depan mata. Kenapa kau macam nak lalu je ni?
4: Itulah kak, saya tengah fikir nak isi RM20 ke RM30 ni.
3: Akak ingat kau tengah fikir nak beli stesen minyak tu tadi. Serius no mukanya.
4: Kalau saya mampu beli stesen minyak, akak orang pertama saya belanja isi minyak penuh tau.
3: Janji tau. Banyak berjalan hari ni.
4: Banyak jugalah kak. Pagi hantar anak sekolah. Selepas tu pergi kerja pula. Balik nanti ambil anak. Lepas tu lagi hantar kuih tempahan pula. Malam nak kena bawa mak ke rumah kakak saya pula.
3: Patutlah bekas kuih kau penuh kat belakang. Akak nak duduk pun rasa macam van menumpang, van penahantaran ni ha. Mila, kau ada semak kelayakan budi 95 kau?
4: Dah kak, saya layak. Tapi itulah, dia 200 liter sebulan je kan.
3: Itu kan maklumat lama. Ni, dengar akak cakap ni. Ni, mulai 1 September hari tu, kerajaan dah naikkan semula had asas kepada 300 liter sebulan tau.
4: Betul ke kak? Saya ingat masih 200 lagi.
3: Apanya? Betul lah ni. Hari ni akak dengar dalam radio dia cakap, katanya harga RON 95 bawah budi 95 tu RM1.99 seliter untuk pengguna yang layak, tahu tak?
4: Maknanya had untuk beli minyak tu dah bertambah lah ya?
3: Iyalah, had pembelian pada harga subsidi. Ni, tapi kita tetap bayar minyak yang kita isi. Bukan kita dapat 300 liter tu percuma.
4: Faham kak, kalau percuma, mau saya tersenyum sampai minggu depan.
3: Senyum tu boleh, tapi kita ni isi ikut keperluan. Ni, tak payah nak cari alasan nak habiskan had tu.
4: Tak adanya kak, saya ni kalau boleh sekali keluar nak selesaikan semua urusan. Tempahan kuih pun saya susun ikut kawasan tau.
3: Betul tu. Ni, bagi orang yang berjalan, perjalanan yang macam kau ni, tambahan had ni boleh membantu urus belanja minyak tau.
4: Memang kak, orang nampak saya hantar kuih, ingat untung semua masuk poket. Tapi sebenarnya bekas kena beli, bahan kena beli, nak hantar pun pakai minyak tau.
3: Sebab itulah kita kena ambil tahu bantuan dengan kemudahan yang kita layak, tahu tak? Sebagai warga negara, kita ni ada MyCard. Ni, lesen memandu pun kena aktif. Ni, semak maklumat rasmi, baru kita senang merancang.
4: Bukannya apa kak, saya ni asyik baca mesej dalam grup. Kadang-kadang orang yang kongsi tu, bahan dia tu dah lama dah poster-poster tu.
3: Kan, ni, dengar ni akak cakap ni. Ambil tahu tau semua kelayakan, guna kemudahan yang bijak. Perjalanan ni masih jauh. Ringan sikit kita belanja. Lega sikit kepala, betul tak?
4: Betul sangat kak.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya nak kongsikan kepada anda mengenai laporan info trafik. Dan bagi anda yang sedang memandu pada waktu ini, saya nak kongsikan di mana bagi pengguna lebuh raya utara selatan plus, aliran trafik dilaporkan mula bergerak perlahan dari laluan Sungai Buloh Mahala Kerawang. Berikutan peningkatan pertambahan kenderaan, manakala dari arah Bukit Lanjan ke Damansara, pergerakan trafik perlahan tetapi masih lagi terkawal. Dan bagi di lebuh raya Damansara Puchong LDP, kesakan biasa waktu puncak mula kelihatan dari arah Kelana Jaya menuju ke Bandar Sunway serta di laluan susur keluar ke Puchong Utama. Dan untuk anda, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan bagi mereka yang mengikuti laluan Mac Highway, aliran trafik setakat ini masih berjalan lancar dari Bukit Jalil menuju ke Putrajaya. Pandu perlahan dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati di mana saja anda berada pada waktu ini. Semoga terus ceria mendengarkan National FM 24 jam 7 hari seminggu. Amalkan sikap yang baik dan juga sikap saling menghormati dan juga mendengar dengan hati yang terbuka merupakan kunci utama kepada keharmonian sesama kita. Jadi saya nasihatkan juga buat para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, berbuat baik sesama manusia kerana segala kebaikan walaupun sekecil seperti senyuman, teguran atau pemuhulukan bantuan, ia sebenarnya mampu menceriakan hari seseorang dan juga mungkin menyebabkan hari tersebut beliau ataupun kawan kita, saudara mara tersenyum sepanjang hari. Dan yang paling penting, bekerjasama dan juga saling menyokong antara satu sama lain. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3-6 minit petang untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di mana sahaja kita berada. Baik, saya nak kongsikan kepada anda menerusi informasi daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Status trafik di lebuh raya seluruh negara, trafik bergerak perlahan di beberapa lokasi. Antaranya di lebuh raya utara selatan E1 arah utara, simpang pulai ke Ipoh Selatan. Manakala di lebuh raya utara selatan E2 arah selatan menerusi Yongpen Selatan ke Air Hitam, kerja-kerja penyelenggaraan terus dilakukan di lorong kecemasan dan juga lorong kiri ditutup sehingga jam 5 petang ini. Dan bagi lebuh raya Tambak Johor arah selatan daripada Johor ke Woodland, di mana trafik bergerak lancar, dan juga di lebuh raya hubungan kedua Malaysia Singapura link kedua arah selatan jambatan link kedua ke CIQ Tuas Singapura, trafik bergerak perlahan dan juga masih lagi dalam keadaan yang masih lagi mudah untuk kita membawa kenderaan dan tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, berhati-hati dan juga memandu mengikut peraturan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
4: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
3: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
5: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
6: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
7: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
3: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
8: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
9: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di Nasional Relax, Nasional FM sentiasa di hati. Dan petang ini untuk segmen Alpha Exclusive, saya bersama dengan tetamu yang begitu istimewa yang sudah berada di konti Nasional FM bersama dengan Encik Syamsul Akmal bin Abdul Aziz, Pengarah Pendaftaran Negeri Jabatan Pendaftaran Negara JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya tuan di untuk slot Alpha Eksklusif. Kita akan berbicara mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara HPN ke-78 peringkat WKL ni. Jadi tuan, seperti biasalah, kalau mungkin para pendengar semua boleh juga menonton kami menerusi Facebook Nasional FM. Jadi boleh Encik Syamsul terangkan sempena dengan Hari Pendaftaran Negara tahun ini, bagaimana bermulanya sambutan dan fokus utama kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya dan daripada JPN sendiri.
10: Baik, terima kasih Aizat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nasional FM kerana sudi menerima kami pada petang ini dan untuk kami berbicara sedikit berkenaan dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 yang dibawa oleh Jabatan Pendaftaran Negara.
9: Baik,
10: baik, kita bercerita berkenaan dengan Hari Pendaftaran Negara. Hari Pendaftaran Negara disambut pada setiap 1 Oktober setiap tahun. Jadi pada tahun ini Jabatan Pendaftaran Negara telah mencecah umur yang ke-78.
9: Mm-hmm.
10: 78. Iaitu bermula pada tahun 1948. Kita recall sedikit, throwback sedikit kita punya lakaran sejarah kan, bagaimana Jabatan Pendaftaran Negara ini bermula kan? Kan kita bermula dengan pengeluaran kad pengenalan pertama pada 1 Oktober 1948. Siapakah penerima kad menang pertama tu?
9: Saya tahu.
10: Siapakah? Ya, penerima kad menang yang pertama pada tahun 1948 ialah almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Dan pada ketika itu, kad pengenalan yang kita gunakan bukanlah seperti mana yang ada sekarang ni. Ianya dikenali sebagai kad beras. Kad beras. Beras yang kita makan tu. Kad beras.
9: Oh, dulu panggil kad beras eh?
10: Dia panggil kad beras. Kenapa kita panggil kad beras? Sebab kerana pada tahun 1948 itu negara kita dalam keadaan darurat. Dan dengan ancaman komunis. Dan beras ada satu komoditi atau barang yang penting yang diperlukan oleh semua orang, terutamanya komunis yang berada di dalam hutan. Jadi beras adalah dicatu, kan? Jadi kita jabatan kerajaan mengeluarkan kad beras kepada rakyat yang layak untuk mendapatkan bekalan beras. Kan? Jadi pada kad tu tertera nama, identiti siapa yang boleh membeli kad beras tersebut. Bermula daripada daripada pendaftaran tersebut, Jabatan Pendaftaran Negara ditubuhkan dan diamanahkan untuk mengurus pendaftaran setiap warga di dalam negara pada ketika itu. Mula daripada itu sehinggalah sekarang 78 tahun dan kita menguruskan pendaftaran identiti setiap warga negara yang ada di dalam negara kita. Jadi, dan kalau kita lihat, kan, daripada dulu dan sekarang, fokus kita ialah pengurusan pendaftaran dan juga identiti penduduk negara. Kita akan pastikan supaya perkara ini dilaksanakan secara sistematik, berintegriti dan selaras dengan keperluan semasa. Kan? Sekarang ni kita tengok dengan perkembangan teknologi digital, perubahan persetaraan, perundangan serta ekspektasi rakyat terhadap kerajaan. Rakyat mahukan satu perkhidmatan yang menyeluruh, menyeluruh dan juga selamat dan dipercayai serta memudahkan urusan sendiri. Dengan itu, kita beriktizam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dari segi pengurusan data dan juga identiti setiap individu yang ada di dalam negara kita.
9: Jadi satu jangka masa yang agak panjang ya, 78 tahun ya, bermula daripada kad beras sehinggalah diberi amanah oleh pihak kerajaan kepada Jabatan Perdana Negara sendiri untuk mengendalikan. Jadi sebagai saya lah, sebagai seorang masyarakat, bila seseorang ataupun saya sebagai seorang rakyat Malaysia perlu memohon MyCard dan juga dokumen yang perlu dibawa oleh pemohon ketika membuat urusan MyCard ni, mungkin ramai yang belum mengetahui lagi ya.
10: Okey, baik. Kan? Urusan MyCard ni, dia, urusan MyCard ni dia bukan datang-datang terus daripada urusan MyCard tau. Dia datang daripada urusan sebelum tu lagi. Ketika seseorang individu itu dilahirkan, kan, kita perlu mendaftar kelahiran. Daftar kelahiran kan, kelahiran tersebut. Dan apabila seorang individu tersebut kan mencapai umur 12 tahun. 12 tahun. Dan individu tersebut perlu untuk memohon untuk mendapatkan MyCard. Perlu diingat, MyCard ini hanya dikeluarkan kepada individu yang bertaraf warga negara sahaja. Kan? Bagi mereka yang bukan warga negara, pemasukan tetap, penduduk sementara dan sebagainya, mereka ada kad yang lain lah. Tapi bukan MyCard. Bukan MyCard. MyCard ialah untuk mereka yang bertaraf warga negara sahaja. Okay. Pertama kali, permohonan MyCard pada ketika 12 tahun
9: wajib
10: wajib 12 tahun sehingga 16 tahun. Itu permohonan MyCard pertama kali, 12 tahun ke 16 tahun. Dalam tempoh tersebut kalau terlebih 17 tahun tu, dia punya proses dia jadi sedikit rumit sedikit rumit. Tapi kita akan buat semakan, dia bukan rumit. Kita perlu membuat semakan, memastikan ketulenan dan sebagainya. Jadi selepas itu, okey, itu pertama kali Selepas itu, ketika individu berumur 18 sehingga ia mencapai umur 25 tahun, dia perlu membuat gantian kali kedua untuk MyCard. Kenapa 18 tahun? Kerana features rupa bentuk kita dah berubah.
9: Dah
10: 12
9: matang,
10: tahun,
9: kan?
10: 12
9: dah
10: tahun muka, muka kanak-kanak, muka budak-budak, muka comel lagi kan. Jadi bila 18 tahun sebenarnya muka kita dah berubah, dah penisai, muka dah agak handsome kan. Dulu comel, 18 tahun dah jadi handsome kan. Jadi dah features dia dah tak sama. So perlu membuat gantian kali kedua. 18 sehingga 25 tahun.
9: Baik.
10: Okay, orang bertanya, kau nak permohonan sama ada 12 tahun, 18 tahun, apakah dokumen-dokumen yang perlu kita bawa sekali? Untuk kali pertama 12 tahun, lepas tahun 16 tahun, pemohon mestilah hadir ke pejabat JPN bersama dengan ibu ataupun bapa
9: penjaga,
10: ataupun penjaga yang sah.
9: Baik.
10: Dia bukan penjaga duduk saja, tak, penjaga yang sah.
9: Baik.
10: Kan? Penjaga yang sah, kan? Dengan membawa dokumen-dokumen asal. Dia tak ada fotostat, tak ada apa, dokumen
9: Baik.
10: Asal. Dokumen asal apa? Dokumen seperti sijil lahir ataupun sijil anak angkat. Penjaga yang sah, kan? Jangan dia angkat. Penjaga sah dia dikeluarkan satu sijil angkat ataupun sijil warga negara. Mereka diberikan sijil warga negara ataupun dokumen-dokumen lain yang berkait dengan taraf kewarganegaraan. Ingat tadi sebagaimana yang saya sebut tadi, MyCard dikeluarkan kepada warga negara saja. Jadi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengesahan kewarganegaraan perlu dibawa bersama. Itu untuk permohonan kali pertama 12 tahun lah. Untuk yang gantian kali kedua tu, kerana maklumat-maklumat tersebut telah ada di dalam sistem kami,
9: so baik, tukar gambar je lah.
10: Datang untuk membuat pengesahan lah, cap jari lah. Pengesahan cap jari kena still kena hadir sendiri untuk pengesahan cap jari dan juga untuk ambil gambar yang baru.
9: Baik, itu dia itu. Untuk memudahkan kita juga kan sebagai seorang masyarakat. Jadi berbalik kepada sambutan Hari Pendaftaran Negara ni yang ke-78 ni. Jadi tema dan slogan HPN pada tahun ini, tuan, jadi boleh kongsikan juga kepada para pendengar kita.
10: Okey, baik. Untuk tahun 2026 ini, sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78, tema pada tahun ini adalah Identiti Amanah Negara. Okey, kenapa kita pilih tema Identiti Amanah Negara ini? Ianya menegaskan bahawa identiti setiap daripada kita ni, setiap warga negara Malaysia ni, bukan sahaja sekadar rekod. Ianya merupakan satu amanah negara yang perlu diuruskan dan dipelihara serta dilindungi secara profesional, telus serta berintegriti.
9: Kan?
10: Kita perlu pelihara, kita perlu urus dan kita lindungi. Sekarang ni banyak cerita pasal kecurian data, kecurian identiti dan sebagainya. Itulah kita di Jabatan Pendaftaran Negara berusaha untuk memastikan data-data, maklumat-maklumat peribadi, identiti setiap warga negara kita ni terpelihara dan selamat. Okey, kita kalau kita tengok kita punya logo kita pada tahun ini, kan, reka bentuk tu dia mencerminkan kita punya komitmen dan juga dedikasi JPN yang selama 78 tahun ini kita membina dan juga memupuk kepercayaan rakyat dalam urusan pendaftaran identiti setiap warga negara.
9: Okay, baik. Itu dia. Jadi identiti amanah negara yang dipegang oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Kita nak berehat sebentar, tuan. Selepas ini kita akan sambung semula berkenaan dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara HPN ke-78, dan untuk anda terus kekal setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tengah hari hingga 4 petang.
1: Kembali lagi di Nasan Al-Fam, sentiasa di hati untuk segmen Alpha Eksklusif bersama dengan Tuan Syamsul Akmal bin Abdul Aziz, Pengarah Pendataran Negeri Jabatan Pendataran Negara JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita akan bicara mengenai sambutan Hari Pendataran Negara HPN ke-78 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebentar tadi juga Tuan telah terangkan sedikit mengenai bagaimana tanggungjawab Jabatan Pendataran Negara, dan sekarang ini juga pada tahun 2026 ini ramai daripada pendengar-pendengar kita mungkin tertanya-tanya. Jabatan Pertahanan Negara telah mengeluarkan MyCard generasi baru pada 17 September 2026 baru-baru ini. Jadi kenapa JPN mengeluarkannya?
2: Okey, baik Aizan. Baik. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, pada 17 September 2026 yang lalu, Jabatan Pendataran Negara telah mengeluarkan MyCard generasi baru untuk menggantikan MyCard sebelum ini. Kan? Jadi kenapa kita keluarkan? Kan? Ini adalah satu usaha kita untuk menaik taraf perkhidmatan kita yang sedia ada. Sebagaimana yang kita maklum, MyCard generasi sebelum ini kan, mempunyai sebanyak 23 ciri-ciri keselamatan. Baik. Tapi untuk generasi yang sekarang ini, yang baru ini kan, kita telah menaik tarafnya dengan memasukkan 53 ciri-ciri keselamatan di dalam sekeping MyCard kita tersebut. Maksud kita meningkatkan tahap keselamatan yang ada dari segi cara percetakan, dia punya ultraviolet, hologram keselamatan, corak giluj, teks mikro, serta kita penambahan QR code bagi memudahkan pembacaan dan juga penguatkuasaan. Baik. Selain daripada itu, MyCard generasi baru ini kita menyokong perkhidmatan berasaskan NFC, di mana kalau kita tahu kan sekarang ini ia boleh dibuat bacaan secara sentuh ataupun tanpa sentuh.
1: Lagi mudah
2: untuk kita membaca data-data yang terdapat di dalam kad itu. Selain ianya lebih selamat, lebih selamat daripada yang sebelumnya, kan? Ianya juga memastikan bahawa setiap warga negara kita diberi satu pengenalan identiti yang setara dengan kemajuan teknologi yang kita ada pada ketika ini. Okey. Peringatan untuk satu pun yang saya kongsi kan, kerana bermula 17 September yang lalu kita telah mengeluarkan MyCard generasi baru kan. Maksud sesiap, kerana bermula 17 September yang lalu kita telah mengeluarkan MyCard generasi baru kan. Maksud sesiapa yang memohon MyCard, sama ada permohonan baru ataupun

0: kan, sama ada mencapai umur yang diwajibkan ataupun rosak ataupun hilang dan sebagainya, bolehlah datang untuk membuat penukaran MyCard dan akan diberikan MyCard yang barulah. Dan tak ada MyCard lama dan semua MyCard baru.
1: Baik.
0: Kan? Jadi itulah dia. Kan itu dia berkenaan dengan MyCard yang baru ni. Bertenang dan kita boleh apa ni rancang.
1: Yeah.
0: Rancang kesesuaian bila untuk kita menukar kepada
1: yang baru. Yang baru. Baik, baik. Jangan tergesa-gesa kan, jangan terburu-buru, kena tempoh masa daripada itu agak panjang. Jadi boleh guna lagi MyCard yang lama. Jadi tuan, bagaimana JPN sendiri menjamin pendaftaran dapat disampaikan kepada penduduk penalaman maupun warga emas yang mempunyai kesukaran untuk hadir ke pejabat JPN sendiri?
0: Baik. Kan. Kita maklum bahawa terdapat golongan-golongan yang tidak bernasib baik untuk datang ke pejabat kita untuk menguruskan pendaftaran-pendaftaran yang berkaitan dengan JPN. Oleh sebab itu, kita menjadikan satu program khas yang dinamakan Menyemai Kasih Rakyat ataupun singkatnya ialah program Mekar. Mana sebuah inisiatif mesra rakyat untuk membawakan perkhidmatan kita terus kepada golongan-golongan yang berkeperluan yang tidak dapat sampai kepada pejabat JPN. Di bawah ini, kita ada beberapa jenis program Mekar, iaitu satu ialah Mekar Ihsan, dikhaskan kepada golongan-golongan yang berisiko yang tidak dapat datang sendiri ke pejabat kita, seperti warga emas, golongan kurang berkeupayaan, pesakit telantar, sakit kronik, serta mana-mana individu yang menghadapi kesukaran untuk hadir secara fizikal. So dia tak dapat datang kepada kita dan dengan reason-reason yang valid, kita datang kepada mereka. Kita datang sama kita dengan kita pun peralatan dan kita buat urusan pendaftaran mereka di tempat kediaman mereka. Selain daripada itu, kita ada satu program juga di bawah Mekar, program Menyemai Kasih Rakyat, itu membengkak identiti. Di mana kita menumpukan untuk mengenal pasti identiti-identiti individu yang kadang-kadang tak dapat nak dikenal pasti. Kadang orang-orang ni dia terlupa, hilang ingatan. Tapi dia tak tahu siapa diri dia dan sebagainya. So kita boleh datang dan membantu pihak-pihak berwajib yang lain, polis, pihak hospital dan sebagainya, untuk mengenal pasti mereka-mereka ini. Bagaimana kita boleh kenal pasti? Kerana setiap warga negara kita mempunyai
1: cap jari.
0: Cap jari kita boleh baca cap jari mereka kan. Kita dapat tahulah identiti mereka. Dan selain daripada itu, kita juga ada program kepada rakyat secara keseluruhan, kepada komuniti, yang dinamakan program Mekar Komuniti, di mana kita bersama-sama dengan penduduk setempat, penduduk kejiranan setempat, NGO yang memerlukan khidmat kita, kita datang sama-sama dengan mereka buat program dan kita membantu dan memudahkan urusan pendaftaran. Tidak lupa juga kepada wira-wira kita yang bertugas di perbatasan,
1: frontliner
0: kan, yang terlalu sibuk untuk datang ke tempat kita, bukan kerana mereka tak datang, kerana tuntutan tugas mereka, tugas mereka menyebabkan mereka tidak dapat hadir. Dan bukan pahlawan, terutamanya perwira-perwira kita di perbatasan sana, Mekar Pahlawan, khas untuk mereka, pada anggota badan berinform, kita akan datang dan uruskan pendaftaran untuk mereka, memudahkan kerja mereka. Itulah di antara khidmat-khidmat yang kita berikan untuk memudahkan seluruh warga negara kita dalam urusan proses pendaftaran identiti masing-masing.
1: Baik, itu antara khidmat yang dilakukan, antaranya Mekar Insan, Mekar Komuniti kan, banyak cara dilakukan bagi memudahkan lagi kita sebagai masyarakat Malaysia ni untuk melakukan pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara. Baik tuan, sekarang akhirnya lah, boleh kongsikan pesanan kepada masyarakat sempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara kali ini, dan juga boleh wawarkan juga kepada pendengar kita mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 kali ini.
0: Baik, kan. Untuk tahun ini, kan, sambutan Hari Pendaftaran Negara peringkat kebangsaan akan diadakan di selatan tanah air, di Johor, kan, di

0: Zuhur yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Di peringkat Kuala Lumpur, di peringkat Kuala Lumpur, kan, kita ada mengatur beberapa program-program berkaitan untuk untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Penataan Negaranya. Saya cerita secara ringkaslah, kan, kita akan adakan satu program Mekah Community di rumah orang tua di Petaling Jaya pada 4 Oktober. Kita akan adakan program meraikan bayi-bayi yang lahir sempena Hari Penataan Negara bersama dengan Pusat Perubatan Universiti Melaya. Kita juga akan adakan satu program perkahwinan beramai-ramai. Untuk makluman juga, kan, Jabatan Penataan Negara juga bertanggungjawab untuk mendaftarkan perkahwinan civil. Kita nikahkan orang juga, ya.
1: Banyak ya dia punya tanggungjawab tu.
0: Kita adakan program perkahwinan beramai-ramai, di jabatan kita. Dan juga kita akan adakan satu program penyerahan sijil warga negara kepada mereka yang telah diluluskan permohonan warga negara. Okay, baik. Dan juga tidak lupa juga sambutan Hari Penataan Negara peringkat Udah Pusat Kuala Lumpur akan diadakan di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Duta pada 8 dan 9 Oktober ini. Baik, akhir katalah, akhir kata, apakah yang harapan kami kepada seluruh warga warga negara? Satu saja yang saya ingin sampaikan dan juga harapkan daripada semua ialah supaya kita semua menghargai dan melindungi identiti kita. Kan? Jadi MyCard sejak kelahiran 2020 ini penting, simpan dengan baik, kan? Dan kalau ada apa-apa perubahan kelahiran, kan, segeralah buatkan pendaftaran dengan segera supaya maklumat kita tak atur. Ingat satu perkara, hargai identiti kita, lindungi kita. Jadi daripada saya, Jabatan Pendaftaran Negara Udah Pusatan Kuala Lumpur, mengucapkan selamat menyambut Hari Pendaftaran Negara ke-26.
1: Itu dia. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih lagi sekali kepada Tuan Syamsul Akmal bin Abdul Aziz, Pengarah Penataran Negeri Jabatan Pendaftaran Negara JPN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bersama dengan pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendaftaran Negara Siri yang sudah hadir ke Konti Nasional FM pada waktu ini. Semoga segala yang dirancang berjalan dengan lancar, dan untuk anda boleh tonton semula di Facebook Nasional FM, dan untuk anda terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu. Dah sampai sini.
2: Kalau saya senang je ni, kalau saya kat saya malam muda lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah?
1: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah?
1: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
3: Kongsi lokasi secara
1: Kongostan? Pakistan?
3: Kita
2: banyak juga kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jom berapa jati? Gamai tu?
1: Gamai?
2: Gamai tu?
1: Sampai tak terpikir.
2: Dia manis.

0: Rasanya selama 4 jam anda mendengar Warna 48.
1: Assalamualaikum. Selamat petang hari Isnin hari ini.
2: Bersama dengan Zura.
3: Saya Lin Zainal.
1: Saya Hanim.
3: Ya, kami bertiga kembali lagi temani anda. Bertiga. InsyaAllah bermula bulan Oktober ini.
2: Kita ingat pasang kita pakai baju warna-warna tanah ya?
3: Lin lah
2: sikit. Lin up sikit lah daripada tanah.
3: Sedikit lah warna kuning. Tapi dekat-dekat lah tu warna coklat dan juga warna kuning.
1: Ada juga tu Zura. Tanah juga tu.
2: Mambang tanah. Warna tanah. Bau pun dah bau tanah. Dan ni, baik-baik untuk anda, kami akan hiburkan anda sehingga pukul 8 malam nanti. Banyak lagu-lagu menarik semestinya ada di Geng K.

0: Kembali ceria bersama-sama dengan kami. Inilah National FM Gang Kakak Petang.
1: Kembali mewarnai petang-petang anda. Kita sampaikan isu semasa untuk petang ini. Seramai 54 rakyat Malaysia yang terlibat dalam tragedi banjir di Nepal pada 26 Ogos lalu diletakkan dalam kategori belum dapat dikesan ataupun hilang. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Wisma Putra dan pelbagai agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Pendaftaran Negara sedang memudah cara untuk urusan waris.
0: Seterusnya, peralihan industri automotif kepada kenderaan elektrik EV memerlukan lebih ramai tenaga mahir dan juga juru teknik bertauliah bagi memastikan negara mampu mengendalikan teknologi serta keperluan penyelenggaraan kenderaan generasi baharu itu. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa TC Khairul Anwar Ismail berkata, perkembangan teknologi automotif kini bergerak daripada sistem konvensional kepada kenderaan hibrid dan seterusnya EV sepenuhnya.
2: Perkembangan lain, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, Johor yang menjadi lokasi kematian pelajar tingkatan 6 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian kes tersebut. Justeru, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada termasuk penggantian unit yang telah rosak. Datuk Seri Fatrina turut menjelaskan KPM juga telah mengarahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek pengurusan dan keselamatan di sekolah berkenaan.
0: Ya, demikian tadi sedikit info yang telah pun diambil dari portal berita RTM.
1: Terus mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
3: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: #penyiaranjakim.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 minit pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 minit pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Akak cakap,
2: inilah stesen minyak depan mata. Kenapa kau macam nak lalu je ni?
3: Itulah kak, saya tengah fikir nak isi RM20 ke RM30 ni.
2: Akak ingat kau tengah fikir nak beli stesen minyak tu tadi. Serius no mukanya.
3: Kalau saya mampu beli stesen minyak, akak orang pertama saya belanja isi minyak penuh tau.
2: Janji tau. Banyak berjalan hari ni.
3: Banyak jugalah kak. Pagi hantar anak sekolah, selepas tu pergi kerja pula, balik nanti ambil anak. Lepas tu lagi hantar kuih tempahan pula, malam nak kena bawa mak ke rumah kakak saya pula.
2: Patutlah bekas kuih kau penuh kat belakang. Akak nak duduk pun rasa macam van menumpang, van penahantaran ni ha. Mila, kau ada semak kelayakan budi 95 kau?
3: Dah kak, saya layak. Tapi itulah, dia 200 liter sebulan je kan.
2: Itu kan maklumat lama. Ni, dengar akak cakap ni. Ni, mulai 1 September hari tu, kerajaan dah naikkan semula had asas kepada 300 liter sebulan tau.
3: Betul ke kak? Saya ingat masih 200 lagi.
2: Apanya? Betul lah ni. Hari ni akak dengar dalam radio ni cakap, katanya harga RON 95 bawah budi 95 tu RM1.99 seliter untuk pengguna yang layak, tahu tak?
3: Oh, maknanya had untuk beli minyak tu dah bertambah lah ya?
2: Iyalah, had pembelian pada harga subsidi. Ni, tapi kita tetap bayar minyak yang kita isi. Bukan kita dapat 300 liter tu percuma.
3: Faham kak, kalau percuma, mau saya tersenyum sampai minggu depan.
2: Senyum tu boleh, tapi kita ni isi ikut keperluan. Ni, tak payah nak cari alasan nak habiskan had tu.
3: Tak adanya kak, saya ni kalau boleh sekali keluar nak selesaikan semua urusan. Tempahan kuih pun saya susun ikut kawasan tau.
2: Betul tu. Ni, bagi orang yang berjalan, perjalanan yang macam kau ni, tambahan had ni boleh membantu urus belanja minyak tau.
3: Memang kak, orang nampak saya hantar kuih, ingat untung semua masuk poket. Tapi sebenarnya bekas kena beli, bahan kena beli, nak hantar pun pakai minyak tau.
2: Sebab itulah kita kena ambil tahu bantuan dengan kemudahan yang kita layak, tahu tak? Sebagai warga negara, kita ni ada MyCard. Ni, lesen memandu pun kena aktif. Ni, semak maklumat rasmi.

0: Katakanlah Hazami, katakanlah, percayalah, percayalah, kita dah bertiga bulan ni.
1: Betul. Bersama Zura, Hanim dan juga Lin petang-petang ni. Kita nak raikan juga rakan-rakan kita di TikTok. Lin dan Hanim, hai semua untuk rakan-rakan kita di TikTok. Boleh masuk lagi ramai-ramai. Nak kenal mana satu Lin, mana satu Hanim, mana satu Zura. Boleh masuk di TikTok Nasional FM. Kita boleh buat borak di situ jugalah ya.
2: Ya, jadi kepada teman-teman yang masih lagi berada di tempat kerja, nak menyudahkan tugasannya, mungkin shift anda berakhir jam 5. Okay. 5 petang sebentar saja lagi. Ataupun mungkin pada pukul 6 petang. Mungkin bertambahlah. Sebab ada sedikit lagi kerja yang perlu diuruskan. Kena selesaikan betul-betul sebelum anda boleh melangkah keluar. Yahoo! Kerja dah habis.
1: Sebabnya kalau tak siap nanti, nanti mesti mesej tu. Yo. Mana report yang tu saya nak?
0: Lepas tu hari ni hari Senin kan. Kita baru datang bertugas.
1: Betul lah, hari pertama kerja. Macam-macam.

0: uruskan. Tapi kan, untuk anda semua hati-hati jugalah ya. Kalau di Kuala Lumpur dah gelap dah ni sebenarnya ni.
1: Betul. Mungkin hujan dah turun di beberapa kawasan, hujan renyah-renyah ataupun hujan lebat. Jadi berhati-hati terutamanya untuk anda yang membonceng motosikal.
0: Baik. Teruskan hiburan bersama kami lah.
2: Geng Kakak Petang.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabir urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap tama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabir urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions. Starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabir urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, Kem Olahraga Para Negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua Kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.
2: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Isnin 5 Oktober 2026 dimulakan dengan tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Trafik dilihat perlahan dari Kuala Kangsar menuju ke Cangkat Jerit. Ekoran terdapat kerja penyegaraan. Begitu juga trafik juga perlahan dari sekitar Terowong Meru menuju ke Ipoh Utara. Ekoran terdapat kerja penyegaraan di kilometer 266.8 sehingga kilometer 268.8 arah selatan yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Seterusnya, trafik dilihat perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Hospital Sungai Buloh juga disebabkan kerja penyegaraan di kilometer 450.3 sehingga kilometer 450.2 arah utara. Kini kita beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2. Trafik dilihat sesak dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga dilihat mulai perlahan dari Bangi menuju ke Plaza Tu Bangi Sungai Besi, serta trafik dilihat perlahan di arah selatan dari Kulai menuju ke Senai Utara. Manakala di Tambak Johor, trafik sesak menuju ke arah selatan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke pertengahan Jambatan Woodland. Di Lebuh Raya sekitar Lembah Kelang, di Lebuh Raya MKB E1, trafik sesak dari Subang menuju ke Persimpangan Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik sesak di kedua-dua arah dari Sipil menuju ke Plaza Tersanway, turut perlahan dari Awan Besar ke Sukom dan perlahan dari Kinara ke Susu Masuk Puchong Jaya. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari USJ ke Persimpangan Shah Alam, turut perlahan dari Persimpangan Putrajaya menuju ke Bandar Sarjana Putra. Bagi Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik sesak dari pusat bandar menuju ke Bandar Tun Hussein On di kedua-dua arah. Seterusnya, di Lebuh Raya Best Raya E9, keadaan trafik mulai perlahan dari Salak Jaya menuju ke Bandar Tasik Selatan serta Plaza Tun Main Selatan menuju ke persimpangan UPM di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik sesak dari Bangsa ke Pantai Dalam, turut sesak dari Pantai Dalam menuju ke Kuchai Lama dan perlahan dari Sunway Pyramid menuju ke persiaran tujuan. Di Lebuh Raya LDP East Plus, trafik perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Kelana Jaya ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI, turut perlahan dari TTDI ke SS2 dan sesak dari Kelana Jaya menuju ke Puchong Industri. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning menuju ke persiaran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik sesak dari Unit 10 menuju ke Country High dan perlahan dari Mines menuju ke Sungai Long di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Max E20 dijangkakan kelewatan dari Seri Kembangan ke Kuchai Lama dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Salak Selatan menuju ke Seri Kembangan. Di Lebuh Raya Sprint E23, turut dijangkakan kelewatan dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara, Bukit Kiara ke Mount Kiara serta susu masuk Lebuh Raya Persekutuan ke Plaza Tun Pantai. Di Lebuh Raya SKB E26, trafik perlahan dari IOI Putrajaya menuju ke Unit 10. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik dilihat sesak dari Setiawangsa ke Plaza Tun Batu serta Jalan Duta menuju ke Plaza Tun Sentul. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, trafik dilihat sesak dari Lentang ke Bukit Tinggi. Ekoran kerja penyegaraan di kilometer 44.0 sehingga kilometer 43.0. Trafik juga dilihat dari perlahan dari Gombak ke Genting Sepah, juga ekoran kerja penyegaran di kilometer 33.0 sehingga kilometer 34.8 arah timur yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Peringatan kepada pengguna leburaya berhati-hati memandu ketika cuaca hujan. Sentiasa peka dengan jarak selamat kenderaan anda dan jangan sesekali leka bermain telefon bimbit semasa memandu. Bagi penunggang motosikal, sentiasa berwaspada dengan kenderaan yang menukar lorong, peka dengan kenderaan yang berhenti maupun yang bergerak perlahan di lorong kiri dan lorong kecemasan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan memuat turun aplikasi 7 serta layari aplikasi X, LM Info Trafik, Facebook Lembaga Lumbur Malaysia dan TikTok LM Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamarudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lumbur Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Warna. Assalamualaikum.

0: Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Penyiaran Jakim.
1: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
2: Baiklah, kembali lagi dalam geng Kakak Petang.
3: Bersama dengan Zura, Lin dan juga Hanim petang ni.
2: Betul.
3: Kita nak buka topik petang ni lah tentang luahan Kakak Abang mengenai macam FOMO juga ini.
2: Lebih kurang lah macam FOMO, tapi yang ini dia lebih kepada sanggupkah kita ni beratur panjang nak beli tiket nak pergi tengok konsert ke.
3: Oh, macam baru-baru ni. Formula One tu. Itu
2: kan? Punyalah ramainya orang kat situ kan. Nak naik bas tu, tengok tak?
4: Itu sikit banyak sebenarnya mempromosikan negara kita juga kan. Kita ambil alih dari Bahrain, negara Bahrain ya, yang tidak dapat menganjurkannya disebabkan oleh alasan tertentulah. Jadi Malaysia mengambil tanggungjawab berkenaan untuk menganjurkannya. Ribuan orang datang termasuk pengunjung dari luar negara. Tapi itu menandakan mereka sanggup. Sanggup berbaris.
3: Kalau awak sanggup? Sanggup, Lin?
4: Kalau saya dulu masa muda sanggup. Sekarang tidak sanggup.
3: Hanim?
2: Saya sanggup kalau saya berseorangan atau dengan kawan-kawan. Walau bawa anak susah juga kita.
3: Benyalah.
4: Kena tengok keadaan juga.
3: Betul. Kalau saya memang tak sanggup lah sebab jalan jauh tu.
4: Zura bab-bab jalan.
3: Saya boleh buatkan kaki, memang saya turn off terus.
4: Kecuali kalau ada shuttle boleh lah.
3: Macam dia hantar saya pop terus ke tempat duduk saya pop.
4: Tempat duduk kalau boleh terus. Bas tu naik ke tempat duduk, dudukkan Zura, ada robot angkat Zura pop.
3: Saya bukan masalah. Saya bukan robot je tolak tu.
4: Keren tu dah melampau sangat.
3: Bukanlah maksudnya. Keren tu kau cuba. Angkat saya cuba.
4: Itu kalau sakit.
3: Oh, ilah. Eh, Alhamdulillah. Jadi untuk anda, petang-petang ni kami nak tanya anda lah kan. Sanggup ke hidup?
2: Sanggup ke tak? Ada pengalaman tak?
3: Betul.
4: Mesti ada pengalaman. Ya.
2: Sebab nak pergi tempat tu bukannya tempat yang abu kata chill-chill kan. Tempat tu memang ramai orang.
3: Betul lah.
4: Itulah dia. Tempat tumpuan ramai, tumpuan umum kan. Walaupun harga tiket tinggi sedikit, tak ada masalah. Asalkan dapat pun kata puas kan hati kita pergi dengan kawan-kawan. Seronok.
3: Yelah, belakang tu kereta tengah berhentak.
4: Bukan sekadar kereta je. Mungkin ada persembahan konsert.
3: Elok-elok pula tu. Masih ada semua kat sana kan.
2: Ya Allah, yang perempuannya pun kan
4: Zura macam kita pandang yang helok-helok aja.
3: Ya, saya tak mata-mandang lah.
4: Yang tak berapa nak helok tu, jangan ajak Zura pergi.
3: Jadi anda bagaimana, boleh hantarkan di 011 212 0239. Layan terus
5: Gegar Petang.

0: Daripada Haci dan juga Siti Nodiana, resepi berkasih.
1: Memori berkasih.
0: Salah lagi lah. Itulah dia. Saya memang mudah lupa lah. Baik-baik, kita kemarin semula bersama geng kakak. Petang. Hari ini kita dah wawar daripada anda semua tentang penyakit FOMO ni sikit lah. Kalau pergi konsert, anda sanggup ketunggu. Di kedai makan, kalau ramai orang kata beratur panjang, ramai, boleh tunggu ke tidak. Ada yang komen juga di TikTok Nasional FM ni. Rakan kita Helmi Idris ni, dia kata kalau naik kamera Highland tu Haci tak? Sebab naik kamera tu jam teruk kali. Betul tak?
2: Jalannya berliku, terutamanya pada hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad, termasuklah pada hari Jumaat dan cuti umum. Jadi adakah anda sanggup? Saya rasa ramai yang sanggup, sebab bila tengok keadaan video yang dikongsikan, setiap masa penuh kenderaan.
1: Penuh je. Sebenarnya memang sanggup kepada penumpang-penumpang tu.
0: Yang bawa tu tak sanggup.
2: Yang memandu tu kesian.
1: Memendam rasa.
2: Itulah dia. Baik, kita ada luahan yang pertama kita nak dengarkan.
1: Kita dengarkan, ya.
3: Hai, jom. Assalamualaikum. Saya Hayati dari Ibu Perak. Untuk topik hari ni, saya nak kongsikanlah saya. Saya sanggup travel dari Ipoh ke KL semata-mata nak pergi konsert Billie Eilish. Masa tu, Billie Eilish ada world tour untuk album baru dia, Happier Than Ever. Saya nak sangat-sangat-sangat nyanyi lagu tu secara live sebab dia ada jerit-jerit. So, saya nak macam release stress lah. Jadi, saya beli satu tiket sebab saya seorang je minat Billie Eilish dan tiketnya agak mahal untuk saya yang first time nak pergi konsert. Sebab harga dia 300 lebih macam tu. Tapi duduk sangat jauh dari pentas. Tapi saya macam tak kisah sebab saya minat kan. Jadi saya dari Ipoh ke KL naik bas je. Kakak saya ambil dekat TBS. Kakak saya pula duduk dekat Bukit Jalil. Dan nasib baik konsert tu dekat Stadium Bukit Jalil je. Masa tu konsert dia hari kerja. Kakak saya tak boleh teman saya naik LRT lah untuk ke stadium tu. Saya pula orang Ipoh, memang jarang naik public transport dekat KL. Jadi saya explore sendiri macam mana nak naik LRT untuk ke stadium tu. Tapi nasib baik senang je lah. Jadi saya agak bangga dengan diri saya sebab saya pergi sendiri seorang-seorang dengan konsert pertama saya dengan duit saya sendiri. Dan konsert pertama saya adalah artis antarabangsa. Saya tu nak masuk tu tak lama lah sebab saya punya seated je. Saya duduk tengok kiri kanan tak ada orang. Tapi lama-lama lepas tu ada seorang perempuan lalu depan saya dan duduk sebelah saya. Dia hampir sebaya umur saya masa tu. Jadi saya tanyalah dengan dia kenapa datang lambat. Rupanya dia dapat tiket daripada abang ipar dia. Dia datang last minute. Masa tu saya sangat seronok ya sebab saya jumpa kawan baru, enjoy sama-sama dengan orang baru, dengan ni pula konsert pertama saya. Jadi saya sangat seronok sangat. Jadi saya rasa untuk 300 lebih dengan pengalaman baru, dengan kawan baru, dengan pengalaman beraninya untuk explore public transport KL seorang-seorang tu adalah membahagialah untuk saya. Jadi tak sia-sialah 300 saya macam tu. Okey, itu saja cerita daripada saya. Terima kasih.
0: Sama. Antarabangsa tau.
2: Dari Ipoh sanggup datang ke KL, ke Bukit Jalil naik kereta api, naik train. Kali pertama, alhamdulillah tidak sesat.
1: Ya.
2: Walaupun tapi, duduk jauh dari pentas tapi rasanya berbaloi.
0: Puaslah.
1: Puaslah. Tapi dia cakap tadi kan, semata-mata sebenarnya dia nak nyanyi live dengan jerit-jerit tu.
0: Tapi betul tau. Itulah. Kita pernah pergi konsert UK kan, Linet sama. Kita macam tak sedar diri time tu tau. Kita kan macam, ya Allah, macam terlepaskan dari mana kita orang ni. Kita menyanyi non-stop. Kita berdiri time tu rasa macam, itu vibe konsert kot.
2: Apatah lagi kalau konsert, kita pergi bersama-sama dengan rakan-rakan. Dan kita bukan diri kita yang sebenar.
0: Betul.
2: Kita memang betul-betul gembira, seronok di konsert tersebut lah.
0: Betul lah. Ni kata tadi, kalau pergi dengan kawan-kawan okey lah ni.
2: Vibe-nya lain.
0: Cuma kalau pergi dengan lelaki sendiri, ya, duduk.
1: Orang tengok. Awak ni, apa ni?
0: Awak nak buat apa tadi?
2: Dah kenapa tiba-tiba berjoget ni? Duduk.
0: Kita pula kat konsert, bukan boleh kan? Boleh hantar lagi pada kami di 011-212-02-369 ataupun boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Boleh borak-borak dengan kami. Apa pengalaman anda lah. FOMO anda tentang apa? Makanan mungkin.
1: Betul.
0: Konsert pun boleh. Macam Cameron Highland tu tadi pun boleh juga.
1: Betul.
0: Boleh kongsi dengan kami, ya.
2: Selepas ni kami akan siarkan voice note ni. Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Ya, geng Kakak Petang terus temani anda di mana saja anda berada. Yang sedang memandu, hati-hati. Juga anda yang masih lagi bekerja ketika ini. Itulah dia. Pukul berapa nak balik tu?
1: Tapi tak payahlah balik dulu sebab hujan. Katanya kat luar tu kan, dari setengah tempat tu, tangguh-tangguhkan perjalanan.
2: Awak ni dia, bini dah telefon dah ni. Bang, apa ni kau? Daun sup, daun sup. Awak nak makan daging kan? Daun sup mana?
0: Suami terkandas di pejabat.
2: Terkandas pula.
0: Macam mana?
2: Dengar pula Kakak Petang, dia kata jangan balik. Dia kata, Kakak Petang kata jangan balik. Hujan, saya tak balik lah. Kena marah laki tu. Kita nak sambung lagi petang ni untuk luahan kakak abang. Siapa tu ni? Dari siapa?
1: Daripada...
0: Kita dengarkan
3: Sekarang saya berumur 39 tahun.
0: Okey,
3: pada pandangan saya, konsert ni sebenarnya ada pro and cons. Maksudnya bagus kalau sekiranya anda betul-betul menyokong kepada industri muzik tu sendiri. Tapi yang tak bagus sekiranya dia melibatkan sumber kewangan kita. Sekiranya macam kita ada komitmen lain yang perlu dibayar tiap bulan, tapi dalam waktu sama kita habiskan waktu kita menonton konsert, menonton konsert setiap bulan kepada itu. So dia akan mengganggu kita punya kita punya kewangan lah, di segi peribadi lah. Sebab konsert ni kadang-kadang dia punya fee ataupun dia punya tiket dia agak mahal untuk sekiranya melibatkan artis-artis antarabangsa ataupun yang lebih ternama. So pada pandangan saya, ia perlu berpada-pada. Itulah pada berpada-pada. So kita kena sentiasa kawal perjalanan kita untuk apa yang kita minat, yang mana kita kena pentingkan mana yang lebih dahulu. Sama ada keperluan ataupun kehendak. Itu saya pada saya. Terima kasih.
2: Sama-sama, betul juga
0: kita
2: kan.
0: Namanya Hakimi dari Melaka.
2: Betul juga dia kan. Kadang-kadang kita ni sebab konsert-konsert punya tiket ni meher tau.
0: Jangan sampai tak, anak-anak ni asyik minta duit dekat mak ayah. Kan jadi masalah bila mak ayah tak bagi. Mulalah tu nak marah-marah, tak bertegur sapa, tak nak macam tu.
2: Ada juga tau kat media sosial, terbaca jugalah saya kat media sosial kan, katanya suami pergi tengok konsert dengan kawan-kawan. Tinggalkan isteri dengan anak-anak kat rumah. Dah lah anak-anak tu 5 hari dengan isteri ni. Jadi kadang dia kata seronok jadi orang lelaki ni. Dia cakap boleh pergi konsert, boleh keluar-keluar macam tu kan. Boleh pergi dengan kawan-kawan.
0: Yang luar tu siapa? Isteri?
2: Isteri lah.
0: Tapi boleh je isteri minta apa, bincang dengan suami. Boleh tak minggu lepas saya pula keluar dengan kawan-kawan saya? Boleh tak?
2: Bawa anak-anak anak boleh lah.
0: Tak adalah, ada suami yang baik-baik.
2: Ada ramai.
0: Tak apalah, yang pergi biar abang jaga anak. Dia kata macam tu lah.
2: Baik. Ada rakan kita juga. Apa dia ni?
1: Tak adalah. Tapi kan kalau nak pergi konsert tu lah kan, itulah saya kata, dia kalau tak ada ratus tu tak ada.
2: Ini kita ada lagi satu ni rakan kita, tapi dia orang kata bermesej dengan kita lah ni. Joker ni, assalamualaikum geng Kakak Petang. Untuk topik hari ni sajalah nak cerita. Dia kata, saya ni sejenis tak suka dengan keramaian seperti konsert, rumah terbuka, kedai makan dan seangkatan dengannya. Biasanya saya akan tunggu hingga satu waktu bila keadaan dah reda, dah stabil, baru saya akan pergi. Keramaian ni buat saya risau, dia kata. Fikiran blank dan blur. Orang kata itu tanda-tanda introvert. Kecualilah pada malam Ambang Merdeka di Pantai Kelebang kemarin. Saya beranikan jugalah diri untuk mengharung lautan manusia pada malam itu. Jadi saya buat macam bukan sebab FOMO ataupun apalah, lebih kepada nak lawan rasa introvert tu dan tak mahu lagi elak dari orang kata bergaul. Dan tak mahu lagi elak dari bergaul dengan masyarakat. Mujur ada beberapa kenalan hadir pada hari tersebut. Taklah rasa kekok. Itu perkongsian daripada Joker ni.
1: Takkan kita cabar diri sendiri lah kan.
0: Sebab dah lama terperap, tidak keluar. Tiba-tiba rasa keinginan tu datang. Tapi tak salah. Yang penting jaga keselamatan anda. Jaga harta benda anda. Takut nanti dalam lautan manusia, kita punya telefon bimbit hilang. Bag duit hilang.
1: Betul. Lepas tu kan, kita ni sibuk je tengok-tengok orang. Kan? Sebab orang ramai. Kita tengok untuk pakai jawab apa, kasut apa. Apa semua nak tengok kan. Kita pun terlupa. Maksud kita pun terlupa dah mana kita punya barang kan.
2: Baik-baik, banyak lagi nak perkongsian selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Kembali lagi geng kakak petang untuk luahan hari ini. Sikap FOMO kita lah kan.
1: Betul. Hanim, ada rakan kita di TikTok ni Hanim. Ada yang komen pada kita daripada Anne ni. Dia kata, "Assalamualaikum JKP. Saya memang tak akan beratur untuk hal-hal yang viral," dia kata. Saya nak tersedak. Minta maaf
0: lah. Saya ingat awak nanti jatuh tadi.
1: Saya pun nak tenang you. Tapi macam okay, hal-hal yang baru. Tak suka buang masa daripada Anne. Okay, siapa lagi ni? Ada daripada Ash ni. Aduh, tak gelap pula saya ni kan. Okay, kalau Ash pula, kalau konsert okay lagi, sanggup keluar duit. Jumlah yang besar pun okay untuk artis yang minat lah. Janji ada geng satu kepala. Teruskanlah ni.
0: Luahan seterusnya okay, daripada siapa ni? Kita
2: dengar. Kak Petang, saya Azmi daripada Sungai Buloh, Selangor. Saya hari ni nak kongsikan yang saya rasa saya ni FOMO. Sebabnya saya, kalau kawan-kawan saya duk ajak saya pergi tengok konsert, macam sebelum ni saya sangguplah beratur. Tapi sekarang ni kita dah tak ada menggunakan sistem counter fizikal. Kita beratur di dalam website nak beli tiket kan. Tapi kita jangan support kalau term untuk kita orang panggil scalper. Orang yang beli tiket, lepas tu dia jual dengan harga yang mahal. Macam tu kita tak support. Jadi kalau macam saya, memang saya sanggup lah duduk dengan phone selama 2 jam semata-mata nak beli tiket konsert dengan kawan-kawan saya. Memang saya sanggup lah. Adakah ia bermakna bagi saya? Ya, bermakna bila hari berlangsungnya tu memang banyak momen-momen yang best lah dengan kawan-kawan kan. Jadi tu saja yang saya nak kongsikan untuk dalam slot hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ramai orang kata kan, pergi dengan kawan-kawan.
1: Seronoknya
0: macam tak ada pula orang cikong sikit kita kalau aku pergi dengan keluarga.
3: Tapi ada juga, saya tengok hari tu dia pergi dengan pasangan, dengan isteri. Sebab minat yang sama, anak-anak dia minta tolong mak ayah tolong jagakan sekejap lah. Jadi tak adalah timbul isteri kata, "Oh, abang je nak berhibur, saya macam mana?" Kita tak naklah disebabkan konsert ke
1: gaduh
3: ataupun
1: pula,
3: tengok perlumbaan dan sebagainya. Isteri ditinggalkan ataupun suami ditinggalkan. Tinggalkan. Biar dua-dua merasa pergi
0: betul, kan?
3: Seronok bersama-sama.
1: Lin, macam apa kau basi tau, Lin. Dah dengar kan? Seterusnya daripada rakan kita ni.
4: Assalamualaikum, geng kakak petang.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya tak pernah lah performo-formo beratur apa semua ni. Cuma saya tertanya sikit lah. Apalah perasaan orang yang sanggup beratur sepanjang-panjang alam tidak semata-mata nak rasa makanan. Macam tak ada hari lain jadi nak beratur kan.
0: Hari-hari beratur?
4: Pelik lah. Panjang-panjang tunggu 3-4 jam nak dapatkan seketul biskut contohnya.
3: Itu yang berada di
1: lain.
3: Ada orang sanggup, ada orang memang. Saya tengok pun macam dah kenapa pula. Panjang tu beraturnya. Itu belum lagi masuk bab bola sepak. Ada perlawanan, contohlah ya, perlawanan yang dianjurkan antara negeri-negeri lah dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Ada tu sehari sebelum tu pukul 10 malam dah beratur untuk keesokan harinya. Tiket buka pukul mungkin pukul 7 pagi. Sanggup tidur dekat rumput-rumput tu.
1: Sebab minat boleh
3: beratur panjang. Kalau saya hidup le, diketik dek nyamuk.
0: Kalau saya pun hidup
3: le. Ulat-ulat dekat tanah tu, hidup le teman.
1: Sebab minat kot. Mungkin macam kita baru-baru ni keluar juga yang handphone baru tu kan. Sanggup beratur tu siapa pun yang full tu.
3: Itu bukan kat Malaysia je. Luar negara pun. Dekat New York pun begitu kaedahnya. Panjang.
0: Saya kalau tengok macam tu, saya rasa saya memang takkan dapat dah. Nanti je lah.
3: Kerana kita tidak ada kesabaran.
1: Ya. Kita dengar lagu dulu lah ya.
0: Layan.

0: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini, Zura, Lin dan juga Hanim. Kita Janim.
1: Kami bertiga bersama-sama dengan anda sampai jam kita 8 malam.
0: Baik, betul. Kita ada luahan seterusnya ada. Yang terakhirlah untuk hari ini yang kita nak dengarkan daripada rakan kita ni. Jom.
2: Hai geng Kakak Petang. Assalamualaikum, saya Zul daripada Temeluk.
1: Berkenaan
2: dengan topik kita petang ni kan, pernahkah kita hadiri apa-apa event kan, yang menyebabkan kita beratur panjang dan menghabiskan duit kan? Okay, sejujurnya ya, pernah. Event tersebut adalah pertandingan akhir bola sepak Piala Malaysia, Piala FA kan? Sebenarnya untuk beli tiket tu tak ada isu sangat, sebab kita boleh beli secara online. Yang tu tak ada masalah. Cumanya pada hari kejadian tu kita perlu pergi awal. Saya dari Temeluh ni ke Bukit Jalil tak ada jauh sangat, dan 2 jam je. Tapi kalau hari event tersebut nak masuk ke Bukit Jalil tu agak sesak. Cari parking lagi, dan semua tu kita kena pergi awal lah. Mungkin hari tu saya pergi awal lah, dari pukul 12 ataupun sebelum zuhur lah, sebab saya nak jamak siap-siap kan. Sebelum zuhur saya nak jamak siap-siap dekat highway. Lepas tu sampai awal, dia parking. Lepas tu nak tunggu gate buka. Sementara gate buka tu berbagai aktiviti lah yang dianjur oleh pihak penganjur yang seronok lah. Lepas tu apabila masuk dalam tu, sebelum perlawanan tu nak cari tempat yang menarik, best lah nak dapat panorama yang sesuai dalam pertandingan bola sepak kan. Tengok view-view yang cantik kan. Okey, lepas tu untuk pertandingan menghadiri event tersebut, ya tentu kita menghabiskan masa kita, menghabiskan duit kita. Bayangkan tiket bola sepak RM50, lepas tu minyak kereta tu, makan semua, pakaian, baju semua, jersey banyak juga habis. Tapi tu sanggup lah sebab kita minat kan. Jangan saya daripada Temeluh ke Bukit Jalil taklah jauh sangat, minyak pun tak turun sangat, tu tak banyak. Bayangkan orang daripada Terengganu, Kelantan, lagi teruk lah ekspresi dia kan. Lepas tu saya daripada Temeluh pukul 11 pagi sampai Bukit Jalil, lepas tu balik ke Temeluh balik hari tu sekat subuh lah. Bayangkan lah sebab minat sangat kita pergi juga. Dengan kosnya, dengan masanya, dapat kita hadiri sebab minat. Jadi itulah pengalaman saya menghadiri pertandingan bola sepak final di Bukit Jalil. Penat. Tapi kalau pasukan kita menang, penat tu hilang lah. Kalau kita kalah, sedang sekejap lah. Okey, apa-apa kita enjoy sebab kita minat, sebab kita pilih kan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang penting enjoy. Itulah dia. Sekali-sekala tak mengapalah kan. Kita pun penat bekerja.
0: Betul.
1: Dan tentu sekali kita ada minat tersendiri. Jadi kita layan kerjalah diri kita. Yang penting kita gembira.
0: Ya. Lagi kita mesti support diri kita. Beratur makanan havoc rajin. Mak pergi hospital membebel. Siapa tu? Tak tahu.
3: Pergi hospital tunggu sekejap. Macam-macam kan? Update
0: ni. Dia
1: marah-marahnya.
0: Baik, selesai sudah hari ini luahan dekat abang hari ini. Terima kasih untuk yang hantar voice note pada kami. Terima kasih. Banyak-banyak juga rakan-rakan kita di TikTok juga. Ramai yang bagikan respon untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini ada BS on air. Betul, Hanim?
3: Betul. Hari ini kita dengan
0: adalah
3: kita tunggulah
1: sekejap lagi lah bersama kami
0: geng kakak petang.

0: Diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Beast on Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Kembali lagi dalam Geng Kakak Petang tadi, yeah, nak tanya kita akan interview siapa ni Beast on Air ni.
3: Kita nak bersama dengan Puan Daya Rosli untuk NR Cosmetic.
2: Hai Puan Daya. Cantik lawa-lawa. Assalamualaikum. Hai. Puan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Puan Daya di talian, seorang usahawan yang berjaya, yang hebat. Ya, jadi boleh kongsikan ya bagaimana agaknya bermulanya perjalanan perjuangan NR Cosmetic ini dalam dunia perniagaan.
4: Okey. So kalau bercerita macam ini, sebenarnya kita mula daripada industri fashion dululah.
3: Okey.
4: So daripada industri fashion, di mana partner saya iaitu Nuek Rosli, dia berpengalaman lebih kurang dalam 15 tahun dalam makeup artist, sebagai makeup artist. So dia antara orang-orang yang memang dia memang apa ni, makeup orang-orang terkenal, maksudnya artis, kerabat semua kan. So bila dia nampak ada satu kelompongan dekat dalam industri makeup ni, di mana bila mencari berkaitan dengan kosmetik, nak cari shade yang sesuai untuk orang Malaysia ni, di mana kita kan tone kita tak sama dengan orang dia, betul. So local product pun masa tu tak banyak. So kalau nak cari shade untuk orang macam kita ni, macam tan macam kita ni, nak kena beli high end product. So di situlah bermulanya kita buka, kita apa ni, buat R&D untuk NR Cosmetics. So jadi kita macam supaya kita boleh cater skin orang-orang Malaysia, di mana daripada paling cerah sehinggalah ke Indian, kepada Melayu yang memang apa ni, kulit dia tan seperti kita orang lah.
3: Semua boleh gunalah ya. Baik, betul. Puan Daya, sepanjang jalankan perniagaan ni, apa cabaran terbesar yang pernah dihadapi lah untuk NR Cosmetic ni?
4: Okey, antara cabaran sebenarnya banyaklah cabaran lah kalau kita nak cerita kan. Tapi daripada mula awal dia adalah kesukaran kita nak ubah stigma orang Malaysia ni dan nak tukar barang daripada barang import kepada barang lokal. Itu adalah kesukaran yang paling susah sebab masa kita start tu lebih kurang 2016 ke 2017. So itu adalah kita punya salah satu kesukaran dia. Lepas tu sebab orang akan keep on bandingkan high-end punya yang import product, dengan local, produk lokal. Betul. Lepas tu satu lagi, kita nak kena adapt dengan evolusi dalam dunia bisnes ni. Yang ini yang paling susah sebab every year kita kena ikut trend, kita kena ikut marketing yang berbeza. Sebab dia akan sentiasa berubah. Macam dulu digital store baru kita nampak gah, barulah sebab orang kena walk in kan.
3: Sekarang so, media sosial
4: sekarang ni, sekarang kita dah bertukar kepada e-commerce. Kan, kita dah ada Shopee, ada TikTok, ada macam-macam dah sekarang. Tak tahu pula apa yang akan datang kan. So kalau kita tak adapt dengan evolusi ni, dia akan, dia sebenarnya kita kena adapt lah dengan evolusi ni supaya cabaran tu jadi sangat menarik untuk kita kembangkan bisnes ni.
2: Baik. Okay, dalam cabaran-cabaran yang Puan dapat lah kan, sepanjang untuk nak menghidupkan NR Cosmetic ni kan, pernah tak ada rasa nak putus asa ke? Jadi itulah nak tanya jugalah, apa yang buatkan Puan berterusan untuk menghidupkan perniagaan ni juga?
4: Dalam bisnes ni tipulah kalau kita kata kita tak pernah putus asa kan. Tapi salah satunya adalah sebab kekuatan kita, kekuatan kita adik-beradik lah. Sebenarnya bisnes ni adalah bisnes adik-beradik. Di mana itu salah satu kekuatan. Ya, betul. Di mana orang, itu yang sangat susah sebenarnya untuk di-adapt lah. Okay, so bila apa ni, bila kita dah saling faham satu sama lain, barulah kita boleh grow. Barulah kita boleh nampak, oh, kita kena ada tangan, kita kena ada kaki, kita kena ada hati, kena ada jantung kan, untuk kembang bisnes. So untuk kita sustain benda ni semua, kita tak boleh rasa putus asa tu, kena letak tepi. So kita saling support antara kita satu sama lain. Lepas tu lagi satu sebab bila apa ni, bila kadang-kadang tu yang kuatkan kita pun sebenarnya adalah customer. customer yang loyal customer, yang mana daripada dah kita start kenalkan produk tu, sampai sekarang masih lagi ada yang bertahan pakai NRC. Bagi kami, ini yang buat kami rasa macam tak boleh, kita tak boleh give up.
5: Kena kekal lagi untuk sekarang, ya?
4: Betul. Sebab kita ada satu produk yang memang daripada awal kita keluarkan sampai sekarang, kita still kekalkan, cuma kita upgrade dia punya formulation.
3: Disebabkan perkara tersebut kan, tentu sekali kebanyakan pelanggannya, apa orang kata, percaya dengan apa orang kata, kualiti yang dikeluarkan lah melalui produk-produk yang dihasilkan. Jadi bagaimana agaknya untuk mengekalkan kepercayaan para pelanggannya terhadap NR Kosmetik ini, sebab di pasaran pun begitu banyak ya sekarang produk kosmetik yang ada dari luar negara, dari dalam negara. Jadi apakah agaknya resepi kejayaan supaya pelanggan tu datang bertanya, membeli dan sebagainya?
4: Okey, yang ini bab ini dia first sekali kita kena ada ilmu lah. Ilmu ni dia takkan kita tak boleh habis dekat situ. Kita kena sentiasa sentiasa ada ilmu. Macam saya cakap lah, bisnes ni akan evolusi setiap tahun, so kita kena keep on upgrade ilmu kita lah, dan jangan berhenti belajar. Jadi mindset tu kena tukar. Macam jangan kekal pada mindset 2020. So kena ubah benda tu. Lepas tu kena keluarkan produk tu pula sendiri. Produk tu sendiri kita kena kekalkan dia punya
5: kualiti dia tu.
4: Kualiti. Sebab tu kita buat di Malaysia supaya kita boleh kontrol kualiti tu.
5: Betul juga.
4: Sebab tu setiap kali bila kilang hantar barang, kita QC dulu. Sama ada warna dia sama ke tak sama ke dengan yang sebelum ni, ataupun ada perbandingan bau ke whatsoever. So kita dapat detect dan kita terus repair on the spot. Jadi itu antara cara kita untuk
5: mengekalkan kualiti tu lah, ya?
4: Ya, betul. Baik. Dan lagi tu customer service kita kena really top lah. After sale tu kena bagus lah.
3: Service after sale itu saya suka sangat-sangat kan. Sebagai pengguna kita sukalah kalau apa orang kata, pengusaha tu telefon kita bertanya okey tak produk ni,
5: atau mungkin
3: kena ada feedback lah daripada pelanggan kan.
5: Baik, untuk akhir sekali lah. Baik, jadi, untuk akhir sekali Puan Dayah, boleh kita nak kongsikan jugalah daripada Puan Dayah lah media sosialnya. Mungkin ramai yang tercari ni. Ada rakan kita di TikTok juga ni, Dada Idris kata, NR Kosmetik terbaik kata. Saya rasa ni antara pelanggan NR Kosmetik juga ni.
4: Alhamdulillah.
2: Kalau ikut NR ni, dia lebih kepada budak compact tu saya suka.
5: Saya foundationnya lah.
4: Macam tadi pun sebenarnya saya pun berada di UITM Sya'alab tadi. Jadi bila customer try tadi kan, ini saya cerita pengalaman tadilah. Bila customer sekali customer tu datang try compact powder tu, dia terus beli.
5: Stesa lah tu. Kena dengan kulit kita.
2: Betul.
4: Yes, itu yang buat macam kita tak boleh. Kita kena turun padang.
5: Kita jangan tak ada dengan barang ni. Kena ada kan juga ni. Kena upgrade lagi untuk pelanggan kita. Jadi bila sosialnya Puan Daya, boleh kongsikan bersama? Terputus nampak.
3: Sayang sekali kita. Tapi tak apa, anda boleh singgah di laman sosial NR Kosmetik untuk mendapatkan lebih banyak info, ataupun anda boleh hubungi talian
5: 018-369-0599 lah, untuk nak tanyakan produk NR Kosmetik ni. Baik, terima kasih untuk Puan Dayah tadi yang telah berkongsi dengan kita hari ni tentang perniagaannya. Turun naik perniagaan ni macam biasalah kan, sekarang ni macam-macam.
2: Lagi-lagi tapi kalau itu, kosmetik kan,
3: kena menguatkan semangat kita lah kan.
5: Betul.
3: Berada dalam bidang perniagaan ni bukan mudah, tetapi menyeronokkan.
5: Betul. Baik, teruskan hiburan bersama dengan kami, Geng Kakak Petang.

Baiklah, kembali lagi dalam Geng Kakak Petang. Untuk yang seterusnya, kita dengarkan Rauda dengan tajuk Adab Sesama Manusia bahagian 1 yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri yang diterbitkan oleh penerbit Azam Azam. Rakaman ini dibawakan dari Masjid Riyadus Solihin, Seksyen 17 Shah Alam. Kita dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqu Allah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A, jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya, jangan saling dengki mendengki. Nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasyu. Perkataan tanah jasyu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, beralih ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya, orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duk tengah dalam tempoh berdeal, atau duk tengah tempoh duk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata, tak sah duk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang, jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campuk. Jangan duk pi duk campuk, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, ha, tak apalah, panggil mai kat kedai kita. Tapi kalau dia duk tengah berurusan lagi, jangan. Nabi kata,
kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Itu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Itu pun cari gaduh juga. Jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula. Etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri. Maksudnya dalam jantung, dalam qalbu. Qalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan.
Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Akak cakap,
5: inilah stesen minyak depan mata. Kenapa kau macam nak lalu je ni?
6: Itulah kak, saya tengah fikir nak isi RM20 ke RM30 ni.
5: Akak ingat kau tengah fikir nak beli stesen minyak tu tadi. Serius no mukanya.
6: Kalau saya mampu beli stesen minyak, akak orang pertama saya belanja isi minyak penuh tau.
5: Janji tau. Banyak berjalan hari ni.
6: Banyak jugalah kak. Pagi hantar anak sekolah, selepas tu pergi kerja pula. Balik nanti ambil anak. Lepas tu lagi hantar kuih tempahan pula. Malam nak kena bawa mak ke rumah kakak saya pula.
5: Patutlah bekas kuih kau penuh kat belakang. Akak nak duduk pun rasa macam van menumpang, van penahantaran ni ha. Mila, kau ada semak kelayakan budi 95 kau?
6: Dah kak, saya layak. Tapi itulah, dia 200 liter sebulan je kan?
5: Ya, itu kan maklumat lama. Ni, dengar akak cakap ni. Ni, mulai 1 September hari tu, kerajaan dah naikkan semula had asas kepada 300 liter sebulan tau.
6: Betul ke kak? Saya ingat masih 200 lagi.
5: Apanya? Betul lah ni. Hari ni akak dengar dalam radio ni cakap, katanya harga RON 95 bawah budi 95 tu RM1.99 seliter untuk pengguna yang layak, tahu tak?
6: Oh, maknanya had untuk beli minyak tu dah bertambah lah ya?
5: Iyalah, had pembelian pada harga subsidi. Ni, tapi kita tetap bayar minyak yang kita isi. Bukan kita dapat 300 liter tu percuma.
6: Faham kak, kalau percuma, mau saya tersenyum sampai minggu depan.
5: Senyum tu boleh, tapi kita ni isi ikut keperluan. Ni, tak payah nak cari alasan nak habiskan had tu.
6: Tak adanya kak, saya ni kalau boleh sekali keluar nak selesaikan semua urusan. Tempahan kuih pun saya susun ikut kawasan tau.
5: Betul tu. Ni, bagi orang yang berjalan, perjalanan yang macam kau ni, tambahan had ni boleh membantu urus belanja minyak tau.
6: Memang kak, orang nampak saya hantar kuih, ingat untung semua masuk poket. Tapi sebenarnya bekas kena beli, bahan kena beli, nak hantar pun pakai minyak tau.
5: Sebab itulah kita kena ambil tahu bantuan dengan kemudahan yang kita layak, tahu tak? Sebagai warga negara, kita ni ada MyCard. Ni, lesen memandu pun kena aktif. Ni, semak maklumat rasmi, baru kita senang merancang.
6: Bukannya apa kak, saya ni asyik baca mesej dalam grup. Kadang-kadang orang yang kongsi tu

0: yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
0: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
0: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 40 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hatta

Nabi Nuh terus bekerja sehingga apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, kami berfirman kepada Nabi Nuh, bawalah dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan, jantan dan betina, dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atasnya disebabkan kekufurannya. Juga bawalah orang-orang beriman dan tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya melainkan sedikit sahaja. Well,

Dan ketika itu, berkatalah Nabi Nuh kepada pengikut-pengikutnya yang beriman, "Naiklah kamu ke bahtera itu," sambil berkata, "Dengan nama Allah, bergerak lajunya dan berhentinya. Sesungguhnya, Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." Wahai

0: Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu, Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah. Dan daripada kebesaran Allah tu, kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin. Ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni, memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kaum ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang Maha Besar yang boleh pujuk kita, Allah yang Maha Besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran Jakim.

0: lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Kekal bersama-sama dengan kami, inilah geng Kakak Petang.
2: Masih lagi bersama dengan anda hingga pukul 8 malam nanti. Betul. Mungkin dah sampai rumah dah mulia. Ya, oh, ya Allah, penatnya memandu hari ini. Sebabnya hujan. Jalan jam. Jadinya dah sampai rumah. Alhamdulillah.
1: Ya. Syukur sangat-sangat. Kan? Jadi kepada apa orang kata, anda yang masih lagi berada di tempat kerja. Tak boleh nak balik walaupun datang awal pagi tadi. Zula dan Hanim.
2: Betul.
1: Sebabnya esok pagi-pagi ada pembentangan. Jadi hari ini kena siapkan ketah kerja. Kalau tidak nanti balik rumah. Itu tak siap, ini tak siap. Serabut fikiran
2: betul.
1: Kita.
2: Betul. Mungkin nak masak yang mudah-mudahan hari ini. Boleh cuba resipi kita hari ini.
3: Ya, bihun goreng.
2: Orang Brunei pun minta resipi. Takkan awak tak buat. Orang Malaysia tak buat.
3: Senang je.
2: Kan? Kan? Mudah-mudahan je hari ini. Kalau tak nak bihun goreng, buat bihun sup. Senang cerita.
1: Betul.
2: Jadi ada lagu-lagu menarik lagi selepas ini bersama geng.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes dan Ilmu Chat.

0: Baiklah, geng kakak petang kita dah sampai dah ke penghujungnya.
1: Siapa marah kena jual. Macam lagu tadi tu daripada Hazama tadi. Baik. Sekejap je masa berlalu, hampir 4 jam kita bersama dengan anda semua, menghiburkan anda. Dan anda juga temankan kami juga, betul tak?
2: Ya, jadi kepada anda yang tak puas nak dengar lagu-lagu, dan malam ini ada pilihan lagu. Jadi anda boleh hantarkan, kalau beli di sebelah tengah hari, dekat poster pilihan bersama. Kita akan siarkan setiap hari di Instagram dan juga di muka buku.
1: Di Facebook.
2: Anda boleh tulis nama anda, tajuk lagu dan sebagainya. InsyaAllah pada hari yang sama juga, malamnya tu kita akan siarkan lah
1: pilihan lagu anda lah. Jadi kami dah nak akhiri untuk geng kakak petang hari ini. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Malam ini anda akan bersama dengan Mama AJ.
2: Mama AJ dah datang awal, dah bersedia.
0: Sedia dah dia kat luar tu kan.
2: Disiplin Mama AJ sangat bagus. Perlu dicontohi. Pekerja contoh.
1: Zaya Azura.
2: Zaya Lin Zaino.
0: Zaya ni.
1: Kita jumpa esok bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda dalam Nasional Malam. Terima kasih kepada geng Kakak Petang, Hanim, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda, teman bertemanlah kita pada malam ini untuk edisi 5 Oktober 2026. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, wahai sayangku semua, Habibi. Lagu ini khas untuk anda, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 telah menjimatkan secara purata 23.62 juta liter diesel berasaskan petroleum sebulan bagi tempoh Jun hingga Ogos. Pelaksanaan B15 memperkukuh keselamatan tenaga negara dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api petroleum. Kedudukan Malaysia sebagai pengeluar minyak sawit memberi kelebihan dari segi ketersediaan bahan mentah berterusan. Penggunaan biodiesel mengurangkan pendedahan kepada turun naik harga petroleum dan membantu pengurusan subsidi diesel. Pelaksanaan B15 berasaskan bukti teknikal dan saintifik termasuk kajian serta ujian lapangan oleh MPOB untuk kesesuaian kenderaan. Seterusnya, ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Prinsip ASEAN centrality mesti diterjemahkan kepada keupayaan nyata mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau. Perbezaan antara negara perlu diselesaikan melalui rundingan, menumpu perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Pembaharuan institusi global diperlukan untuk tadbir urus lebih adil. Accountability, hak asasi dan keadilan ekonomi mesti diamalkan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
4: Wey, mari Terengganu!

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik, tenang dan penuh semangat untuk berkongsi ilmu. Tuan-tuan puan-puan, dalam kehidupan kita ini banyak isu besar yang memerlukan perhatian. Namun kita sering kali terjebak dalam perdebatan atau perselisihan tentang hal-hal remeh yang akhirnya mengalihkan fokus kita daripada perkara yang benar-benar penting. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana perdebatan tentang perkara kecil atau isu yang tak penting boleh menyebabkan kita terabai daripada tugas utama kita, dan bagaimana untuk memastikan kita sentiasa fokus pada perkara yang membawa kebaikan kepada diri, masyarakat dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, perselisihan tentang perkara kecil sering membawa kepada perpecahan dan perbalahan yang memakan masa dan tenaga tanpa memberikan penyelesaian kepada masalah sebenar yang dihadapi masyarakat. Rasa tak? Kita boleh lihat bagaimana masa yang diluangkan untuk mempersoalkan atau membahaskan hal-hal kecil sebenarnya boleh digunakan untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu yang lebih besar seperti pendidikan, ekonomi atau kesejahteraan sosial. Dan kalau kita tengok kajian, organisasi yang fokus kepada objektif bersama mempunyai 30% lebih produktiviti berbanding organisasi yang kerap mengalami konflik kecil di kalangan anggota mereka. Poin abang bak yang kedua adalah untuk kita mencapai kemajuan, kita harus fokus kepada isu-isu utama yang membawa manfaat kepada masyarakat. Seperti yang abang bak cakap tadi, pembangunan ekonomi, perpaduan, pendidikan dan sebagainya. Melalui tumpuan kepada perkara besar ini, kita dapat membentuk sebuah masyarakat yang lebih makmur, insya-Allah. Bayangkan seperti kita bermain bola sepak. Kalau setiap pemain asyik bertelagah tentang siapa yang patut menyepak bola, memang tidak akan ada gol yang akan dijaringkan. Betul? Begitu juga dalam masyarakat. Kita perlu bekerjasama ke arah tujuan utama daripada membuang masa bertelingkah tentang perkara remeh. Dan poin abang bak yang ketiga adalah untuk maju, kita memerlukan kesatuan hati dan juga semangat untuk berdepan cabaran bersama-sama. Perbalahan, pergaduhan dalam hal remeh melemahkan semangat kebersamaan ini dan menyukarkan kita untuk mencapai perubahan besar yang diinginkan. Ada satu komuniti ni yang abang bak kenal ni, mereka ni bekerjasama untuk membaiki jalan raya mereka, membersihkan halaman taman mereka, dan tanpa mengira perbezaan, usaha tersebut menjadi inspirasi kepada orang lain dan berjaya mengatasi masalah kesesakan di kawasan tu. Nak menunjukkan bahawa usaha bersatu lebih penting daripada perselisihan. Sebab kajian memang menunjukkan komuniti yang bekerjasama dalam menangani isu bersama menunjukkan tahap kepuasan hidup yang lebih tinggi berbanding mereka yang sering berkonflik. Jadi para pendengar sekalian, daripada kita terperangkap dalam perdebatan hal remeh, marilah kita bersatu untuk fokus pada isu utama yang benar-benar memberi kesan kepada kemajuan kita. Jumpa lagi abang bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sebentar tadi tepat 8.15 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang Maha Besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapatkan kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Dah Sayang dari Fahimi, menemani anda di Nasional Malam pada waktu ini. Sebut pasal sayang, topik kita pada malam ini S-A-Y-A-N-G, sayang. Malam ni kita nak mulakanlah perkataan ini, topik ini, dalam bahasa Arabnya Habibi kan, kalau tak salah saya kan. Jadi malam ni kita bawa maksud Habibi ni lebih luas lah. Tak semestinya kita sayang kepada pasangan kita saja. Boleh jadi mak ayah, keluarga, sahabat, saudara mara, ataupun seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi malam ni AJ nak tahulah kan, perkataan sayang ini anda tujukan kepada siapa. Jadi kongsikan ucapan anda di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati, sama ada di Facebook ataupun di live TikTok sebentar saja lagi. Ataupun awak nak bercerita pasal mengenai sayang ni pun boleh juga. Luahan untuk sayang pun boleh juga. Jadi kongsikan komen anda, luahan anda, ucapan anda bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang daripada kerja kan, yang sedang memandu pada waktu ini. Jadi boleh memikirlah, fikirlah awak nak bagi komen apa eh, awak nak bagi ucapan kat siapa eh. Yang santai-santai di rumah tu dah bolehlah gunakan jari-jemari anda dengan berkongsi ucapan anda, komen anda di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM Sentiasa di Hati. Bila dah sayang, kita naklah kahwin kan. Ini Aku Nak Kahwin dari Ani Benande, menemani anda di Nasional Malam.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, cerita pasal sayang ni kan. Sebut pasal sayang ni mestilah semua teringat pasangan masing-masing. Saya sendiri pun kan. Tapi sebenarnya sayang ni luas. Kita sayang mak ayah kita, kita sayang keluarga kita, anak-anak, saudara mara, kawan-kawan kan. Kadang-kadang kita sayang seseorang tu bila kita tak pernah pun sempat ucapkan perkataan sayang terhadap orang yang kita sayang tu lah. Jadi malam ni jangan tunggu sampai kehilangan baru nak cakap saya sayang awak. Apa kata untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, mungkin sayang awak tu jauh di mata, anda boleh hubungi ataupun berada di depan mata awak bagi tahu beliau, saya sayang awak. Mungkin mereka tak sedar sebenarnya awak sayang dia. Jadi dengan luahan seperti ini barulah mereka tahu. Kalau ada seseorang yang sangat penting dalam hidup anda, macam saya masukkan tadilah kan, sila hubungi mereka, sila berdepan dengan mereka. Kerana perkataan sayang ni cukup membuatkan seseorang itu lebih dihargai. Jadi di kesempatan ini saya nak ucapkan sayanglah kepada pasangan saya Andy Fazli. Mama sayang dada. Jadi anda jika sayang seseorang, anda boleh kongsikan komen anda, ucapan anda berserta dengan nama. Contoh, hai, saya Ali daripada Johor Bahru. Saya ingin mengucapkan salam sayang saya kepada Aminah di Pontian. Boleh. Jadi kongsikan ucapan anda, komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

5 Oktober 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Kukian Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ di jam yang kedua. Pastinya semuanya pendengar setia Nasional Malam menantikan pilihan siapalah yang menjadi peneman pada malam ini. Jadi anda kena terus kekal bersama dengan AJ. Tapi sekiranya anda adalah salah seorang yang membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0, jika komen anda ada tik tu, maksudnya lagu awak dah masuklah dalam playlist. Awak tunggu je tau. Sementara kita nak mendengarkan lagu-lagu pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0, saya nak kupas baliklah, nak ingatkan baliklah mengenai topik kita hari ini, mengenai sayang, S-A-Y-A-N-G. Jadi dari kesempatan ini saya nak bagi pantun sikit lah. Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli selasih. Kalau benar menyimpan rasa, jangan malu meluah kasih. Jadi kalau awak nak ucapkan sayang kepada seseorang tu, anda bolehlah memberi komen di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati atau di live TikTok Nasional FM. Kadang-kadang pasangan kita tu menanti ucapan sayang daripada awak. Jadi kita terus berhibur dengan lagu ini sementara kita nantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai topik kita hari ini, S-A-Y-A-N-G, sayang. Itulah sayang. Yang mana lagu ni permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Rabbani dan juga M-Message, Mentari Merah di Ufuk Timur. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Kabus dan Sinar dari Ella menemani anda pada waktu ini dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Sadin, Sadin, Sadin. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. 9.27 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam. Lagu-lagu yang anda telah dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemankan saya, Alia Jalani, di sini bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Ya, awak bukan sahaja boleh mendengar di radio, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya, kita ada siapa tu yang menemani AJ? Kita ada Ibra Angles, kita ada Mizi, Hida Mulyani, KL Biana, Rosliana. Seterusnya kita ada Ili, Ed, Ash, Ikin Vocalist. Wow, awak sentiasa yang menemani Mama AJ. Terima kasih. Yang Mizi 85 juga turut menemani saya. Lina Roslinda. Seterusnya siapa lagi tu? Hida Mulyani. Okey ke tu? Selamat malam untuk semua sahabat-sahabat. Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai sayang, S-A-Y-A-N-G. Antara sahabat-sahabat yang telah berkongsi ucapan bersama dengan AJ, iaitu Ed Amirul, saya terpanggil hendak membuat luahan terima kasih kepada kakak angkat saya, sahabat saya, segalanya pada saya. Persaudaraan dan persahabatan kami merentas bangsa dan agama. Persaudaraan dan persahabatan yang indah seperti indahnya negara kita Malaysia. Kakak angkat saya ni bernama Lin. Beliau sangat baik kepada saya, menerima saya apa adanya. Kakak, kalau kakak dengar ni, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada kakak kerana menerima saya apa adanya. Oh, ada pantun, ada pantun guys. Ayam hutan pulang ke hutan, terbang pulang tersangkut duri. Adik bukan, saudara bukan, budi baik mengikat hati. Oh, ambilkan saya buah delima, masak sebiji di balik daun. Budinya kakak saya terima, menjadi ingatan bertahun-tahun. Terima kasih Lin, budi kakak tidak pernah saya lupakan. Semoga kita bersaudara, bersahabat sehingga hujung nyawa kita berdua. Saya sayang kakak. Ano, comel. Ya, jadi anda boleh kongsikan komen anda, ucapan anda bersama dengan orang yang tersayang di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati, ataupun di Facebook Nasional FM. Kadang-kadang ada seseorang yang menanti ucapan sayang tu. Saya sayang awak. Baik, kita terus beribu lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Neni Ani. Berikan lagu daripada Halidah, Setia Kasih. Seterusnya, permintaan daripada Rostam dari AU2 Keramat. Beliau ingin lagu daripada The Unwanted, Masih Ada Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, bertemakan sayang, daripada Whitesnake. Permintaan daripada Muhammad Nur Faizal Muhammad Kasim, untuk semua sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Dengan lagu ini, This Is This Love. Terus kekal sama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: Assalamualaikum, saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: Di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.
5: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
6: Tak boleh jadi ni.
5: Ibu nak buat apa tu?
6: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
5: Ibu dah siap lapor?
6: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
7: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Pilihan bersama.

Baik, sayang-sayang semua, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. AJ sayang semua. Topik kita pun hari ini mengenai sayang, kan. Jadi kita nak tengoklah komen-komen ataupun ucapan daripada sahabat kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Zainab Hussein. Sayang untuk Mama AJ. Allah, awak ni kan, Mama pun sayang awak juga. Selamat bersiaran ya, Nasional FM, sentiasa di hati. Sayang juga kepada sahabat-sahabat semua. Seterusnya, Pak Suama juga turut menemani saya. Selamat malam AJ, selamat berkonti, semoga dirahmati dan ceria selalu dengan diiringi ucapan selamat malam. Terima kasih Pak Su Omar. Kita ada Pak Tam Said juga turut menemani saya. Selamat bertugas, senyum-senyum selalu. Untuk semua sahabat Nasional FM, selamat berhibur. Terhibur ke tidak? Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.00. Akila Melson, selamat malam Mama AJ. Jom santai bersama dengan Nasional Malam, hadir berteman dari Germany. Wow, okey ke cuaca kat sana tu? Salam semua sahabat berdengar, dikasihi, sayang semua sahabat. Semoga diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan dan diberkati. Layan je lagu-lagu dan juga info terbaik di Nasional FM. Terima kasih Akila Melson. Marsha Sari juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik-baik dan tugasnya lancar hingga penghujung siaran. Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Mama AJ, sayang selalu Nasional FM. Comel je. Seterusnya, James Pengiran juga turut menemani saya. Nenek Ani, ucapannya selamat malam, semoga malam ini membawa ketenangan di hati, damai di jiwa dan indah dalam mimpi. Diharapkan semuanya mimpi yang indah-indah je pada malam ini sebab menemani AJ dalam pilihan bersama 20.00. Daniel Abdul Jalil Tawang juga turut menemani saya. Selamat malam dari Sabah. Kalau bab sayang ni, aduh, kenapa tu saya nak ucapkan ucapan manis saya kepada seseorang yang dah lama saya kenal. Siapa tu orangnya? Dia tak bagi tahu namanya siapa, rahsia. Dan diharapkan orang itu sentiasa sayang terhadap saya. Baik Daniel. Sunflower juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Linda Roslinda, selamat kembali bersiaran AJ. Terima kasih, harap sihat dan ceria. Sayang pada suami, anak-anak, adik-beradik dan kawan-kawan. Terima kasih kerana hadir dalam hidup ini. Sayang awak jugalah AJ. Okey, saya pun sayang Linda Roslinda juga. Jadi malam ni kita sayang-menyayanglah sehingga 12.30 malam nanti. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Princess Su, This I Promise You. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Azila. Katanya malam tadi, malam ni, malam tadi pula kan, dia makan ikan siakap sweet sour. Amboi, makan bersawak, maklumlah nak menjamu orang tersayang. Terus kekal sambil makan tu, sambil berhiburlah dengan lagu permintaan awak ini ya, daripada Aisyah, Merenung Bulan. Jangan sambil makan awak renung bulan pula, risau tercekik tulang. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya baru nak sedih-sedih bila dengar lagu daripada Aisyah ni, Merenung Bulan. Permintaan daripada sahabat kita, Nur Azila, dengan ucapan buat hiburan bersama pendengar Siti Nasional FM. Mimpi yang indah-indah dan selamat bersantai. Tapi bila baca komen daripada sahabat kita di live TikTok ni kan, lagu ni katanya memang key dia tinggi. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Tapi AJ tak tinggi-tinggi. Awak pun, Wak Ijan, kepiye tu? Baik, sedikit hebahan ingin saya kongsikan kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah pada 6 Oktober 2026 hari Selasa besok, bermula 12:30 malam sehingga 5 pagi. 5 minit je lebih kurang macam tu. Kawasan yang terlibat di Sipitang dan kawasan sekitarnya ianya disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Line Up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Bukit Tampalagus di Sabah. Saluran yang terlibat antaranya saluran radio klasik frekuensinya 95.5 MHz, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar setia Nasional FM dan juga radio RTM bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Jadi diharapkan semuanya harap maklum. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Kita ada Lin Roslinda, kita ada Ash, seterusnya kita ada siapa lagi, Hida Mulyani, kita ada Ed Amirul. Saya dengan crush saya ada minat yang sama, Ma. Cuma yang bezanya, saya sayang dia, dia sayang orang lain. Allah, sedihnya. Kenapa tu? Topik kita hari ni mengenai sayang tau. Jadi kalau awak ada cerita, luahan, ucapan untuk orang yang tersayang, boleh kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati atau di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada Princess Su, Ying Sing, This I Promise You. Yeah, promise AJ untuk anda, janji saya kepada anda, saya akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti di Nasional FM Sentiasa di Hati, semestinya kan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Rang Undang-Undang RUU Pembangunan Sukan Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat hari ini bagi memastikan kerangka perundangan berkaitan pembangunan sukan kekal relevan dengan perkembangan ekosistem sukan negara. Pindaan meminta Akta Pembangunan Sukan 1997 termasuk pengurusan dan pelupusan harta serta liabiliti badan sukan dibatalkan untuk lindungi pemiutang dan pihak berkepentingan. Menguatkan tadbir urus dan penguatkuasaan dengan kuasa menteri, menetapkan peraturan pematuhan anti-doping antarabangsa serta perkara berkaitan keselamatan dalam sukan. Perubahan nama tempat urusan, alamat berdaftar atau surat menyurat serta pindaan perlembagaan badan sukan memerlukan kelulusan pesuruhjaya sukan. Kegagalan dianggap kesalahan. Menteri diberi kuasa mengisytiharkan badan sukan menyalahi undang-undang jika digunakan bagi tujuan memudaratkan atau bertentangan dengan keselamatan, ketenteraman awam atau moral. Seterusnya, LRT laluan Shah Alam kemudahan baharu yang disediakan bagi memudahkan rakyat. Jadi ajak ramai-ramai mencuba perkhidmatan pengangkutan awam baru untuk perjalanan harian lebih mudah dan tanpa tekanan. Sambut peluang perjalanan yang lebih cepat, selesa dan boleh dipercayai untuk bekerja dan aktiviti seharian. Kurangkan kesesakan jalan raya dan pencemaran dengan memilih pengangkutan awam mesra alam. Akses stesen strategik memudahkan sambungan ke kawasan perumahan, perniagaan dan hiburan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM. Dan kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin, berangkat lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini. Oh, ini salah satu lagu kegemaran saya juga. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Terima kasih cinta dari Afghan. Permintaan daripada sahabat kita Azri Zahairi. Terima kasih kepada cinta-cinta, sayang-sayang buah hati yang sentiasa menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita Ayuh Mat, kita ada siapa lagi tu, Abdul Jalil Gerai Sate, oh sate daging 5 bang. Kemudian Rudy Casanova 87 juga turut menemani saya menusuk kalbu, katanya lagu-lagu Echa 78. Apa kabar eh? Waras alhamdulillah. Hida Mulyani juga turut menemani saya. Oh, bila ada orang komen bahasa Jawa, dah sebut nama orang pun nak cakap dalam dalam bahasa Jawa juga. What cause? Dari Johor ke KL. Terima kasih menjadikan Nasional FM ni sebagai pilihan, sebagai teman pada malam ini. Azri Zahairi, awak terhibur ke tidak? Lagu awak tu. Seterusnya, Muhammad Sufri juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Hida Mulyani, kenapa tu? Lagu itu tadi disampaikan oleh kekasihnya. Untuk siapa? Untuk pasangan kekasih lah tu. Baik, alhamdulillah, terhibur. Terima kasih Tika Tiki berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Rukijah Yasin Kijah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Sabah. Syafiq Sawadi juga turut menemani saya. Jamal Jitu katanya baru balik daripada sekolah. Awak sekolah ke malam-malam buka ke sekolah ni? Awak kan. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, berbalik kepada topik kita hari ini mengenai sayang. Kita sebutkan sayang orang, pasangan kita lah, cinta hati lah. Tapi kita lupa sebenarnya, kita sebelum nak menyayangi seseorang tu, kita perlu sayang diri sendiri. Yelah, malam ni kalau awak rasa penat, berehat, itu cara awak nak sayang terhadap diri awak. Kalau hati rasa tak okey, awak kena cakap, tak apa, ni sekejap je, insyaAllah lepas ni okey. Kalau hari ni banyak benda-benda yang awak rancang tak menjadi, buat kerja pun kena marah dengan bos, awak kena tarik nafas perlahan-lahan dan lepaskan secara pelan-pelahan, dan bercakaplah kepada diri anda, ini semua ujian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang lebih berwarna-warni. Sedapkan hati kita, okey? Jadi sebelum anda nak menyayangi orang lain, sayangi diri anda dulu. Sambil sayang menyayang pada malam ini, kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita lah ya. Yang mana lagu ni permintaan daripada siapa tu? Hasna Hasrani. Berawinkan lagu daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Seterusnya permintaan daripada Zakaria Sulaiman dari Sarawak. Berawinkan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Berawinkan lagu daripada Stacey, Kisah Dongeng. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, ini dia sedikit perkongsian terkini mengenai info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, kerana ada sahabat-sahabat kita juga yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam sebagai teman pemanduan anda. Berhati-hati ketika memandu, okey? Status trafik di semua lebuh raya Bertol di Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi di lebuh raya utara selatan at E1 arah utara Sungai ke Bidur. Terdapat kerja penyenggara di kilometer 344.8 hingga 344.4 arah utara. Lorong kanan ditutup. Seterusnya, trafik lahan perlahan di arah selatan Terowong Meru ke Ipoh Utara. Lebuh Raya Utara Selatan at E2, trafik perlahan arah selatan dari Aikeruh ke Jasin. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu, peka terhadap keadaan sekeliling dan pastikan kereta anda dalam keadaan baik. Semak baki kad debit, kad touch and go atau e-wallet anda mencukupi sebelum anda melalui tol lah ya. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional Malam, teman berteman sehingga 12:30 malam nanti. Dan semestinya topik kita setiap malam ada topik kan. Sayang hari ini edisi 5 Oktober 2026. Jika anda ada ucapan yang nak ditujukan kepada orang yang disayangi, bolehlah menghubungi AJ di 0322-8203-93 sekarang. Ataupun anda juga boleh memberi komen ucapan anda tu di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati atau di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita berhibur dengan lagu ini daripada Bruno Mars. Oh, kita sanggup berkorban apa saja dengan orang yang kita sayang. Ini dia, Risk It All. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

Dalam Diam, nyanyian Nora, permintaan daripada sahabat kita Hasna Hasrani, yang mana lagu ini untuk hiburan nak semua sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga ceria, bahagia, bersantai, beristirahat bersama dengan keluarga tersayang. Jaga diri, jaga semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Itu ucapanlah daripada sahabat kita untuk pendengar setia Nasional FM. Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai sayang. Kita dah ada sahabat juga yang berkongsi mengenai sayang ni, datangnya daripada Ili Fatahiyah. Saya ingin sampaikan salam sayang saya pada bestie yang paling ku kasihi, Ana. Semoga sentiasa sihat dan akan bertemu jodoh yang lebih baik. Juga kepada Akak Mac, semoga impian akak tercapai, Menara Gading di tingkat yang tertinggi. Buat Mama AJ, thank you menghiburkan kami semua. Sama-sama yang. Thank you dengarkan isi hati Ellie. Thank you juga Ili sebab sentiasa percaya kepada Mama AJ. Thank you Ita, kawan hiking yang berkenalan dengan anda, mewarnai hidup saya. Sahabat Gur, Mirul, Ash, Aizal, Pak Su, thank you hadir dalam hidup saya. Alah comelnya ucapan Ili. Jadi diharapkan semua nama-nama yang disebut ni mendoakanlah kebaikan di antara kita semua untuk terus kekal persahabatan hingga ke akhir hayat. Baik, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda bertemankan saya Alia Jalani di Nasrana Malam. Lagu-lagu yang baru saja anda dengar tadi adalah pilihan daripada sahabat-sahabat pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya di Nasional Malam, itulah kelainannya. Malam anda akan ditemani dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi setiap malam kita kenalah menghargai emosi sahabat-sahabat kita. Setiap malam juga sahabat-sahabat kita yang mewarnai malam kita. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, anda bolehlah membuat undian di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Tapi untuk hari ini dah tutup sebabnya pilihan bersama 2.0 ni undiannya dah dibuka pada pukul 9 pagi tadi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi tugas AJ penyampai Nasional FM sentiasa di hati, saya akan pilihlah undian daripada anda, pilihan daripada anda itu untuk dikeudarakan untuk menemani malam anda. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Najib Muhammad. Berikan lagu daripada Hakim Rusli, Sangkar Derita. Allah, kenapa ni yang? Awak okey ke tu? Mama harap derita awak tu akan hilang. InsyaAllah setiap hujan dan ribut petir tu akan digantikan dengan pelangi dan cahaya matahari akan menyinari hidup anda. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, berbalik kepada topik kita mengenai sayang. Dan ada sedikit pantun lah untuk anda kan. Naik perahu ke Kuala Kedah sehingga sebentar membeli ikan. Sayang bukan sekadar kata indah tapi hadir waktu diperlukan. Jadi tak terlewat untuk anda mengucapkan sayang terhadap orang yang anda sayang. Mungkin jauh di mata tapi dekat di hati. Anda bolehlah menghubungi mereka dan bagi tahu tanda sayang anda, kata sayang anda hadap beliau. Ada juga orang yang kita sayang telah kembali ke rahmatullah. Caranya kita berdoa lah dan sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka. Tapi yang paling penting, seperti yang AJ bagi tahu tadi kan, sebelum kita nak menyayangi seseorang itu, kita perlulah menyayangi diri ini terlebih dahulu. Untuk sayang yang berada di sisi, apa kata katakan sayang kepada beliau sekarang juga. Mungkin dia ada di sebelah awak sekarang ni. Sayang, sayang, sayang, sayang. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau dengan ucapan selamat malam untuk semua pendengar. Beliau ingatkan lagu daripada Jamal Abdillah, Mekar Sekuntung Mengharum Tidak. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ada yang berdansa ke tu, sila-sila jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh je. Kerana malam ni kita meraihkan semua emosi, sama ada yang gembira, sedih, marah, bersemangat. Itulah dia pilihan bersama 2.0, warna-warni di malam, di nasional malam. Siapa kata malam tak ada warna? Walaupun gelap gelita, tapi bila mendengarkan nasional malam, hidup anda rasa diwarnai dengan pelbagai emosi, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, malam ini juga saya diwarnai dengan sahabat-sahabat, ucapan daripada kawan-kawan kita, sayang-sayang kita di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling, menemani AJ. Diharapkan semuanya sihat walafiat dan ceria selalu hadir layan Nasional Malam. Terima kasih. Seterusnya, Ida Mulyani binti Ali Ida. Assalamualaikum, selamat malam AJ, miss you. Ida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Bahru. Darul Takzim hadir. AJ, miss you, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, miss you too Ida. Sayang ni banyak boleh diluahkan. Sayang pada kekasih, sayang pada ibu, sayang pada diri sendiri, sayang pada sahabat. Ida sayang pada diri supaya kuat, sihat dan bertambah rezeki. Amin. Diharapkan Ida sentiasa sihat walafiat ya. Rashida Eddy juga turut menemani saya untuk AJ. Selamat malam, selamat bertugas. Selamat malam terindah untuk semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat berhibur dan semoga terhibur. Mama Ila Labu juga turut menemani saya. Assalamualaikum AJ. Waalaikumsalam yang. Saya nak ucap sayang pada suami dan semua anak-anak dan cucu-cucu. Kita ada Biah-Biah juga turut menemani saya. Nani Ani, selamat malam semua. Untuk AJ tersayang malam ini, sayang itu khas buat AJ. Allah, Nani Ani ni, terima kasih kerana hadir menceriakan malam dengan suara yang selalu dinantikan. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Moga Allah menyayangi kita, memuliakan kita, merahmati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nani Ani. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Sayang aku rindu, sayang rindu, sayang awak peneman. Nasional FM sentiasa di hati. Abdul Rahman Man juga. Kita ada siapa lagi tu? Noxy Moxes, Ria Adi. Salam untuk AJ dan sahabat semua. Lagu-lagu pada malam ini kita enjoy dan happy je . Sayang jangan sepenuhnya, benci juga jangan sepenuhnya, kerana yang sepenuhnya hanya untuk Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Real Adi. Nur Isa juga turut menemani saya. Siapa lagi tu? Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas buat AJ ataupun Mama AJ di Nasional Malam. Terima kasih yang. Terima kasih untuk info terkini, berita semasa serta lagu-lagu best pilihan bersama pada malam ini. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor, dengan cuaca panas membahang sepanjang hari ini. Buat rakan di Facebook, tinggal yang tinggal di Perak, kalau sakit gila klinik atau di hospital, takut sakitnya akan melarat. Oh, terima kasih. Risau Aniza dekat kawan-kawan dia ya. Yeah. Baik, nah, untuk anda terus kekal, terus berhibur dengan AJ. Kita layan dandut, yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Nida Wahida dan Elbiana. Ini dia Mendut yang menemani anda dalam pilihan bersama 2.0.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir, 1448. Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda sangat selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, yang sedikit untuk membangkitkan tenaga anda untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja, dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini, walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khususnya kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab, itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ni juga yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan, dan selepas itu bila rasa dah macam segar dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke di timur, di selatan Sabah Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui My TV tu, salurannya ialah 701, dan kalau kata nak dengar melalui decoder Astro is 8669 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus buat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini, saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Kepri hadir layan geng Borong Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Borong Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Borong Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mohkoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tak nak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga, ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinanaria dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari, selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyahduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Emiliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona membawa kita ke pukul 1.29 minit pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 5, 6 Oktober 2026. Hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tieni pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba setakut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang. Sebab itulah simptom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off juga. Sebaliknya, waktu itulah badan kita sedang buat kerja penting untuk kita. Jadi jangan ingat bila kita tidur tu kita dah tak ingat apa-apa. Sebenarnya otak kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan. Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sedikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus, Abang lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey. Nasional Gelar Jawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026 Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah maupun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapu diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Balangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsok, baru sampai stesen, satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan National FM Geng Bro Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan malam-malam ni. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti National FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk National FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri. Nur Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua National FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pom-pom-pom sekali, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini yang bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tip pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abang Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda bambat kita juga pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bucu katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit sahaja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Tracks FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Tracks FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Nah, sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun MyTV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Matki MA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni? Dia kata oh, dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ni hilang rasa mengantuk. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berhentak perlahan, yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal, ada pun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1 hingga 2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit, dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah, dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kat ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itulah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun nak buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga nak hantar, nak post kepada yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong, kita ada Junaidah Ilyas, Murni Muhammad Said juga ada, Azlan Abdul Wahid, selain daripada tu Yong Izzah juga ada, Halim Muhammad tadi, dan juga sahabat kita Sony, dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Bandin Taiping juga, selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakwan juga, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Cool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia, Kau dan Aku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.

Channel FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima, anda bersama saya Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ni. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan. Dan seterusnya, kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. Dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri. Katanya, assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramlah Din, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama 1 jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus Abang, lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih, Bang. Okey.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni, ya. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan mastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini, kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat. Dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah, dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Duen dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapa-bapa pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun, masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun memboncing motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang Easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah ya. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Two by Two dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanga dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin Syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT, alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam. Apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu, perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa beralih ke lain. Ha, tak mau tengok muka. Tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Beralih belakang. Tu dipanggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata tak sah duduk beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh lah. Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duk campuk. Jangan duk pi duk campuk, pi duk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, Jangan, Nabi kata. Kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara. Kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun. Tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Ha? Ha, tu. Yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain, ada lagi lah. Jangan pinang atas pinangan orang lain. Ha, tu pun cari gaduh juga. Ha? Ha, jadi semua itu ada dalam hadis lain. Tapi dalam hadis ni, Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu. Tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu. Jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu. Jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia. Jangan kamu menghina dia. Jangan kamu menyindirnya. Jangan kamu mendustainya. Jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri, maknanya dalam jantung, dalam kalbu. Kalbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni? Kulit muka apa yang kita pakai? Ha? Ha, maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni. 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alpha 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janjinya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar, dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita, bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita, value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu, kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar, dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit, lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional FM.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yuna Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Apa khabar? Semoga semua dalam keadaan baik, yang sihat, ceria, gembira, bertemankan tiga suara.
1: Ya, semoganya dalam keadaan baik-baik belaka. Dan terima kasihlah kepada anda yang bersama kami. Bersama dengan Izzy Mazaki tadi eh.
2: Ya, benar.
1: Atau GBH.
2: Okey, jadi lajak sikit hingga pukul 10 pagi.
1: Baik.
2: Bertemankan tiga suara pula. Sonic, dia ada juga Nazri. InsyaAllah hari ini Nazri lah.
1: Baik, saya.
2: Jaga panel, bahan-bahan, lagu-lagu semua eh.
1: Dan pada pukul 5.52 minit pagi tadi. Pagi tadi nak batuk. Dan pun masanya waktu solat pada subuh untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor.
2: Baik, jadi selamat menunaikan solat pada subuh. Boleh sharekan Facebook lah. Kejap lagi kita kembali untuk banyak lagi lah info semasa eh.
1: Baik-baik, okey. Untuk anda semua, kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Ayo,
1: kita kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Okey, diharapkan anda semua baik-baik laka. Semuanya dalam keadaan happy ending.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah,
1: Okey, selamat pagi untuk Nurul Nur Sabrina, Lin Roslinda. Dia kata good morning. Good morning juga untuk awak. Yeah. Nek Mo, Abdul Jalil Tahir, Kak Mun Fendi, Encik Darin. Selamat pagi.
0: Ya. Yeah. Dan selamat pagi juga lah untuk rakan-rakan kita yang lain di Facebook. Nur Zaini Apung.
1: Ya. Yeah.
0: Abang JJ Gemas. Lepas tu kita ada Azmi Rafiti, YB Raja tu Dr. Philip Maling. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, share, rancak-rancak terus awal pagi ni. Sambil bertemankan tiga suara lah
0: Semestinya lah.
1: Okay, jom info semasa untuk anda. Ini berkenaan dengan pemasangan lampu jalan solar.
0: Ui, kenapa tu?
1: InsyaAllah akan diperluas ke seluruh negara.
0: Baik.
1: Okay, khususnya melibatkan kawasan luar bandar lah. Ini sebagai usaha untuk nak tingkatkan liputan pencahayaan. Yang melibatkan lokasi yang ada kekangan lah dari segi capaian kepada infrastruktur elektrik.
0: Okay, dan menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang, inisiatif pemasangan lampu jalan kampung LJK dimulakan tahun lalu di empat negeri, iaitu di Johor, Pahang, Perak dan juga di negeri Sarawak.
1: Okey, ada 500 unit lampu jalan solar lah.
0: Baik.
1: Yang dipasang di setiap negeri berdasarkan peruntukan tahunan yang tersedia lah Ini antaranya lah.
0: Betul tu. Itu ada sedikit perkongsian. Macam kalau anda sampai di RTM kan, anda akan nampak poster-poster kau sampai pada waktu malam.
1: Ya.
0: Lampu-lampu yang bercahaya di muka kita tu, dia di poster kita tu, itu lampu solar tau.
1: Oh, ingat sebab solat.
0: Lampu solar.
1: Lampu solar.
0: Solar tu ialah kan.
1: Yelah.
0: Bercahaya.
1: Bercahaya kan.
0: Bertambah-tambah cahaya.
1: Daripada atas, daripada tepi, daripada bawah kan.
0: Nampaklah tu kan.
1: Alhamdulillah, cahaya kiri kanan mengiringi. Ya.
0: Itu yang kita nak.
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah.
1: Syukur
0: Lampu pun elok, gambar pun elok.
1: Gambar elok, lampu elok, insyaAllah.
0: Okay, jom. Lepas ni kita ada info sihat.
1: Baik.
0: Nanti kita kembali lagi untuk info sihat kita.
1: Ayo,
0: jangan dengarkan lagu ini dahulu. Faizah Tahir untuk anda.
1: Baik, inilah dia.
0: Nasional.
1: Baik.

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, info sihat di Nasional FM.
2: Okey.
1: Pada pagi ini, perkongsian kita cukup menarik. Ada gambar kereta katanya.
3: Siapa yang bawa kereta tu?
4: Ya, yang sedang memandu. Jadi ini tip untuk anda lagi-lagilah yang bersama dengan anak. Jadi anda boleh terus saja dengarkan tip yang kami kongsikan pada pagi ini.
3: Comel tau poster dia.
4: Ya, sangat luar biasa tau. Bahan pun next level.
3: Okey, jom tengok poster sambil tu kepada semualah, sama ada ibu ke ayah ke yang memandu bersama dengan anak. Pastikan anak kita ni duduk dalam car seat ataupun kerusi keselamatan kanak-kanak. Yang mana dah besar sikit tu bolehlah duduk dekat belakang, pakai tali pinggang keledar.
4: Kemudian anda jangan tinggalkan anak bersendirian di dalam kereta. Walaupun kita rasa macam selamat, tapi pastikan jangan tinggalkan mereka. Mungkin ada anak dua orang ke tiga orang, suruh abang dia jaga. Kalau boleh jangan.
1: Okay. Dan boleh bawa mainan kegemaran anak anda. Mungkin dalam kereta tu, mungkin dalam perjalanan yang agak jauh, mereka boleh bermain kereta, main motor, main tembak-tembak.
3: Bawalah apa-apa mainan kegemaran dia, jangan dihalang kalau dia nak bawa.
4: Betul.
3: Yang penting dia duduk diam-diam. Dan yang paling penting sekali, ibu ayah jangan memandu sambil bermain telefon bimbing.
4: Yang paling penting dengarlah Nasional FM pada pagi ini.
3: Itu mantap.
4: Dan juga sebelum keluar kereta, pastikan toleh dahulu dekat belakang. Kadang-kadang kita ingatkan anak kita dah dihantar ke taska, tapi rupanya anak kita masih lagi tertidur di belakang kereta, kerusi.
3: Kita tak naklah nanti ada kejadian-kejadian yang tak diingini.
4: Jangan tau.
3: Selamat pagi juga untuk Nur Liana Uzir. Dia selalu dengar kita hari-hari. Dia komen dekat saya semalam.
4: Allahuakbar.
3: Dia kata dia hari-hari dengar suara dia, Sonic dan juga Nazri sambil memandu.
4: Terima kasih banyak-banyak tau. Kemudian Syahirul Abdullah, abang Sonic bila nak beli kereta?
3: Ya abang. Bila abang nak beli abang?
4: Saya dah beli kereta cuma untuk keluarga saya.
3: Yalah.
4: Saya lebih utamakan keluarga sekarang ni.
3: Lagipun awak membantu ekonomi pemandu-pemandu ihel.
1: Itu sebetulnya lah.
4: Saya eksklusif punya tau. Awak kan pernah ambil video saya dia kan. Naik kereta apa?
3: Alphard.
4: Sebutan sebetulnya Alphard.
3: Oh, nak kena sebutan.
4: Wah, mata merah.
3: Hari ni kan ada promo belanjawan.
4: Satu dia mereka.
1: Kena buat kejap lagi.
3: Kejap lagi kena tukar baju Okey, jom. Kejap lagi sembang untuk teka penyampai.
4: Allahuakbar.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu dari Siti Nordiana untuk anda.
3: Mari kita.
1: Nasional
3: Pagi.

0: Okey semua, poster dah pun ada, boleh tonton sekarang ni eh.
1: Baik. Ya betul. Jangan lupa solat tau. Itu tiang agama. Jadi berkesempatan tu dia Nawal dan juga Nazri eh.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masya-Allah. Ya.
2: Segala amal ibadah kita diterimalah.
1: Insya-Allah.
2: Okey, masih lagi sempat ni syuruk pukul apa?
0: Syuruk hari ni terbit matahari 6.58. Sikit lagi.
2: Sikit lagi. Kalau boleh awal waktu tau.
1: Sebelum masuk kerja macam kita tadi, mungkin ada yang tengok saya datang lewat, saya menunaikan apa yang perlu wajib.
0: Wajib lah.
1: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi macam biasa, anda boleh terus saja meneka di Facebook Nasional FM.
2: Baik. Okay. Jom kita tengok posternya.
0: Standby semua.
2: Standby semua dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ini, saya rasa antara nama-nama yang jarang muncul lah.
1: Siapa dia?
2: Zarif Shah.
1: Oh. Ya betul.
2: Dia nak lock FND Abdul Karim.
1: Okey, kemudian Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba, Mutazza Arif nak lock Izami Nasir, Adam Hishah, Nurul Zahira Razi.
2: Sama.
1: Allahu Akbar.
0: Okey. Lepas tu kita ada ni Mokju Izami Nasir, Nadrin Mair, Khairul Azwan Arba, Jamila Osman, Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Asmawi Asmara nak log Amin Nur Azam, Elbiana nak log Nurul Zahira Razi, Sazali Yusof, Izamil Nasir.
1: Baik, kita ada Zeti Zita nak log Nurul Zahira Razi, Marsa Saleh, Izamil Nasir, Harum Kasim nak log Nurul Zahira Razi.
2: Okey.
1: Mazlan Osman, Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, Elbiana nak log Nurul Zahira Razi, lepas tu Aniza Sami nak log Fazila, No Arisa, Siti Nur Diati Zaidi.
2: Okey, Mokju nak like Ancient Boy, Izami Nasir, Sufi Nafiza, Effendi Abdul Karim, Ruhaida Kadir nak like Fazila Nur Rafika.
1: Okey, Brom Roy nak like Hamami Yusuf, Zizik Works. Dia kata pagi ni dah nak like Nurul Zahira Razi. Hairul Nigani, Amin Nur Azam, Ana Morni, Izami Nasir.
0: Okey, Ikon Wan, Siti Nur Diati Zaidi, Tazali Yusuf, Izami Nasir, Ijam Tua, Amin.
2: Arif dia nak log Izamil. Kata dia hari ni saya rasa Izamil ni boleh. Marsa nak log Izamil juga. Lepas itu kita ada siapa lagi ni siapa? Mazlan, Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, baik. Kak Zee Muhammad Tahir nak log Izamil Nasir. Irfan Izani nak log Siti Nur Diati Zaidi. Zulkarnain Zulkarnain, Fazilah Nur Rafika.
0: Okey, Kak Mufendi Izamil Nasir. Selepas tu kita ada Liana nak log Nurul Zahira Razi.
2: Okey, Ana nak log Izamil Nasir. Lepas itu siapa lagi ni Azila pun nak log Izami Nasir.
1: Okey, Jeb AS dan nak log Nurul Zahira Razi, Kwan Wan, Siti Nur Diati Zaidi. Kemudian siapa lagi? Semua dah berulang nama dah.
2: Okey
0: ni ADK daerah Tawau. Nak log Izami Nasir.
1: Ya Allah.
2: Okey ni Nur Arisa dia tanya. Macam mana abang-abang dengan kakak-kakak boleh ada mood ceria pagi-pagi Kami geletik antara satu sama lain.
1: Ya.
2: Nazri akan angkat tangan, Sony geletik.
1: Awak faham kan, perasaan ni bukan mudah tau. Hanya terpilih je boleh buat pagi.
0: Anda tengok nanti bila kami tak bersuara. Tengah main lagu ke, tengah berita ke, tengok kami macam mana.
2: Okey, lagi ceria sebab hari ni Nurul Zahira Razi baca.
1: Awak
0: tengok dia.
2: Saya lah Nurul Zahira Razi.
1: Saya Fazilah Nur Rafika.
2: Okey.
0: Saya mencari Izami Nasir.
1: Okey, Fazilah Nur Rafika.
2: Cantik.
1: Sebab Zahira busy, sibuk bagi kursus umrah haji.
2: Ya ke?
1: Ya, umrah.
2: Kalau dia baca, saya jumpa dia, saya suruh dia geletik saya.
1: Fazilah Nur Rafika.
2: Okey.
1: Saya percaya awak sedang record sekarang ni walaupun belum make up.
0: Woi.
2: Awak kan?
1: Dia biasa tak sempat make up pagi.
2: Okey, baik, jom kita log sama-sama.
0: Baik.
1: Satu, dua, tiga, log.
0: Dah log dah, nantikan jawapannya jam 7 pagi.
1: boleh.
0: Okey, ini dia untuk anda yang bernama Nur Leila.
1: Allah, Leila Zain.
0: Leila Zain ke Jakim?
1: Itulah bekas DJ Nasional FM.
2: Nama tak ada kabar.
0: Apa cerita dia?
2: Baik, layan terus.
1: Nasional.

0: Alahai, Nurul.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden.

0: setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey.
2: Allahu Akbar. Fazilah Norafika. Kan saya dah kata jiwa saya dengan Fazilah Norafika ni makin dekat dah. Zahira Razi bahaya tu. Lama-lama saya lupa awak tau.
3: Jaga-jaga.
2: Lama tak muncul, hilang awak.
3: Tapi okeylah, Fika kan masih bujang. Awak bujang, okeylah tu.
1: Yeah. Fazilah pun bujang, Nur Zahra Razi pun bujang.
3: Awak pula dress up style K-pop. Fazilah pula minat K-pop, okeylah. Kulit licin macam mana pula.
2: Mokjuh Julagani ni, so ni ke sejuk ke? Dah biasa dah saya macam ni.
3: Mokjuh kat tengah panas pun dia pakai baju macam ni, Mokjuh.
2: Ya, atas laut pun sama, Mokjuh. Ya. Benda ni tak ada perbezaan, ya.
3: Semalam pergi.
2: Solat tu pakai baju semalam. Tak ada baju.
3: YTJT.
2: Leopard. Okey, baik. Jadi macam biasa, kita ada pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
3: Terima kasih penaja, terima kasih bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Betul.
3: Pemenangnya ialah Ruhaida Kadir.
1: Dia gambar dia dengan anak dia.
2: Allahuakbar.
1: Dengan berpeluk-peluk dengan anak dia tu.
2: Ruhaida Kadir, jangan lupa untuk terus saja hantarkan alamat rumah ke nombor ini.
3: Okey, nombornya 013-822-6962.
2: Sekali lah lagi.
3: Kosan 13-822-6962.
2: Allahu Akbar. Ya, hantar sekarang tau.
3: Okey, baik.
1: Jangan lupa WhatsApp sekarang eh.
2: Sambil itu juga,
1: apa ceritanya?
2: Kita ni memang luar biasa.
1: Apa
2: bahan-bahan
1: tu?
2: Kita memang next level.
1: Kenapa
2: unlimited.
3: Okey. Ini berkenaan dengan aplikasi MyJPJ. Okey, yang mana akan diperkasa dengan lebih banyaklah ciri-ciri baru bermula bulan depan untuk membolehkan kita lah sebagai pengguna ni nak akses banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan.
1: Betul tu. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok memberitahu penambahan itu untuk sebagai daripada usaha berterusan kementerian untuk mentransformasikan penyampaian perkhidmatan JPJ ke arah pendigitalan.
2: Ya, betul. Dan kerajaan menyasarkan lebih banyak urusan JPJ dapat dilakukan secara terus menerusi MyJPJ. Namun perkhidmatan ejen pemungut hasil masih dibenarkan bagi memberi pilihan kepada pengguna.
3: Okey, buat masa ni MyJPJ sediakan banyaklah perkhidmatan digital. Antaranya semakan maklumat lesen dan kenderaan.
1: Baik.
3: Boleh semak saman.
1: Betul.
3: Lepas tu ada lesen memandu digital kita juga. Kat dalam tu termasuk lesen kenderaan motor juga.
1: Boleh buat semua kat situ.
3: Ya, betul.
1: Tapi kena download dulu My Digital ID.
2: Sangat mudah sebenarnya.
3: Betul.
2: Walaupun duduk di office, anda boleh lakukan secara maya.
1: Senang sahaja cara dia.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi selepas ini, tahukah anda? Jadi ini yang kita kongsikan. Boleh terus saja tonton di Facebook Nasional FM.
3: Macam flower horn tapi dia tajam.
1: Lepas tu dia pula dah hidup beratus juta tahun yang lalu. Masih lagi ada.
2: Allahu Akbar.
3: Bertingkat-tingkat juga dahi dia.
2: Allahu Akbar.
1: Itu mulut. Mulut dia bertingkat-tingkat.
2: Ya Allah, horornya.
1: Dalam mulut ada mulut.
3: Dalam mulut ada mulut.
2: Dalam mulut ada mulut.
3: Itu hidung ke dahi eh? Okey, kalau nak tengok FYI. For your information.
2: Yes, for your information.
3: FYI. Dekat video tadi.
2: Okay. We want we would like to invite all of you to watch all day.
1: Yes. Tengoklah ya.
2: At our Facebook National FM, something like that.
1: Okay.
2: Baik.
1: Boleh tonton video tersebut eh.
2: Baik.
1: Dengarkan lagu ini dahulu. Hey Husaini.
2: Ya.
1: Terus layan
3: Nasional
2: Jampi ya.
1: Bukan Kelentang
3: Kelentang Kelentang
2: Allah Akbar. Inilah dia.

0: Tahukah anda?
1: Okey.
2: Allahuakbar. Kuasa Allah kan? Yeah. Masya Allah. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM ya, pada pagi ini. Tahukah anda, ini adalah wujud ikan jerung yang memiliki dua mulut. Ia dikenali sebagai ikan jerung goblin.
3: Okey.
2: Jadi goblin, untuk makluman semuanya, jerung goblin ialah spesies jerung laut dalam yang jarang ditemui dan ia satu-satunya spesies ikan jerung dari keluarga Mitsukurinidae. Dan masih ada yang mempunyai susur galur keturunan ikan jerung yang berusia sekitar 125 juta tahun dahulu. Allahuakbar.
3: Okey. Bayangkan nama je dah dahsyat. Okay. Mitsukurinidae.
2: Mitsukurinidae. Itu keluarganya. Nama keluarganya senem.
3: Okey. Oh, ingat manusia ada senem.
2: Contohlah.
3: Kalau buat pasport senem goblin, Mitsukurinidae.
2: Perumpamaannya lah.
3: Yelah. Okey. Spesies ni jarang ditemui sebab dia hidup dekat laut yang sangat-sangat-sangat dalam. Yeah. Jadi dia gelap dan digelar sebagai fosil hidup.
2: Allahuakbar.
3: Jadi nama goblin ni diberikan sebab rupa bentuk fizikal dia memang pelik lah. Menyerupai makhluk mitos dalam cerita rakyat Jepun.
1: Boleh tengok, sebab apa tak, sebab ikan ni pada awal dijumpai di laut dalam Jepun tau.
2: Cantiknya. Siapa perasan?
1: Cantik eh. Dan jerung ni sebenarnya dia berkulit merah. Anda boleh nampak video tu.
2: Merah jambu
1: dia,
2: tau.
1: Dia macam merah jambu sikit.
3: Oh, macam ni rupanya goblin Jepun.
2: Sangat cantik.
1: Muncung dia panjang. Tengok.
3: Ni gambar watak.
2: Watak
3: dalam anime Jepun.
1: Anime Jepun.
3: Goblin.
1: Lepas tu runcing. Muncung dia panjang, runcing dan bengkok. Dan dia ada gigi seperti kuku, tau. Tetapi ia boleh bergerak dengan sangat pantas. Dan dianya berukuran 3 hingga 4 meter.
2: Jadi jerung ini memiliki muncung yang panjang dan pipih. Dilengkapi dengan penderia khas yang dipanggil Ampullae of Lorenzini.
3: Lagi sekali macam best lah.
2: Ampullae of Lorenzini. Sekali lah lagi. Ampullae of Lorenzini. Yang berfungsi mengesan medan elektrik kecil yang dihasilkan oleh pergerakan otot mangsa dalam laut yang sangat-sangat-sangat gelap.
3: Pendek kata macam sensor lah. Okey, ciri dia ni dianggap menakjubkan, tau. Sebab tengok dekat bahagian rahang dia tu.
2: Ya Allah.
3: Kalau anda tengok dalam video ni, dia buka tu dengan kelajuan mencecah 10 kaki per saat. Dan dia bukannya ngap ke depan, tapi dia sedut mangsa. Bila dia buka rahang dia yang besar tadi tu, dia sedut mangsa dengan kelajuan tadi. Lepas tu terus dia mangsa, macam dalam video ni ada ikan lah. Ikan tu macam pop tu masuk sedut.
1: Betul.
3: Dalam badan dia.
2: Dia macam ni yang kapet tu apa?
3: Apa tu?
1: Vacuum.
2: Allah
3: Akbar. Vacuum bergigi lah.
1: Dan ceritanya pada tahun 2023 ikan ni pernah ditangkap, tau. Saiz dia berukuran 4.7 meter dengan berat melebihi 700 kilogram. Itu pernah ditangkap lah.
2: Allahuakbar. Ataupun goblin ni mendiami kawasan dasar laut dalam di lautan Pacific, Atlantic dan Hindi pada kedalaman antara 100 hingga lebih 1200 meter.
1: Dalam tu.
3: Dalam bunyi dia tu.
2: Saya tak boleh tengok ribu-ribu
3: Mata duitan.
2: 1200 meter, tau.
3: Spesies ni tak berbahaya kepada manusia sebab habitat dia terlalu dalam. Jadi jaranglah ada interaksi dengan manusia. Sebab kita pun tak boleh pergi terlalu dalam. Boleh pecah paru-paru.
1: Okey, makanan dia mudah saja. Sotong, ketam, ikan.
3: Dari tepi comel juga.
2: Saya kata siapa tak tengok rugi sebab dia warna merah jambu, tau.
3: Dari tepi nampak comel, dari depan tak berapa lah.
2: Biar betik.
3: Maaf cakap.
1: Ini betik ni.
2: Biar betik
1: Okey. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Jeruk merah. Ada lagu dia.
2: Okay. Itulah jeruk.
3: Okay, jom.
1: Inilah dia.
3: Nasional.

0: jerung merah. Ha, boleh masuk follow like dan juga share bagi komen eh.
1: Okey, ini cerita tentang jerung goblin ni. Asmawi Asmara dia kata muka ganas. Tapi sebab pula kena hidup sendirian dan membujang. Asmawi, awak tengah cakap pasal Sonic ke?
2: Awak kan. Awak ni memang kan.
1: Hidup pula kalau dalam.
2: Allahuakbar. Okey, biar-biar ni.
1: Biar-biar.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi tiga suara. Dia kata kita ni memang luar biasa menceriakan hari dia.
1: Alhamdulillah.
2: Dia kata tak lengkap hidupnya tanpa tiga suara.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Salih kata ikan jerung merah ni mulut bertingkat ya. Giginya pula nampak tajam betul dan nama pun ikan.
1: Dia betik.
2: Dia betik.
1: Okay, Zizik Words. Dia kata assalamualaikum tiga suara.
2: Waalaikumsalam.
1: Dia kata memantap lah.
2: Kimi Kamarul.
1: Ya, Kimi.
2: Dia kata luasnya ciptaan Allah. Itu yang kita dah jumpa. Yang tak jumpa betul. Tak tahu lagi.
1: Banyak dah betul. Sebenarnya 5 tahun dah kita kongsi. Jauh dalam dah kita pergi.
0: Habis dalam atas langit, bawah langit,
2: semua dah pergi. Saya rasa kami ni tahukah anda ni. Allahu Akbar. Apa saja belum kami persembahkan.
1: Okey, Dayan Hawa dia kata hebat bahan Nazri pagi ni. Membongkar rahsia alam.
2: Allahu Akbar.
1: Lautan Kadaya. Dalam pula tu. Lagu pula sesuai jerung merah. Kak Dayan dah boleh apply KBR dah.
2: Ain Nabila. Dia kata Sonic ni muka dia comel, cute dan tak ganas. Terima kasih tau Ain.
0: Terima kasih Ain.
2: Awak kau puji bini menyebabkan kita macam
1: semangat tu.
2: Semangat nak kudara.
1: Kalau kau awak puji Sonic kita orang semangat.
0: Okey, Zamiah kata dari tepi nak nampak macam ikan todak. Tadi anak saya 5 tahun cakap sekali lagi.
2: Sekali lagi.
1: Okey.
2: Oh, budak-budak suka dah.
1: Iyalah.
2: Penatlah macam ni. Okay, uncle ni nak buat ni.
1: Ni satu-satu Sabri Syam. Muka ganas tapi dalam hati ada tamai.
2: Ya.
1: Okey, jom.
2: Terima kasih tau.
0: Baik, kita nak bersama dengan Daniel untuk laporan trafik.
1: Baik, jom silakan. Baik,
0: silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, dimulakan dengan trafik di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari Perai menuju ke Pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sesak dari Sungai 2 ke Perai, susulan kemalangan di kilometer 138.5 arah selatan, lorong kecemasan terhalang dan trafik mulai perlahan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik sesak dari Plaza Tun Sungai Besi ke Pusat Bandar, trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Sofi City, trafik sesak sekitar persimpangan Paguh ke Yongping Utara, susulan makluman awal kemalangan di kilometer 141.5 arah selatan dan trafik perlahan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di Jambatan Link Kedua E3, trafik sesak dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Pedatul Damansara ke Kayu Ara dan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke Susu Pesaran ke Wajipan, persimpangan Sunway ke Pedatul Sunway dan dari Awan Besar ke Kinara. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari persimpangan Nusa Putra ke Cyberjaya, dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra dan dari USJ ke Sifil. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Tun Hussein On ke Taman Konot. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Thomas Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai Lama, Salak Selatan ke Istana Ling dan dari Plaza Telok U ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai ke Pantai Dalam, dari Sunway Pyramid ke Pesaran ke Wajipan. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucuk Intan, Pucuk Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke Taman Megah dan Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya Kelih E12, trafik perlahan dari Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Trimuda ke Bulatan Jubli Perak. Di Lebuh Raya SE18, trafik mulai perlahan dari Sungai Rama ke Unit 10, Cerah Jaya ke Taming Jaya dan dari Balakong ke Demais. Di Lebuh Raya Max E20, trafik mulai bertambah dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Sentul Pasar. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Munfuat dan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih berjalan lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama tiga suara, Nazri, Dia dan Sonic di National Pagi.

0: yang tular.
1: Okey, sebelum masuk tular ni, Kimi Kamarul ni.
2: Kenapa?
1: Dia kata setiap hari ada je bahan-bahan yang menarik dan tiada dekat radio lain. Dia kata memang tiga suara ni terbaik. Tolonglah bos naikkan gaji mereka.
2: Lock yang tu, lock.
1: Untuk makluman semuanya, bahan-bahan ni adalah daripada kami bertiga sahaja.
2: Betul, betul.
1: Maksudnya, siapa-siapa duduk dekat panel, itulah penerbit untuk bahan itu. Tahukah anda tular dan juga global?
3: Sebab apa tu? Sebab macam kami kalau gaji naik je saya Sony setiap tahun. Setiap tahun ada naik dah RM50.
1: Saya taklah sebab pangkat saya tinggi. Kita berbeza grade Nazri.
2: Okey, Aniza Sami dia kata memang ceria lah. Tengok muka je tiga suara ni dah kelakar. Dengan gelak ketawanya lagi.
1: Dia begini. Awak tengok je lepas kami cakap ni, awak tengok kat video tu semua dah macam lain. Semua buat kerja sendiri.
3: Semua ada masing-masing punya hal.
1: On je mic jadi orang lain kan. Itulah saya kata rugi kalau tak tengok Facebook. Sekarang ni Masya Allah.
2: Apa tu?
1: Ini memang luar biasa. Tengok dengar ni. Saya meremang. Sebab ini untuk makluman semua, minggu lepas kita ada Fiesta Jiwa Malaysia. Inilah dia anggotanya yang telah buat persembahan di Wisma Radio.
3: Betul tu Sony.
2: Betul. Jadi itulah lagi sekali. Call Amadi Raja
3: Betul.
2: Ada juga pancaragam polis bergabung di Lita Sepang. Yang mana alunan lagu kebangsaan, alunan lagu negaraku diperdengarkan dalam keadaan hujan lebat. Dan yang bangganya kita, ia mencipta detik yang cukup istimewa sebelum bermulanya perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Lita Sepang Antarabangsa. Lita Antarabangsa Sepang.
1: Ya betul. Jadi dalam suasana trek yang dibasahi hujan, barisan pancaragan tetap teguh meneruskan persembahan sambil ribuan penonton berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan. Allahu Akbar.
3: Okey, dan ceritanya proses langsung antarabangsa di ATM pun menyiarkan perlombaan tersebut. Lagu Negaraku itu dipersembahkan hasil gabungan antara pancaragam pusat Kor Armor Diraja PPKAD dan pancaragam polis Bahrain.
1: Mereka bergabung.
2: Bergabung meletup, mantap.
3: Dan ceritanya media Bahrain sebab ini melaporkan gabungan itu merupakan kali pertama pemuzik kedua-dua negara disatukan dalam sebuah pancaragam bersama.
2: Oh, mantap. Okey, boleh tengoklah. Betapa segaknya pancaragam pusat Kor Armor Diraja negara kita. Lengkap dengan uniformnya kan. Lepas tu bergabung pula dengan pancaragam polis Bahrain. Jadi ini detik negaraku berkumandanglah dalam hujan, menarik perhatian ramai, malah menyifatkan ini sebagai antara momen paling unik yang penuh patriotik. Sepanjang penganjuran F1 di Sepang.
1: Dan pancaragam pusat Kor Armor Diraja Tentera Darat Malaysia tampil bersama Bahrain Police Music Band dalam upacara pembukaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang International Circuit.
2: Letih dengar.
3: Bunyi berdesuk.
2: Kol-kolah aku bro.
1: Nampak kan? Nampak F1 kan? Jadi penglibatan PPKAD di pentas antarabangsa ni bukan sahaja memperlihatkan disiplin, profesionalisme dan keseragaman anggota, malah menjadi simbol diplomasi ketenteraan melalui muzik dalam mengeratkan hubungan Malaysia-Bahrain.
3: Sebab sebenarnya Bahrain yang menjadi tuan rumah untuk F1, tapi ada konflik berlaku di
2: Timur
3: sana.
2: Tengah.
3: Jadi ia menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah dia.
1: Dan uniknya cuaca.
3: Ia
1: mencabar sebenarnya pemandu sebab hujan yang tidak menentu. Di sebelah kiri panas, sebelah hujan. Kanan hujan.
3: Siapa yang selalu pergi Lita Sepang tu akan nampak ada kawasan ni hujan, ada kawasan ni
1: tak hujan. Itulah hebatnya cabaran di Lita Sepang ini.
2: Rata-rata pemandu F1 yang datang ni pun tak pernah lagi beraksi di Lita Sepang. Jadi ni cabaran juga untuk mereka lah.
1: Allahu Akbar. Tahniah kepada rakyat Malaysia.
3: Tahniah.
1: Ini antara paling ramai yang menghadiri Formula 1 di dunia.
2: Walaupun perlu berjalan kaki sejauh 3 jam. 2 jam, 1 jam. Mantap.
3: Penat tu.
1: Kalau saya
2: Saya lebih tengok TV je lah.
1: Saya mungkin tak.
2: Saya lebih memilih tengok TV lah.
1: Yelah.
2: Sebab kereta pun macam F1.
1: Saya begitulah. Saya
3: kalau ada job, saya pergi. Kalau ada job, duduk rumah.
2: Yelah. YTJT yang tahu je tahu.
1: Okay, baik. Kalau ada payment, of course. Yes. Biar betul.
2: Dasar mata duitan.
1: Maaf.
2: Cakap.
1: Dunia sekarang ni perlu duit.
3: Okay, ini dia si baju hijau.
2: Baik.
3: Nasional. Bye.

0: Allahuakbar. Lagu yang memberikan semangat untuk kita pada pagi ni. Lagi-lagilah dengan orang kata ucapan daripada Asmawi Asmara ni. Terima kasih tiga suara. Dia kata perasaan bercampur-campur dengan SIC ni. Bangga tapi memang mendunia lah.
1: Betul-betul-betul. Okay.
0: Sebab sebenarnya apabila kita tengok.
1: Tak ada pula visit tu. Saya dah pergi cari.
2: Okey, Akila Melson. Dia kata terbaiklah Malaysia. Selalunya yang jarang dibuat di negara lain ni memang terbaiklah.
0: Ya.
1: Yeah. Abby Anna pun kata Malaysia amat bangga menghormati lagu negaraku, berdiri tegak. Dengan radio pukul 2:30 malam ada lagu negaraku.
0: Terima kasih Biliana
2: Elok komen dia.
1: Alhamdulillah Biliana,
0: awak memang luar biasa. Kadang-kadang awak okey.
1: Okey. Lepas tu komen lagi ni
0: Mansa Saleh.
2: Ya.
0: Semangat rakyat Malaysia terbaik.
2: Okey, Shiro nak kata kalau pemandu-pemandu F1 dulu macam contoh Michael Schumacher, Häkkinen, Hamilton dan beberapa lagi lah, mereka ni memang suka lintas sepang. Apa pun terbaik untuk video tu lah, ATM dan juga pancaragam yang memukau penonton hingga semua teruja. Mantap.
0: Ini bos Encik Sabran Abdul Baha ni. Dia kata terbaik sekali. Saya bersama isteri dan tiga orang anak. Dia kata ke SIC sanggup redah mana dia? Redah jam dan hujan. Anak kecil saya umur 2 tahun angkut sekali sambil naik stroller. Naik bas yang disediakan sangat enjoy. Hebat Malaysia.
2: Betul. Mantap.
0: Ya Allah, luar biasa.
2: Mantap.
1: Ini kalau ada cerita satu lagi. Selepas habis perlombaan tu, ada seorang pelomba tu, dia kaya basikal dari KL pergi ke Singapura.
2: Okey, Zamila Sulaiman, saya bangga jadi anak Malaysia lah macam ni.
1: Sama jugalah Rusia Safi kata Malaysia sangat tersohor.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Berbanggalah kita. Ucaplah alhamdulillah pagi-pagi bangun tidur sebab kita berada di negara yang sangat hebat ni. Allahu Akbar.
2: Okey.
1: Lega rasanya
0: Allahu Akbar. Nak masuk kuala apa-apa jam lagi kita.
1: Lama. Sabar, awak pun tendang.
0: Yelah.
1: Sikit je lagi nak habis.
2: Fazila akan baca ringkas sama pagi.
0: Fazila Nur Afika. Saya tunggu video awak tau.
1: Ada tu.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada lagi. Allah.
2: Tak semestinya kena ada.
0: Fazila Nur Afika ready.
2: Dia bukan Nur Zaira Razi.
0: Yelah. Okey, baik.
1: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu dari Nur Amira Syahira.
2: Baik.
0: Siapa?
1: Mana lagu ni? Tak nak pula. Sekejap
0: mana, saya tak suka macam ni. Saya nak balik.
1: Sabar.
2: Mana Nazri? Jangan sampai saya ini ni.
1: Ada pun. Ni Nur Amira Syahira. Love Rezo. Yang main drum. Dia main drum.
0: Yelah. Saya tak ada kata apa-apa.
2: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.